rindu nembiak kemahir itu, nyak meh pengeran nanti siku indo. Atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah sayau ke kita ana main-main nau pengrindu retu nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun nama ya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak siti cerita ke bekawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujuang cerita tu. Ini kita tahu tadi, bisi Siti Arinya tadi, ya udah masuk pekit Belanda Marathon, 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon, nama kebuah, umur 61 tahun, sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Arinya tadi, maya ini kita tahu, badu kutai dalam rumah, dia deh, aki kita ingat tadi, pedias dada. Akai, pedias mendadak. Kau tahu dia solo. Kau, apa tu itu tadi? Naik nama hal deh. Kau ini kita latar tu. Nan mulai nak saya tu ujian nyokok ke hospital. Kadang nak tu, kau main stroke kau tu. Kau, aki kita tu tadi, oh, dah nyuang mungkin. Dah tayar di hospital dan tak pindah. Kita nemu bapak-bapak ini ada nukai bakal. Kita di tu hospital ada dia. Nadai hospital bayar RM1. Nadai hospital ke nak berbayar. Spital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek kak berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak main tadi apa nanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita RM1 mayuah pengawak cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 ok bola au. Jadi dia tadi dutur berspital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak the MRI tu nak tahu the scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jenyi macu bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu nyak me tadi nanti yang nak the MRI nak the perasa dalam jantung dia nak mau kami ngubat dini no kak ngeripay. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang yameh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu aku nguding ya duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jauh hari hospital kena dengan yang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan yang ngagai emergency. Dia dianyo orang ngadu semua. Nyo lapar perut ini kita tu. Datuk dia dan beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya baru mansau dia guri yang deh. Dia terpedak kutai tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya lalu pada ya pekit marathon diatur sekian hari bulan ya bisi pekit marathon peraya saya peningat betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sana. Kau ya peningan. Jadi hari Siti amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita. Ya ke bernama Lata Bagwan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida India nya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nah segi nade berkasut ya tak Belanda ngena kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah lunggar umur ya ke 55 60 tahun ke atas. Jadi penyawah ya Belanda nade jauh ianya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siko degeliah kengujuang boleh rumah satu nak cabang-cabang kaban udah nikik pengau terima duit ₹5,000 alu terus ke hospital alu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nade daripada kejerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang
kisah tu tadi bisa digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kari tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu dek berumur 61 tahun Belanda Mereton ketika saya ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya yang tadi leman berita kita keturbah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu leman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peningai, ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia. Nama utai ke degagak sertuk maya yang ngai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ya tadi ya. Jadi malam ke penudi yang ngai yang tadi orang ke datai ngau yang ngai ni kenyabak berbuah ni kenyabak piak aja ni ke seminak nyaya mata. Nyu alir ati sidak mendak bisi tiga iko indo biak baju yang ngena baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku ba indo tu seksi nal ngena baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak itu ku bala temuai ke bisi datai ora kengau nyengaiknya nak mukai-mukai peningal ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik di tebah orang muzik disco sidak induk tiga ikutnya nyuntural nyu begentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kena dah itu jadi utai tu ukai sengapa peningal ukai sengaja sidak tiganya ada tai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babaji mamanya penyiau bertanda ba longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majom nya motek kan yang di pening ada kangau residak tiganya. Jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian menyuh bala netizen mantah bisi megak ia kena mantah leban ko sida ia tu cara ada kena babasa dah peminta ia bekenya nare ko ngau tu nak kaja meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia leban sida kena setuju yang tadi madah po nadah dat ore tu nadai kala ora bekenya selalu ente ora nadai tadi kita ngau kurang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nasegi muji semangat ora kenadainya ko sida ya peningannya dia nyak tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyu bedanda enturan-tural sida induk tinggi koknya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciu wat kedua raya dekat di tunu leban nadat mono dedin nanti orang dah nadai sigi di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genu amin tau ke tadi di buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku Remiri Jimmy MG terima kasih kena nunggal sama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu dari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak tadi bisi anak bersekolah primary kini tau ke sekolah secondary uji perasaan nama tadi dalam bi anak kita uji cik kita dia tu pedak nama tadi dalamnya ah bisi tadi dalamnya tentu ya bisi bob bisi namanya botol air bisi bekal sida ya kontena bekal ya ke nda ingat de pansuat ke sida rebek udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil bisi pensil ke teberayan sebelahnya mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kudah kena buai sida dalam biak mayuh macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengerut pensil macam-macam
tang nemu nak kita peningat. Dia menua Indonesia. Dia bak kampung Kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat. Dia siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminat bob aja. Ukai seminat bob, ukai seminat pensil, ukai seminat penyuran aja. Bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kenyebuan aku. Kedekumai kita banggar lagi. Berbaik ke ular. Amai. Ukai ular getah, nak segi ular hidup. Tang ular tu, ukai ular kebisa. Ular ciet ke sedak ya. Dan segi ular kemakai ciet. Besai diri, kira kebesai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun. Pemesai ular. Panjai, lebih sedepak manjai. Nyak kedengkah dalam biak din. Nemiak tu, ya segi rindu bermain ular. Nemiak tu tadi, ya kebernama Maisa tu tadi. Berumur 8 tahun. Tiap hari debai ke sekolah kan, bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak sekolah ya, saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ka ke ba pegu de kaya bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya. Jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indau ya tu nang sigi armet kelia umur 3 4 tahun sigi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli. Nya ya peninga ke ngujuang ke nembiak tok tadi tiap hari maya nak tau jawah hari ular nurun skuor ya mai ular maya bermain bayam ular ti tindu apan nak tau nak debeliat ular. Macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngai gai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai gai nuan kaban nau selamat ada gawai ngai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita dah tu saya aku seraya kita berperindang. Nanti kita ke belalak. Aku pun ke belalak. Kita ingat ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita. Yuk.

Kita mansang lagi round kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang lagi Laman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dan empai lama aku dah 26 hari bulan. Aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Tang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu, ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ya nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebilia. Ukai dia kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik. Ya. Cukup dia kesayau ya capi tu peningan. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur. Dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati ketega penyakit kedukumai atau penyakit kukut ngemulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nak kena lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalak ngetunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngage capenya awak ke capenya nak stres ko ya siti ko ya nanti capenya stres tusah hati dia capenya tadi dekat sakit ke ngujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupi ke jelu. Kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmir tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi ndak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gi ke bukai. Ko lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup ndak kita kelebih gi kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nyapa tadi Laman Berita kita keempat kita mansang aja Laman Berita kita ke menduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de beri ngage kita aku nusui ke kita siti Laman Berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke deriba ba jalan luar dari Semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maimuah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngunya jadi di Shenyang di menua China dadin berserimai ngau pengerami mayan tu tentu ya peminta banguat nang segi maimuah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedian. Jadi sebisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedian ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisik ya lembut. Udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia peringat. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen

di perindang na lagu ayon lundai tang babi nguat ke de jaga ba benua China den ya ke lelaki bernama Song tu di perindang na lagu disco lagu seseko ko kita okay bela bola nya ko ngai kita ngumai ko banggar tau peda kita berlah laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betek hijabnya lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tertau ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu raba atas pangau dia buar ke lagu lagu ayun lundainya tak ada semur di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu bata pentas dia tepuk raba dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulang aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulang aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih ge bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih ge maya rinam ngopi amaga tandu ya re 2:30 lemai bersamping ge kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawa boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celah minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh ha salam ada gawai ngage kita pendengar semua mau pulak aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
1: Anaira, mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nang terbilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
2: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu.
3: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketegak tangkung, Bukit berberita ketegar mawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketegar tintiang, pangau libau berberita ketegar keling, iban berkuasa, enti sama penemu, sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
4: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidak diasai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat, berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Jarup, Shanda Shapinas, Johnny Chan dengan mega Pamela A ya, Nikki ke Pengabang. Ke tumu mega kita ke udah ngegap diri ya. Ngemas diri ke bisi dekat nyambut bala temuai ke bisi datai. Lalu pihak mega ke dekat ngulu program pengerami ke bisi diatur ke Sarito. Lebih lagi pengerami kita ke Benong agi Pak Ari Kawai Pak Ari ke 6 Sarito ya. Okey, jadi ngenang sekedar hari program ke basic diatur tu berengkah hari Sarito ngau mega pergilah mega basic diatur program mandang ke pengawak puang ngau latih Sarawak Skate Fair ke diatur apa Hikmah Exchange Event Center ke diatur berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayuh lebih lagi pala nembiak kita di perancang datai nur meda mayuh macam pengawal puang pihak mega penerang ke bekawal ngau latih Inasri ngau mega perkara pelajar ya ke bisik di bantai ke program tu. Okey, jadi ngenang TV tu peninggal ya. Sarito mega Ari Endor berjadi ke Ari TV Menua 2026 ke diatur Pak Dataran Putra Jaya. Jadi pengerami Ari TV Menua 2026 tu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ke pagi itu lagi Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akanlah dipelabak ke 500,000 ikut mensia mayuh dekat datai ngulu pengerami hari TVET Menua 2026 atau ke hari pelajar latih teknikal ngau vocational. Lebih lagi ungkup pala nembiak kita harap kangguna peluang untuk ngamana. Kalau bisi 100 lebih 100 agensi palan latih ngau mega pemekoh industri hari 9 sektor besar dekat ngambil pagi ya ba program berjadi kari TV dan menua tu ya atau nyerangkum ba sekedar perkara baka aerospace elektronik ngau digital pengawal bertanam topi, pengangkut automotif, servis rail maritim ngau meka sektor energi ya. Okey, nya ke ngelansak ke bekawal ngau pengawal atau ke apa ngerami berjadi ke Ari TVET Menua 2026 ke diatur Sarito ba Dataran Putrajaya. Lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ya Dato' Sri Anwar Ibrahim ke pagi tu lagi. Okey, harap ke kita boleh sama ngulu pengerami ke bisik diatur. Ramai macam pengerami ke bisik diatur di menua kita di Limbang mega diatur pesta berbulang. Ianya pesta ke cukup terbilang untuk peraban bangsa Bisaya di Limbang ke nang diatur ninting tahun maka. Okey, jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninga atau lagu hari masterpiece lagu menyadi ke pagi tu.

Okey, lagu hari Jaspin Juri ya, Nuan Siko. Jadi nak kata kita boleh bergulai pa segmen penggerak pagi untuk ke hari itu hari 6 hari bulan 6 2026. Ini harap ke kita boleh bertemu baru bawa ke Bokai Peningah. Apakah selama 9 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyap bergulai segmen Y9-12 ya. Jadi selamat hujung minggu. Selamat belalak, selamat ngantang kati mereka ke Sarito. Okey, tu lagu hari Mawat ya, Dayang Bintang. Ditangkan ke lagu hari Dayana Shini Singkang, ngujung ke segmen kita ke pagi tu.

It's 9:17 menit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mdani, salam Sarawak Majumamur. Dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Akhirnya di mana cua anda berada yang dapat mendengarkan kami menerusi ekspresi Sibu FM 9:12. Pertemuan kita di hari Sabtu, hari ini 6 Jun 2026 Masihi, bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya, DJ Din Sunatullah Alauddin Wazli. Pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Apapun, hari ini di jam yang pertama, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Dan selepas itu 9:30 minit pagi kita akan bersama dalam ruangan Interstation Sarawak FM Cerita Rito bersama dengan rakan-rakan kita dari Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, Seriaman FM dan pastinya Sarawak FM. Dan selepas itu kita akan bersama menerusi Berita Dunia 10 pagi dan nantikan Silang Budaya untuk pertemuan di hari ini Sabtu 6 Jun 2026 bersama dengan rakan kita di KLFM. DJ Azwan akan bersama dengan saya dengan perkongsian mengenai seni jalanan, warna dinding dan juga jiwa kota. Nantikan pukul 10.15 minit pagi nanti dalam Silang Budaya. Dan kita akan kembali di jam yang ketiga dalam ruangan interaktif CYFM sehingga ke penghujung pertemuan kita. Di samping saya akan kongsikan juga info solat di jam yang ketiga. Terus layan CYFM, jangan ke mana-mana.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di CBFM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.23 minit pagi. Kita bersama dengan rakan kita di Match Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Assalamualaikum, Hairul.
2: Waalaikumsalam, DJ.
1: Apa khabar, Hairul?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baiklah, untuk kongsian bersama dengan pendengar kita hari ini, Hairul. Laporan tinjauan keadaan cuaca. Silakan.
2: Okey, terima kasih, DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan tiada hujan, manakala pada petang ini dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula dijangkakan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih, Hairul.
2: Okey, sama-sama, DJ.
1: Selamat bertugas.
2: Ya.
3: Terima kasih, Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

Ya, sekarang nanti kita akan bersama dengan rakan kita di Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, Sri Aman FM dan pastinya juga di Sarawak FM dalam cerita hari itu. Jadi kita bersama dengan rakan kita sebentar saja lagi.

0: Bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GamePagi.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
2: Di Selamat Pagi Sarawak.
3: Alright, terima kasih untuk semua yang tu mendengarkan Surai FM untuk pagi tu. Macam biasa, 9.30 pagi, kita ada Cerita Hari Tu.
4: Ya, Cerita Hari Tu bersama gabungan 6 stesen setiap hari Sabtu, 9.30 pagi untuk duo Surai FM, Yus dan Jai.
3: Ya,
4: dan di stesen betul. Kawasan yang naga penseriman secara langsung kita di Facebook, dah pun nampak wajah-wajah.
3: Muncul dah mereka. Sidaknya, kan? Jadi kita pun nak menyapa. Apa sidaknya dulu pagi tu. Di Limbang kita ada Eva. Assalamualaikum Eva.
5: Assalamualaikum Eva.
6: Jayus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita dua.
4: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
3: Sihat. Dia pakai tudung ala
4: ala kulit boyak. Sihat. Kulit boyak.
3: Bukan kulit boyak.
4: Boyak. Kulit ular.
3: Kulit ular. Tudungnya kena kulit ular.
4: Apa? Ulasak.
3: Ulasak.
4: Ya, olahan.
3: Oh.
4: Besar ulasak ya, dapat ambil ya kulit.
3: Nang tudung kulit kah? Okey, kita ada
4: awal-awal membahan Noifa.
6: Oh, benar.
4: Balas balik Fa, balas
6: kelak.
3: Kita ada Fas di Miri. Nefas teh.
4: Merahnya.
3: Assalamualaikum Fa.
7: Waalaikumsalam Jai dan juga Yus. Apa khabar kita dua?
4: Alhamdulillah sihat.
7: Ceria juga kita dua pagi tu dengar kami dalam kereta tu kita dua cuci-cuci pagi tu teh.
3: Biasalah terlebih makan pil.
7: Ingat terlebih minum kopi tadi.
4: Pel cergas.
7: Oh, biasa dalam hujung minggu pun hari bekerja. Faham-faham lah.
3: Bukan dah lepas ke tambo Cina pas.
7: Si kongsi raya.
3: Oh, kongsi raya.
7: Gawai.
3: Si gawai.
4: Belum move on.
7: Dapat jual ampau.
3: Oh lah. Kita nak bersama dengan rakan kita di Bintulu, Zana.
4: Assalamualaikum Zana.
8: Halo, waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
8: Yus, Jai.
4: Iya. Ada gema-gema kan? Ada gema-gema?
3: Baru Raya jumpa Zana. Atau jumpa lagi?
4: Oh, Arya bukan jumpa Zana. Kami.
3: Oh, benarlah pada
4: premier. Okey, boleh.
3: Benarlah pada premier. Ah,
4: okay.
3: Baru Raya jumpa Zana. Tuh jumpa
7: pagi. Jumpa pagi.
8: Apa cara, Yus? Apa cara?
4: Caranya.
3: Apa
4: lah,
3: cara?
4: Ya. Yalah, caranya. Caranya begitulah.
3: Terima kasih Zana. Ya. Kita ada Din di Sibu.
9: Hai Yus dan juga Jai.
4: Assalamualaikum Din.
9: Salam warahmatullahi.
3: Ya. Tok sedar lain tok janggut kita tu.
9: Ye.
3: Janggutnya steady. Sehat Din.
9: Alhamdulillah Yus.
3: Dengar cerita ada aktiviti di Sibu.
9: Oh.
3: Dengar cerita lah sih.
4: Dengar aja cerita.
9: Tahu kalau ada datang kita orang lah.
3: Insyaallah.
4: Dah semakin dekat tu pegayanya.
3: Tidak madu kelulut.
4: Tapi semua azas dulu lah. Azas
3: menyusul. Azas indah. Azas menyusul di kapit.
4: Ya.
3: Di kapit.
9: Yus ada beli ya so.
3: Oh saya dah.
4: Yus baru lekat Bintulu.
3: Kami di Bintulu.
9: Iyalah. Kami di jalan tengah tu bertuah. Sebab apa? Di Serikinya juga. Di Kapitnya juga. Di Sibum pun. Dan juga di Mukah. Empat lah.
3: Sebab kita orang di tengah-tengah.
4: Sapu habis.
3: Tanya. Empat dah sapu habis.
9: Terima kasih.
4: Sibuk kat ya.
9: Alhamdulillah.
3: Dah sibuk dia janggut.
9: Semoga.
4: Aduh.
3: Okeylah di Seraman kita ada Zima.
4: Ya, Assalamualaikum Zima.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar
10: anda?
4: Salam
10: satu dari Sri Aman.
4: Salam satu.
3: Assalamualaikum, apa khabar anda? Hingga saya.
4: Alhamdulillah. Saya sihat, kami berdua sihat.
10: Awas.
3: Zima, kita sihat ya?
10: Baju memang besar, awal memang
3: ya kah?
4: Baggy.
3: Kita tukar
4: baju style baggy.
3: Pattern kena tukar orang suka, biar suka ke baggy.
4: Kumang bahannya kena sekira kan.
3: Oh.
10: Sangongnya.
3: Kan sidak
10: besar masuknya.
3: Sidak, sidak Gen Z kena tu kan make yang baggy, seluar baggy
4: yeah. Macam.
3: Jadi Azimah tu boleh dikatakan Gen Z lah. Gen Z.
10: Boleh.
4: Sama
10: boleh
4: lah kami akan ajak lah.
10: Gen Z jugalah.
3: Oh, kita Gen Z.
4: Dikatakannya lebih selesa.
3: Selesa. Oh,
10: betul.
3: Faham, faham. Okeylah. Ah, tanpa kita melengahkan masa sebelum Azimah tu ngepak. Kita nak kita, saya nak serah kepada kakak saya Jai. Dia milih tempat sini kita nak pergi dulu.
4: Macam yang keseraman lah sebab visualnya masih Azimah.
10: Keseraman dulu lah. Boleh, boleh, boleh, boleh. Assalamualaikum lagi sekali.
4: Waalaikumsalam.
10: Di station-station. Nak lah lambat salamnya Rito nak.
3: Hari salam sedunia.
10: Baik, untuk Rito sedang berlangsung Perarakan Gawai Dayak 2026 peringkat bahagian Betong. Mundi ekotnya pun atau cara tu lah. Mundi ekot jam kita tu 9.35 pagi. Sidaknya tengah lintas hormat kontijen Pendatu perakan diadakan di Kompleks Sukan Betong menuju ke Dewan Tan Sri Alfred Jabu SMK Sen Agustin. Dan perakan Gawai Dayak Peringkat Bahagian Betong 2026 tu di tangguhkan oleh Timbalan Premier yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. InsyaAllah pada pukul 11 pagi tu kelak. Selain daripada ya, juga akan diadakan penyampaian cenderahati kepada juri, penyampaian hadiah kepada semua kategori, penyampaian hadiah pemenang keseluruhan bagi Perarakan Gawai 2026 dan penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat. Baik, ia adalah acara yang sedang berlangsung hari ini di Betong. Baik, pada hari Selasa kelak 9 Jun 2026 akan diadakan majlis penyerahan cek yang dianjurkan oleh Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Betong. Yang tu akan diadakan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Krian yang berhormat Encik Friday Anak Belik pada pukul 10.30 minit pagi Selasa akan datang. Yang ketiga, last but not least, insyaAllah pada 14 Jun 2026 Ahad depan akan diadakan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Sambutan ini anjuran Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman. Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman ini akan diadakan pada pukul 8 pagi sehinggalah 3 petang di Dewan Suara Sri Aman pada 14 Jun 2026. Sambutan ini insyaAllah akan dirasmikan oleh ahli. Harap Matt tak masih dengar tu.
4: Kenapa pergi ke Sri Aman buntat?
10: Sambutan Hari Penderma Darah atau akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah Awang Soho. Dan seperti biasa aktiviti sambutan Hari Penderma Darah tu, syaratnya mestilah berat melebihi 45 kg, tidur cukup 5 jam, makan dulu sebelum derma darah, 4 IC, mbak juga ubat-ubat nak dimakan. Ia adalah perkongsian daripada Sri Aman untuk minggu ini.
3: Oh, banyak juga sambutan di sekarang.
4: Kenaknya pulang ke Sri Aman buntat tete. Dalam TikTok tete buntat.
3: Oh, dalam TikTok buntat. Terima kasih. Banyak terima kasih juga sambutan di Sri Aman.
10: Lekat ya kan lah.
4: Sambutan.
3: Okey lah, terima kasih Zima.
10: Sama-sama.
3: Okey, seterusnya jangan.
4: Kita
3: kesibuk lah. Sibuk dengan Gadin dok. Tak janggut kita dok.
9: Okay,
3: banyak, yes, banyak sambutat di sibuk.
10: Dia sudah mula.
9: Kami cerita aku bukan kami yang lekat lah Yus. Ada yang lain lekat lah Yus.
4: Apa beza sambutat dekat sibuk?
3: Apa sila, beza sila sambutat di sibuk?
9: Okay, untuk perkongsian dari sibuk lah ya, kami mbak yang fresh-fresh, yang segar-bugar, yang melangsung.
4: Wow.
9: Lah, anak jadi kita gimana? Kita ucapkan terima kasih kepada rakan kita dari unit berita awal semasa, Best Encik saudara Din juanya. Tapi apapun kongsiannya ialah majlis perasmian kejohanan e-sukan Mobile Legend antara sekolah yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, merangkap adun N54 Pelawan bertempat di Methodist Pilih Institute MPI pukul 9 pagi tok lah. Dan seterusnya ialah kunjungan Rumah Terbuka Hari Gawai 2026 Dun Bawang Asan, kawasan Rantau Panjang, dengan tetamu kehormat Encik Joshua Ting Fu Ying, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, bertempat di Rumah Panjang Dun Bawang Asan, antaranya Rumah Surya, Rumah Frankie, Rumah Matthew, Rumah Denny dan Rumah News, pada pukul pagi 8 pagi itu tadi. Dan seterusnya ialah majlis penutupan rasmi program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 anjuran DUN N54 Pelawan yang turut disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, merangkap adun N54 Pelawan bertempat di Dewan SMK Sekerhat pukul 10 pagi itu. Dan akhir sekali sikit lagi ialah Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan Perasmian Projek RTP bersama Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana, adun N49 Gemah, bertempat di Rumah Ucin Anak Demong berjahit Kanawit pada pukul 10 pagi itulah. Jadi ya, antara lain perkongsian dari Sibu hari itu Yus, yang pertama tadi fresh segabuga anak-anak. Semua berlangsung pagi itu. Nah,
3: banyak juga sambutan di Sibu kan.
4: Dia tahan. Okey, terima kasih Din.
9: Terima kasih kembali.
4: Okey, nanti sikit lagi lah bersama dengan Zana di Bintulu. Zana.
11: Ya, terima kasih Yus dan Jai. Oh. Jadi di Bintulu ada juga sambutan.
4: Ya, terima kasih menghentikannya Zana.
11: Okey, antara program yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan pertama sekali adalah mengenai program jualan Rahmah Merani yang berlangsung pagi itu selama 2 hari 6 dan 7 Jun bertempat di Pasaraya Icon Safe Paragon Bintulu 8 pagi hingga 9 malam, dan seterusnya untuk esok hari 7 Jun Ahad, program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Kampung Haji Ismail, Kuala Tatau, Bintulu, bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya juga apa yang saya nak kongsikan ini adalah mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu, yang mana pihak Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu akan mengadakan Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu pada 13 Jun ini nanti, hari Sabtu. Dipahamkan tiga sukan yang akan dipertandingkan, iaitu bagi acara kejohanan futsal lelaki yang akan diadakan bertempat di gelanggang futsal Kampung Jepak Bintulu, dan seterusnya acara kejohanan bola tampar lelaki yang akan diadakan bertempat di SJK Siong Bun Bintulu, dan seterusnya acara bola jaring wanita yang akan diadakan bertempat di MRSM Bintulu. Ketiga-tiga acara ini diadakan secara serentak pada 13 Jun ini nanti bagi sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga antara aktiviti lain yang Zana nak kongsikan, yang mana pihak Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Bintulu juga akan diadakan, akan mengadakan majlis makan malam Ado Lidoh, iaitu pada 13 Jun ini nanti bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner Restoran Bintulu, bermula jam 6 petang. Dan antara pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh ini antaranya adalah adanya irama muzik persembahan kaum Kayan, persembahan tarian dan kebudayaan asli kaum Kayan, dan seterusnya persembahan artis tempatan dan pelbagai lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh pada 13 Jun ini. 13 Jun ini bersempena dengan sambutan perayaan Ado Lidoh di Bintulu. Jadi itu antara aktiviti yang Zana nak kongsikan dari sekitar bahagian Bintulu. Yus dan Jai.
4: Yeah. Terima kasih Zana.
11: Sama-sama.
4: Meriah aktiviti.
3: Meriah. Banyak aktiviti-aktiviti sambutan di sini no. Betul bila Zana membetul tebuk betul sebutan terdua jadi.
4: Kan? Sampai kesibuk. Sampai sibuk sambutan lah. Okey. Dan terima kasih Zana. Kita kemiri lah bersama dengan The Fuzz. Okey, silakan Fuzz. Cerita ya. Itu.
7: Okey, terima kasih Jai dan juga Yus. Okey, sama juga lah Tek. Tapi di Miri saya dah gila lah. Aktivitinya ada lah tapi si berapa gila lah. Macam food fest, food fest macam biar si payahlah wawakan, tahu-tahu lah semua si nak pergi kan. Okey, dikongsikan. Yus, apa lagi Yus? Okey, kempen Demam Darah tu yang berlangsung pada hari tu juga iaitu bertempat di Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak Cawangan Miri, ancurannya di level 3 Bolivar Mall, berlangsung pada pukul 9 pagi tadi sampailah pukul 1 tengah hari. Lepas hari esok pun ada juga di Miri Clan Law Association Youth Session di level 3 Boulevard Mall, tempat yang sama juga, 10 pagi sampai 1 tengah hari, yang berkenaan dengan kempen Derma Darah yang berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan juga hari Ahad. Dan juga seterusnya berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sarawak 1448. Ya Rabbi, nak habis dah 1447. Si berasa
3: berasa
7: dah masuk tahun baru dah mak lijerah kita. Peringkat negeri Sarawak yang sambut di Miri, disambut di Miri kelak. Jadi aktiviti yang akan berlangsung itu bacaan majlis bacaan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun bertempat di stadium di Masjid At-Taqwa Miri dan juga si bertempat di Masjid At-Taqwa Miri dan juga Perhimpunan Mahal Hijrah Peringkat Sarawak, Negeri Sarawak, iaitu pada 17 Jun 1 Muharram 9 pagi bertempat di Stadium Tertutup Bahagian Miri. Untuk 16 Jun 30 Zulhijjah iaitu hari terakhir di bulan Zulhijjah dan juga tahun terakhir 1447 Hijrah, doa penutup lah dan juga doa pembuka lah di Masjid At-Taqwa yang sambutan Mahal Hijrah Peringkat Negeri Sarawak. Dan juga sikit lagi dikongsikan kepada macam ni anda yang berada di bahagian Miri, terutamanya hampir keseluruhan di bahagian Miri ni nanti minggu depan 10 Jun hari Rabu, makluman gangguan bekalan air di kawasan Miri dan juga perhatian kepada semua kepada semua penduduk dan juga kawasan terjejas hampir seluruh kawasan Miri, iaitu pihak Sarawak Water akan menjalankan kerja-kerja baik pulih paip utama di Batu 7 Jalan Miri Bintulu iaitu pada hari Rabu 10 Jun 5 petang dan juga dijangka pulih pada 11 Jun 8 malam, hampir-hampir lebih kurang 36 jam set air. Jadi tempoh gangguan bekalan air ya, sedia antaranya boleh dikatakan gunakan air sejimat yang mungkin, bersedia lebih awal bagi mengelakkan kesulitan, takong lah air banyak-banyak yo. 36 jam set air ya, rata-rata hampir semua di bahagian Miri tu, di tengah bandaraya Miri tu mengalami gangguan bekalan air tu lah. Ialah tiga info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua, Yus dan juga Jai.
3: Terima kasih Pak. Di Miri. Dan yang terakhirnya kita ngagak
7: di Lawas.
4: Limba.
7: Limba.
4: Air.
7: Lawas.
4: Jauh Lawas. Dah ada stesen baru di Lawas. Adakah itu bayangan?
7: Sedang.
4: Mungkin, Jai.
3: Aduh, lepa dah kena tu di Lawas, lepa.
4: Lawas?
3: Sejak bila?
4: Sejak bila? Lawas FM. Pas.
7: Si teringat pasal Lawas.
4: Nak nampak CGA ke stesen?
7: Teringat kita berada di Lawas.
4: Ya kau.
7: Aduh.
4: Eva, kejut Eva. Okey, silakan aktivitinya Eva.
12: Baik, terima kasih Jai dan Jok Yus. Jadi untuk dari Limpang pagi tu Eva dah kongsikan berkenaan dengan program yang sedang berlangsung sebenarnya di Batu Danau Limpang, iaitu Pesta Babolan dan Lumba Kebau untuk kali ke-21 tahun 2026. Jadi untuk hari tu sebenarnya merupakan hari yang kedua dan juga untuk hari itu akan berlangsungnya majlis perasmian Nakot Babulang untuk program tok ataupun untuk pesta tok lah. Dan untuk majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Dan untuk program Talk Kelak bermula jam 10 pagi selepas ucapan amanat, ucapan perasmian akan adanya acara membuka dulang pagar. Seterusnya akan adanya jamuan nakot babulang. Talknya adalah jamuan secara percuma untuk pengunjung yang datang ke tapak pesta yang kelak. Dan seterusnya akan adanya flag off Lumba Kebau dan pertandingan akhir untuk tarik kalat. Dan seterusnya pada sebelah malamnya kelak akan adanya malam kebudayaan dan pementasan untuk malam yang kedua. Dan untuk malam Tok Kelak, artis jemputan ataupun penghibur yang akan menghiburkan pengunjung di pesta babulang Tok Kelak akan adanya Sally, JJ dan juga The Country Band. Dan untuk malam Tok Jua akan adanya pertandingan Agak Badoro. Itu adalah pertandingan kebaya lah. Khususnya ada persembahan nyanyian dan juga kebudayaan. Jadi itu untuk cerita yang kedua. Dan seterusnya pada kongsikan juga, itu adalah program yang akan berlangsung di daerah lawas. Itu program pemeriksaan telinga, hidung, tekak, mulut dan juga leher. Yang mana akan berlangsung, sedang berlangsung mula jam 8 pagi tadi. Sehinggalah ke satu tengah hari kelak di Tamu Besar Lawas. Jadi untuk program itu, ia akan ada saringan kanser mulut, kepala dan leher. Ada program kesedaran kesihatan. Ada juga saringan penyakit telinga, hidung dan juga tekak. Pemeriksaan pendengaran dan juga saringan pertuturan dan penelanan. Penelanan pun ada juga saringan dan semua perkhidmatan yang disediakan tu adalah percuma. Tok berlangsung di Tamu Besar Lawas. Dan satu lagi info yang nak kongsikan juga pagi tu adalah berkenaan dengan kempen derma darah. Tok sebenarnya berlangsung juga, sedang berlangsung di lokasi yang sama juga di Pasar Tamu Lawas. Untuk hari tok berlangsung sehinggalah ke jam 1 tengah hari kelak. Jadi mungkin sempat hari tok boleh datang pada Sabtu depan 13 Jun di Pasar Tamu Lawas juga bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Tok antara cerita dari Limbang, Yus dan Jok Jai yang berkongsikan pagi.
3: Terima kasih banyak-banyak Eva di Limbang.
9: Sama-sama. Sikit-sikit lagi tadi punya nyampok lagi.
11: Sikit dah jadi lemas ya. Lemas selawas.
3: Sikit lagi.
9: Sikit lagi.
11: Dah di ujung tak malas dan undiknya. Mesti Zimah dah si adil.
13: Ini tidak adil ini.
3: Mau nak Zimah tajam lingam ambil dengar.
11: Okey, kita ke Kuching. Di Kuching tu ada beberapa program. Antaranya untuk Hari Talk lah yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi. Sekejap ajak lagi. Okay, kita ada permohonan. Permohonan.
9: Jangkit tu nak menasi.
3: Jangkit Azimah.
9: Jangkit juga.
3: Salahkan Azimah tu.
11: Betul. Itu ada permohonan liputan. Okay, ada Majlis Pelancaran Buku Integriti oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah yang akan berlangsung di Pustaka Negeri Sarawak 10 pagi untuk hari itu. Dan antara yang lainnya juga ada program ISM at Community bertemakan ISM at Community, Menua Sihat Komuniti Sejahtera, Kesihatan, Kebersamaan dan Kesejahteraan Sepanjang Hayat yang dianjurkan oleh Institut Sosial Malaysia. Jadi itu akan berlangsung di Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. Dijadualkan 11 pagi itu kelak.
3: Dan hari itu juga petang, sebelah petang akan diadakan majlis perasmian lah Karnival Kebudayaan Singai 2006 dan perarakan Ponu Papau. Di mana tetamu kehormat yang akan hadir adalah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Yang Berhormat Datuk Henry Harry Jinip lah, di Pekarangan Balai Raya Kampung Baring Singai Bau. Jadi ya, antara aktiviti yang akan berlangsung di Kuching tu lah. dua perkongsian yang tiga sebenarnya. Tiga perkongsian yang kita kongsikan untuk aktiviti yang berlangsung di Kuching tu.
4: Ya.
3: Jadi rasanya ya ajaklah
4: lengkap.
3: Nak dikongsi. Lengkap ya, dah lah.
4: Lengkap ke 66 stesen kita berkongsi aktiviti.
3: Oh, hai Zima.
4: Alhamdulillah.
3: Nalu ajak bah. Apalah salahnya nak. Nalu
10: lain di air keluar kata.
7: Lagi repak Zimah ke lah Yus. Mau yang repak lah Yus. Berhenti ke lah Yus sampai ke 10 Yus.
3: Benar ya Pak.
4: Tapi yang repak sama aja dengan si repak.
3: Oh sama. Yang di luar sama aja. Saya ada beza.
4: Tidak ada beza di sisinya.
7: Muka kami pada Zimah.
10: Tak mula tefas.
7: Muka kami pada.
3: Tapi apapun terima kasih lah banyak-banyak kan kita orang. Terima kasih kepada Eva di Limbang. Terima kasih Fas di Miri.
7: Ya, sama-sama Yus.
3: Sampai lagi Bin dulu Zana. Terima kasih
4: ya,
3: Zana.
4: Ya, sama-sama.
3: Merah bibir.
7: Sempat lagi. Cikgu
4: merah tadi.
10: Banyak-banyak bibir di tangganya.
4: Saya lain dah tegurnya.
11: Ada bekal tu. Mungkin si cukup merah.
3: Si, kami tangga nak di mikrofon yang sama.
4: Ya, bukan bibir. Oh, yang merah mikrofon bukan bibir.
3: Oh, mikrofon. No. Mikrofonnya udah halal. Terima kasih Din.
9: Oh yes, Jai dan juga semua semua rekan-rekannya dari. Oh,
3: terima kasih pada semua lah.
9: Yeah.
3: Kecuali Zimah aja.
9: Yeah.
4: Biasa ya. Selamat meneruskan apa tugasan sehingga pukul 12 tengah hari kan?
9: Pukul 12.
4: Ya. Benar. Sampai dua Yus mupok dulu kat.
9: Selamat istirahat. Patut semangat gila.
4: Semangat. Dari pukul 5 ada.
9: Ya Allah.
3: Jumpa lagi lah kita orang di lain pertemuan. Muana, jumpa lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita sebanyak 22 orang yang menonton serangan.
9: Alhamdulillah, pacara anak.
3: Ya, pacara sana.
4: 51 tontonan di TikTok dan
3: 288.8k like. Jadi
4: baru hari
7: tu. Banyak oleh gift.
3: Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Jadi seketika kita bersama dengan sidaknya lah Jayo. Untuk pagi tu. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan.
4: Betul.
3: InsyaAllah.
4: Ada sikit lagu kan?
3: Ada sikit lagu. Hari apa lagi?
4: Hari tu hari?
3: Hari Sabtu. Hari Selasa.
4: Selasa. Kita akan kembali lagi. Selasa
3: kami doakan kembali lagi menemui kita orang. Sama juga di masa dan waktu yang sama. Hari Selasa 6 sampai 10 minit pagi. Jumpa lagi. Kami doakan undur diri. Assalamualaikum. Tabik sering tak tahu. Bye-bye.

Jadi IT itu sangat penting untuk generasi-generasi muda sebegini. Malah mereka pun digelar sebagai generasi digital kan. Jadi sekiranya kita mengekang ataupun mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, saya tidak fikir ia akan membantutkan celik IT mereka, kerana usaha-usaha untuk celik IT ni dapat kita laksanakan dalam pelbagai aktiviti lain yang berpandu. Ya, contohnya kalau di rumah kan, kita galakkan anak-anak melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk pembelajaran. Tapi sekali lagi yang saya nak tekankan, berpandu, dipandu oleh ibu bapa ataupun di sekolah dengan guru dan sebagainya.

0: Ya, 10.15 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di KLFM untuk silang budaya pada kali ini 6 Jun 2026, masih bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi rakan kita di KLFM, DJ Azwan, bagaimana? Okey tak di sana?
1: Assalamualaikum DJ Din.
0: Waalaikumsalam Azwan. Alhamdulillah dapat juga.
1: Alhamdulillah. Yeah. Apa khabar? Orang sibuk.
0: Alhamdulillah saya sihat di sini. Kalau lihat di belakang saya itu temanya hari gawai tu. Di belakang tu. Dan juga ada lah
1: sikit. Baru habis cuti ya
0: DJ. Baru habis cuti. Dah mula bertugas dah. Semalam mula bertugas.
1: Alhamdulillah. Baik, kita sama-sama DJ Din dan bersama-sama kita untuk Siang Budaya DJ Din untuk berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan juga jiwa kota DJ Din.
0: Betul. Itu yang tajuk yang kita pilih untuk kali inilah Siang Budaya kita. Dan persiapan apa, bukan persiapan. Kita persiapan jugalah sebab kita nak apa bersama dalam Siang Budaya ni kan. Malumlah Azwan di Kuala Lumpur, saya di sini Sarawak, tapi kita dapat dipertemukan menerusi live Facebook kita dan juga ke udara di KLFM dan juga di Siva FM.
1: Ya, saya sedekat rasanya DJ Din.
0: Dekat sangat-sangat.
1: Ya, jadi macam mana untuk di Sarawak, bagaimana orang kata seni jalanan ni kan, orang kata memonopoli kota-kota ataupun di mana-mana di Sarawak, terutama di Sibu lah DJ Din.
0: Kalau di Sibu sebetulnya yang dapat saya kongsikan lah, sebab kita di sini memang banyak etniknya, tapi mungkin ruangannya agak terhad untuk mereka membuat persembahan sebagainya. Tetapi sekiranya ada keramaian, ada pesta dan juga program-program yang berlangsung, pasukan ataupun artis-artis seni jalanan ini akan dijemput. Tapi kebetulan ketika ini kalau nak dilihatlah di Sibu,

0: Pesta Matu. Itu yang menariknya kan di zon tengah lah. Sebab di zon tengah ni Siva FM merangkumi kawasan yang agak luas daripada tempat-tempat lain. Stesen Sibu kita hingga ke Matu Daru, Mukah, Kapit dan juga ke Nawit, ke Selangau, ke Rajang, ada kawasan yang luas, ke Serikai juga yang dapat diliputi dengan siaran Siva FM ini. Tapi hari ini kita akan bawakan untuk perkongsian kita nanti berkenaan dengan busking lah, antara seni jalanan yang sememangnya agak popular di sini, yang mana mereka ini mempersembahan di tempat-tempat yang disediakan lah untuk mereka membuat persembahan nyanyian ataupun busking ini bersama dengan rakan-rakan dan juga kumpulan mereka. Tapi saya rasa KLFM ada bawakan sesuatu yang lebih menarik.
1: Tapi kita bawa mungkin
0: tapi kita nak berhibur dulu selepas ini.
1: Okey, silakan, silakan.
0: Kita nak berhibur dulu.
1: Lagu apa tu? Ha.
0: I Love You, I Miss You lah. Bukan apalah. Lagu ni I Love You, I Miss You ni asalnya memang sesuai lah untuk kita pagi-pagi ni kan. Untuk pendengaran-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan saya DJ Din dan juga
1: saya Putera Azwan, KLFM dan juga Sibu FM. Menerusi silang budaya, satu suara, satu jiwa.
0: Ya.

0: Gurau-gurau di Jintin eh.
1: Ya, yeah, tak apa. Dan pastinya lepas ni kita nak dengar juga lagu dari Azwan ya. Untuk apa, untuk hiburan kita hari inilah.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Okay. Baik, tapi, kita masih bersama untuk Siram Budaya ya.
1: Masih lagi kita bersama tapi dalam Siram Budaya. Kita nak kongsikan bahan dari apa, Sibu FM dululah.
0: Okay,
1: untuk kongsian kita hari ini. Jadi ada yang menarik yang kita nak kongsikan bersama berkenaan dengan Baskers lah, yang apa, yang sedang sedang meningkat apa namanya di Sibu ni, yang mana untuk Siram Budaya pada kali ini saya bawakan seorang seni jalanan yang berkongsikan infonya bersama dengan saya awal pagi ni tadi. Jadi kita boleh tonton sedikit apa video yang saya telah pun sediakan untuk kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita. Jadi DJ Putra Azwan. Siapa kan Azwan ya? Untuk Alan Baskers yang dikenali lah seperti yang kita lihat ditonton di apa skrin kita ketika ini.
0: Facebook kita.
1: Facebook kita. Alan Baskers ni mencipta nama dalam dunia muzik, yang mana di kawasan tengah Sibu Sarawak ni Muhammad Sarizan Mahdi. Mungkin kurang dikenali, namun jika sebut Alan ataupun Alan Baskers lah, ia bukan lagi satu nama asing lah, khususnya dalam arena persembahan seni jalanan ataupun basking. Pemuda berusia 25 tahun ini sememangnya memiliki bakat besar. Selain kekuatan lunan suara, Alan juga bijak berkomunikasi lah dengan orang ramai setiap kali tampil mengadakan persembahan. Dan Alan mengakui menyimpan hasrat untuk menjadi pemuzik jalanan sejak 7 tahun lalu. Pada peringkat awalnya dia hanya mahu menjadikan sebagai kerjaya sambilan bagi menampung perbelanjaan harian. Namun katanya meminati muzik sejak berusia 10 tahun dan sering mengikuti pertandingan nyanyian ketika masih di bangku sekolah. Menarik ni kan. Bagaimanapun, sebaik meniti alam remaja, dia mula berjinak-jinak bermain gitar, belajar main gitar, dan selepas dari itulah dia telah pun berlatih menyanyi sambil bermain gitar. Dan jika ada kelapangan, katanya dia akan bermain gitar dan juga membuat persembahan. Jadi mengakui amat kekok pada awalnya dan juga gementar juga. Jadi rakan-rakan seperjuangan seperti Daud Suhaili dan juga Ali Bakers ni, yang dan juga individu yang lain, banyak memberikanlah kekuatan semangat kepadanya untuk meneruskan lagi. Dan sehingga kini dia sememangnya sering dijemputlah untuk mengadakan persembahan di majlis-majlis keramaian dan sebagainya. Dan samping itu masih lagi berkolaborasi dan juga berkongsi pentas dengan artis terkemuka tanah air juga. Di situ dia banyak belajarlah cara-cara untuk menguasai pentas dan berinteraksi dengan penonton. Kalau kita lihat di video ketika ini, dia membuat persembahan di jalanan ataupun berdekatan dengan gerai-gerai makanan dan sebagainya, pusat membeli belah yang ada orang ramai yang duduk berkunjung ke gerai-gerai makanan dan minuman. Jadi inilah suatu yang menarik yang saya kongsikan berkenaan dengan seni jalanan yang sesuai untuk perkongsian kita pada kali inilah, Azwan ya. Dan kita harapkan agar dia akan terus kata orang berada di lantasannya dan dapat mencapai kejayaan seperti yang diharapkan lah.
0: InsyaAllah, amin. Tapi tak, kita tengok trendnya mana-mana Baskers ni, mereka memang bermula seawal di bangku sekolah lagi.
1: Betul.
0: Mereka dah mula mengasah bakat mereka kan, dengan sokongan keluarga mungkin. Kemudian dah besar sikit tu belajar pula main instrumen. Ini memberi waktu ketebihan lah untuk mereka apa menyinar dalam industri ni sebenarnya, DJ Din.
1: Betul, Azman. Jadi lepas ni kita nak berhibur lagi sebelum kita apa kongsikan. Kita nak lihat buah tangan dari KLFM pula tentang suatu yang menarik kalau dia dah dikongsikan dari awal.
0: InsyaAllah, mungkin dari perspektif yang agak berbeza sikit tapi masih mengenai seni jalanan, DJ Din.
1: Ya, betul. Ya. Jadi
0: teruskan,
1: Azwan, kita nak berhibur dulu dari Sibu sekali ataupun dari KL? Dari Sibu ya?
0: Sibu dulu.
1: Okey, kita berhibur lagi pastinya hanya di Sibu FM dan juga KL FM dalam Silang Budaya.
0: Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Lihatlah namamu di relung jantungku.

0: Yeah. Aha, itu lagu tadi Siva FM.
1: Yeah, DJ Den rindukan siapa tu agaknya tu DJ Den?
0: Ah, tak ada rasa je untuk hiburan tadi.

0: Yes, pulau 31 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Din, dan juga DJ Putra Azwan di KLFM. Yeah. Silang
1: kita
0: budaya.
1: Kita bersama untuk silang budaya. Satu suara, satu jiwa. Kita masih berbicara mengenai seni jalanan, warna dinding dan juga jiwa kota, DJ Din. Ya?
0: Jadi, Azwan, sebelum Azwan nak kongsikan lagi berkenaan dengan apa perkongsian dari KLFM, saya terlupa tadi, terlepas. Nak apa, nak tunjukkan sesuatu dengan Azwan. Ada satu apa tempat tu yang menarik, yang menjadi tempat ataupun lokasi lah di mana banyak artis-artis dan juga seni jalanan ni berlangsung. Saya nak kongsikan bersama dengan pendengar kita. Ini adalah satu tempat yang dikenali dengan dataran Bandar Sibu. Saya bawa apa penglihatan dan juga pendengaran pendengar-pendengar KLFM dan juga Sibu FM ke dataran Bandar Sibu, yang mana di sinilah berlangsungnya pelbagai program dan juga ada aktiviti lah berlangsung di sini. Dan di padang yang berada di sebelah sana tu, kalau boleh lihat di video tu, itu adalah tempat di mana aktiviti riadah sering diadakan sebelah petang. Dan di kawasan di situ jugalah artis-artis jalanan, seni jalanan turut sering mengadakan persembahan mereka.
1: Jadi ini menjadi tempat tempat tumpuan lah, ya.
0: Tumpuan, betul. Jadi itu adalah pentas di mana kalau kita boleh lihat dataran Tuanku Haji Bujang namanya, yang di sebelah awal tadi itu dataran Bandar Sibu Fasa 2. Yang ini adalah dataran Tuanku Bujang, yang mana sebelum ini kita turut mengadakan jelajah Ramadan di sinilah.
1: Jadi ini tempatnya.
0: Ini tempatnya. Dan juga Wisma Sanian yang merupakan bangunan yang dulunya bangunan yang tertinggi di Sarawak. Kalau dulu lah. Mungkin sekarang dah ada dah bangunan yang lebih tinggi dari dataran pertemuan Wisma Sanian ini.
1: Itu ya. Jadi setiap minggu memang ada event dekat sini ke, DJ Din?
0: Hampir setiap minggulah ada event ataupun program. Mungkin dalam skala yang kecil dan juga persembahan daripada apa baski dan sebagainya turut ada diadakan di situlah.
1: Okey, itu tempat menarik di Sarawak, eh. Baik. Dan kita balik boleh kepada KLFM boleh dijadikan, eh.
0: Betul. Ada yang menarik yang nak dibawakan oleh KLFM. Saya memang teruja sebab mungkin saya pernah pergi ke Iftar untuk mengikuti kursus sebagainya dan pergi ke Kuala Lumpur, tapi tak sempat lagi melihat ke tempat yang dibawakan oleh KLFM pada kali ini.
1: Next time dijadikan kalau datang kita pergi sama-sama, saya bawa dijadikan pergi. Boleh?
0: Boleh, insya-Allah boleh.
1: InsyaAllah.
0: Teringin sangat.
1: Jika tadi DJ bawakan perspektif baskes untuk kita punya seni jalanan, kami di KFM nak bawakan pula anda. Saya bersama AP Syafiq akan penyampai, nak bawa anda pusing-pusing di sekitar KL, nak lihat mengenai mural ataupun seni jalanan yang menghiasi dinding-dinding kota. Jom kita saksikan dan dengarkan untuk silang budaya, satu suara, satu jiwa. Nampak.
0: Ya, tak apa Azwan, kita cuba lagi sekejap lagi, tapi apapun kita live dulu. Nampaknya ada sedikit gangguan di situ tadi, Azwan.
1: Ini biasa sebab tahu tak sebab apa dia gangguan tu, DJ Din?
0: Ya.
1: Sebab tadi DJ Din buka lagu Paranormal.
0: Jangan-jangan ada dah pesangkut dia kena baca doalah lepas ni.
1: Okey, jadi kami bawakan sebenarnya di KLFM, kami bawakan pendengar dan juga penonton di Facebook Live kita untuk bersama-sama berjalan-jalan di Kota Raya, khususnya di Pasar Seni, di Petaling Street, di Jalan Aloh, di Jalan Sultan, yang mana kita ada banyak mural dekat sana, DJ Din, yang telah pun dihasilkan oleh kita punya anak-anak seni jalanan kita ni, yang menggunakan bahan-bahan yang kita rasa macam boleh buat macam ni. Daripada orang kata tempat yang suram, lorong yang mungkin orang tak pandang bersama ni, tapi menjadi tempat yang menjadi tumpuan untuk orang ambil gambar, untuk orang buat macam-macam aktiviti dekat situ. Itu kami bawakan sebenarnya, beberapa tempat kami bawakan dah, kami dah siapkan sebenarnya, tapi tak apa, kita akan teruskan jugalah mengenai seni jalanan ni, yang mana untuk pengetahuan yang mungkin belum sampai di Sarawak, sampai di KL nanti, boleh datanglah ke KL ni untuk lihat sendiri keunikan seni yang dihasilkan oleh artis-artis jalanan kita, menghasilkan mural yang mengubah perspektif bandar daripada benda yang kosong menjadi sesuatu yang sangat-sangat istimewa, Jiding.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, ya, kalau dekat Facebook lah kita boleh tengok ada visualnya ya. Jiding?
0: Ya, yeah, Azwan. Sebab tak dapat. Ya, kita cuma visual yang dapat kita kongsikan di apa ruangan sini.
1: Okey, jadi itulah dia. Itu antara keunikan yang kami bawakan untuk anda menerusi Seni Budaya, iaitu tempat-tempat yang menarik lagi-lagi mengenai warna dinding yang mengubah dari ruang kosong menjadi warna-warni yang memberikan keunikan kepada kota raya, terutama di Ibu Negara Malaysia lah, Kuala Lumpur khususnya.
0: Sayangnya sebenarnya Azwan, sebab kalau kita lihat dari video tadi memang tak ada masalah. Tapi yalah, saya cuma dapat dengar suaranya dengan sedikit saja. Tapi
1: tak mengapa.
0: Tapi kita boleh saksi apa lihatkan sendirilah visual yang kita dah pun disediakan oleh KLFM. Mungkin Azwan boleh ceritakan sikit-sikit lah sambil-sambil tu.
1: Okeylah. Macam yang sedang kita lihat di Facebook Live sekarang ni. Itulah jalan sultan yang saya masukkan sebenarnya. Yang mana kita masihkan dapat lihat berbagai-bagai mural. Dan yang mana mural ni bukan saja saya saja lukis saja dia. Tapi sebenarnya antara sejarah juga turut dipaparkan di mural dinding tersebut. Macam di jalan sultan tadi kita banyak lihat ada warisan daripada Chinatown yang telah pun ada sejak tahun 90-an lagi ataupun awal 80-an sebenarnya. Dan kita beralih pula sekarang ini di KL River Life. Ini berkaitan dengan
0: Datuk Amerika.
1: Betul. Dan juga pasar seni di Jidin. Kau kat belakang tu kan, dulu kosong je. Sekarang ada gambar Hang Tuah, gambar Hang Jebat, Hang Lekiu, semua dah hadir dah. Dan kalau dekat sini malam-malam memang sangat-sangat menarik. Lampu berwarna-warni dan antara destinasi tumpuan warga kota lah.
0: Memang menarik sekali dengan apa lukisan yang memang apa unik lah. Mungkin Azwan boleh perkenalkan siapa rakan kita yang sedang apa berada di dalam video tu.
1: Okey, dekat dalam video tu itulah rakan penyampai kita DJ Den, DJ AP Syafiq.
0: AP Syafiq, betul lah tu kan. AP Syafiq. Saya tak sebenarnya takut-takut silap.
1: Orang yang sama, betul-betul DJ Den. Orang yang sama lagi. Betul AP Syafiq. Tu ada antara keunikan warna-warni dinding kota yang telah pun dihasilkan oleh kita punya artis jalanan kita.
0: Memang kena memang pergi ni. Kalau saya pergi Kuala Lumpur ni memang nak kena pergi tempat ni.
1: Nampak tu ada orang OOTD tu semua kan. Ni kalau malam petang lagi-lagi hujung minggu memang sangat-sangat meriah lah. Kebanjiran warga kota yang ada yang mempunyai peluang untuk bergambar, bawa anak-anak. Sebab kat sini malam-malam ada apa, kita boleh naik basikal dan macam-macam lagi lah aktiviti dekat sini. Memang warna-warni dia sangat luar biasa. Memang perlulah keluar orang Sarawak.
0: Kalau pergi sebelah malam pun masih boleh nampak lagi lukisan-lukisan ni, Azwan.
1: Masih lampu masih akan dinyalakan di Jidin. Memang sesuai sangatlah kalau nak bergambar dan sebagainya. Memang sangat-sangat interesting lah. Lagi-lagi kalau ada berkeluarga lah kan, tak tahu nak bawa anak-anak pergi mana hujung minggu. Ini antara tumpuannya. Sebab ada banyak benda kita boleh buat dekat sini. Boleh bergambar, boleh pergi ke pasar seni, boleh ke Petaling Street, dapatkan barang-barang dan macam-macam lagi lah. Cukup lengkap lah. Orang kata pokok pangkalnya, jika orang luar KL datang ke Kuala Lumpur, memang tak lengkap, tak sempurna kalau tak singgah di sekitar pasar seni, Datuk Merdeka dan juga jalan di sekitar Kuala Lumpur ni.
0: Sayangnya saya tak dapat dengar suara Epi Sapik tadi. Kalau tidak mungkin ada apa maklumat yang penting, yang lebih menarik yang dibawakan oleh KLFM bersama Epi Sapik sebagai seni.
1: Tapi tak apa Jidin, mereka boleh saksikan di Facebook kita lah. Kita dah kongsikan, mereka boleh tonton semula di Facebook untuk saksikan lah apa yang dihuraikan, apa yang diceritakan oleh DJ Epi Sapik kita kat situ.
0: Mungkin dalam Facebook ada dah. Baiklah, Azwan, saya dah rasanya akan ulang apa, ulang kali akan lihat dan mungkin kita akan kongsikan video itu dalam Facebook Sibu FM nanti, sebab mungkin ada pendengar-pendengar kita yang sedang menonton live kita ini tak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikongsikan oleh Epi Sapik tadi kan. Tapi boleh kita akan muat naik ke Facebook Sibu FM untuk dikongsikan bersama dengan kita untuk apa buah tangan daripada KLFM ni.
1: InsyaAllah. Baik, kita nak melihat seketika je nak dengar lagu dulu. Jika tadi dah main dua lagu dari Sibu. jom dengarkan berlagu daripada KLFM pula ni.
0: Yeah.
1: Lagu persembahan Ultimate juga No Hujan dengan lagu Kota Rayaku. Khas untuk signature orang KL lah.
0: Yeah.
1: Dengarkan di KLFM dan juga Sibu FM. Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Ya, masih bersama saya Putra Azwan dan juga DJ Dan Kanan FM, Sibu FM untuk Silang Budaya. Itu dia Kota Raya ku persembahan Noh Hujan dan juga Ultimate tadi DJ Dan.
2: Tak terasa ya Azwan. Tadi apa ya, pertemuan kita untuk kali ini, tapi apapun alhamdulillah yang penting kita dapat bersua, dapat bersama dalam Silang Budaya pada kali inilah.
1: Alhamdulillah. Apa pun itu dia perkongsian daripada kami tadi, macam dia bawa baskers, mengenai baskers Alan Basking tadi
2: Alan,
1: dan
2: Alan
1: kami Basking. Juga Alan dan kami bawakan pula seni jalanan iaitu mural yang terdapat di Kota Raya lah, di sekitar Dataran Merdeka dan juga pasar seni tadi dan jadinya
2: Jadi sebelum kita berpisah Azwan, kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita di Bilik Kawalan Pusat, pihak teknikal kita yang dapat menjayakan kita, at least kita dapat bersama, dapat mendengar suara kita dan juga visualnya dapat juga kita saksikan, kita tonton di live Facebook kita.
1: Ya, insyaAllah. Apapun jika ada kesempatan, kita mungkin dapat lagi bersama lagi DJ Din
2: Betul Azwan.
1: Untuk program seterusnya mungkin insyaAllah.
2: Teringin sangat-sangat nak pergi, nak berkunjung, nak pergi melihat di tempat yang dikongsikan oleh KLFM pada kali ini.
1: Boleh, roger je. Sampai KL, DJ Din roger je. Kita bawakan ke tempat-tempat menarik. Bukan kata dekat situ, tempat lain pun banyak lagi kita bawakan DJ Din. Istimewa untuk Sibu FM bertandang ke KL nanti.
2: Ya, Azwan akan bertugas sehingga pukul berapa untuk hari ini?
1: Sampai pukul 11 DJ Din. Saya datang memang untuk bersama DJ Din ni pagi ni.
2: Tengah nak penutup je.
1: Betul. Kemudian kita akan serahkan kepada Kuantikan FM bersama AP Syafiq yang akan terus mengemudi hujung KL hingga pukul 12 tengah hari nanti DJ Din.
2: Memang untuk apa, bersama dengan Silang Budaya ni sajalah.
1: Betul.
2: Patutlah saya tengok pagi tadi di Facebook KL FM, AP Syafiq dah mula dah, dah post dah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Saya pun akan bertugas lagi sehingga pukul 12 tengah hari ni. Apapun untuk pendengaran pendengar yang ingin mungkin mendengarkan Sibu FM, boleh dengarkan kami sehingga pukul 12 tengah hari untuk siaran dalam bahasa Melayu. Dan jangan lupa hari Sabtu hari ini, kalau boleh lihat apa, hari ini saya ada rancangan Rock 876 selepas ini.
1: Okay. Rockers forever.
2: Terima kasih Tuan.
1: Baik, terima kasih juga untuk semua bersama kita. Dengarkan mesti frekuensi kita dan juga di live Facebook kami. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi untuk Silang Budaya, satu suara,
2: satu jiwa.
1: Assalamualaikum, Jidin.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih KLFM.
1: Baik.

Sekali IT tu sangat penting untuk generasi-generasi muda sebegini. Malah mereka pun digelar sebagai generasi digital kan. Jadi sekiranya kita mengekang ataupun mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, saya tidak fikir ia akan membantutkan celik IT mereka, kerana usaha-usaha untuk celik IT ni dapat kita laksanakan dalam pelbagai aktiviti lain yang berpandu. Ya, contohnya kalau di rumah kan, kita galakkan anak-anak melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk pembelajaran. Tapi sekali lagi yang saya nak tekankan, berpandu, dipandu oleh ibu bapa ataupun di sekolah dengan guru dan sebagainya.

0: Hai, saya Ali Terarosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo, lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.

12 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda, ekspresi Siva FM 9.12. Untuk pertemuan kali itu di jam yang ketiga, tadi jam yang kedua kita bersama dalam Silang Budaya, jadi Rock 876 kita anjakkan di jam yang ketiga. Saya pasti ada yang nunggu-nunggu lagu-lagu rock ya. Sebab temu janji kita memang hari Sabtu. Tapi di sebelah jam yang kedua pagi tadi, kita bersama dengan rakan kita dari KLFM dalam Silang Budaya, seni jalanan, warna dinding dan jiwa kota, bersama dengan DJ Putra Azwan KLFM. Jadi diharapkan akan terus setia bersama dengan kami di Siva FM segalanya untuk anda dalam Rock 876 jam yang ketiga tu. Terus layan Siva FM segalanya untuk anda. Rock 876.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat.

lain. Rasa ditekak dalam mulut. Si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ha, ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

11.24 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM, segalanya untuk anda. Tadi kita dah pun bersama di jam yang kedua dalam Silang Budaya. Jadi kita layan lagu-lagu rock lah jam yang ketiga tu. Sebab rock 876 kita jam yang kedua si dapat kita siarkan di masa yang biasa kita nyalah siarkan pukul 10.15 minit pagi sebab ada Silang Budaya. Jadi kita mainkan di jam yang ketiga. Baiklah, untuk ruangan komen di live Facebook kita, page CWFM, segalanya untuk anda. Ada beberapa ucapan yang dah pun kita terima daripada pendengar sahabat CWFM. Okey, saya nak bacakan ucapan daripada sahabat-sahabat CWFM yang dah pun pada materi mengatakan ucapan ceritanya di live Facebook kita, page CBFM, segalanya untuk anda. Tadi adalah Dana Kanging Job. Selamat pagi DJ Din, panas hari di Sungai Amang Selirik Kapit pagi tu. Terima kasih katanya. Dublin K Baja pun ada. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kucing Serian. Bujes Jess, selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca panas di Kampung Ilis Ibu. Terima kasih Abu Jejes. Dan juga Robert pagi tu, terima kasih. Selamat pagi Agnes Indai Robin. Selamat pagi Jedin dan selamat bersiaran di Sibu FM. Cuaca di Miri pagi tu panas katanya. Minta dipindahkan lagu dari Ramli Sarip, Camellia, untuk hiburan sendiri dan juga sambil ngopi-ngopi, duduk santai-santai untuk semua yang mengenali saya di mana juga berada katanya. Semoga semuanya sihat. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk anda. Cheng Suni pun ada pagi tu. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ Din, sama kita DJ on duty. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik. Amin amin. Terima kasih Jampong Bak. Terima kasih. Selamat pagi DJ yang bertugas katanya. Dah pun 11.27 minit pagi. Di jam yang ketiga tujuh, saya akan kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Masih lagi kita layan lagu-lagu rock di Sibu FM, sekalinya untuk anda. Rock 8

Dan 11:32 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda. Kami nak bacakan lagi ucapan dan salam daripada pendengar sahabat Siva FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda. Syasha Manda, good morning JD. Selamat pagi juga untuk kita, Syasha Manda. Rita-Rita menonton dari Kapi, cuaca terlalu panas katanya. Salam hari Sabtu untuk semua rakan-rakan dari Rita-Rita. Terima kasih Rita-Rita. James 9 pun ada, selamat pagi JD katanya. James Anyau, selamat pagi DJ Din dan selamat berjalan ke pengawal minta nuan nebah lagu Dina. Aku okay, Dina ke? Duna. Aku tetap sayau. Kena merindang semua peningan Siva FM. Kelebih lagi ngagai kaban di binggau WhatsApp katanya. Nama berita kita kaban lepas gawai hari ke-6 itu. Okay, terima kasih James Anyau. Nyameh. Okey, ngambil kepala ke benong driba dribi yang out, pulai ke sarang kurang, pulai ke bandar, hari umrah panjai kini, di kampung. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tujui. Okey, jimat berantau jalaya, berjalaya alun. Okey. Jadi terima kasih untuk anda yang terus setia berkomen dan juga menonton live kita di Facebook page Siva FM. Segalanya untuk anda, saya nak ucapkan juga selamat hari jadi untuk kita orang yang menyambut hari jadi hari itu. Abang Abdul Hamid bin Abdul Said, selamat hari jadi untuk kita. Semoga panjang umur berazeki dan dipermudahkan segala urusan dan juga berbahagia selalu, sihat walafiat, bahagia menimang cucu dah. Okey. Dari 11:34 minit pagi, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Siva FM. Segalanya untuk anda. Lepas tu ada lagi lagu rock yang akan kita putarkan untuk hiburan kita semua. Jangan ke mana-mana, kekal di frekuensi anda.

Ya, 11.40 menit pagi waktu ini. Untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.33 minit tengah hari, asar pukul 3.59 minit petang, maghrib pukul 6.41 minit petang, isyak pukul 7.56 minit malam dan subuh pagi esok 5.09 minit pagi. Dan seterusnya bagi zona 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sari Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.35 minit tengah hari, asar pukul 4 petang, maghrib pukul 6.42 minit petang, isyak pukul 7.57 minit malam dan subuh pagi esok 5.12 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Lingga, Seriaman, Engkelili, Lebantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.36 minit tengah hari, asar pukul 4.01 minit petang, maghrib pukul 6.41 minit petang, isyak pukul 7.56 minit malam dan subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

Ya, 11.46 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda. Pertemuan kita menerusi ekspresi Sibu FM 9.12 untuk edisi di hari Sabtu 6 Jun 2026. Masih bersama 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anak, saya merasa jam kita dah pun tiba di penghujung pertemuan. Jadi kepada anda yang mungkin nyampe ucapan kah, jangan lupa setiap hari kita orang boleh menonton live Sibu FM. Anda boleh typekan di ruangan komen di sini untuk saya bacakan ucapan dan juga salam kita orang. Jadi kami dah bacakan ucapan yang seterusnya dari Ani Said dan juga keluarga mengucapkan selamat pengantin baru kepada Siti Nurliza Harun dan juga pasangannya Sulaiman Sobeng. Selamat pengantin baru, semoga panjang umur, murah rezeki dan juga berkekalan hingga ke hujung hayat. Dan kebetulan juga selamat hari jadi untuk Siti Nurliza. Hadiah hari jadi yang terindah lah nak. Hari-hari melangsungkan perkahwinan bersama dengan pasangannya Sulaiman Sobeng dan esok hari lagi hari-hari nikah anak esok hari hari Ahad birthday-nya lagi. Okey, selamat pengantin baru dan selamat hari jadi jua. Okey, serentak anak. Okey, si sempat nak mutarkan lagu yang diminta. Tapi apapun, kita terus bersama untuk pertemuan kita kali itu. Sehingga kita bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Untuk pertemuan yang akan datang di ekspresi Sibu FM 9.12. Sampai jumpa lagi. Saya mengundurkan diri untuk pertemuan kita pada kali itu. Dan semoga anda selamat beristirahat di hujung minggu dan berbahagia selalu. Jaga diri, hiasi peribadi dan sampai jumpa lagi. Salam Malaysia Mentari, salam Sarawak Kemajuan Makmur dan salam ekspresi untuk anda. Bye-bye. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu untuk mengakhiri pertemuan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Aku tetap sayau Aridona dan sebuah lagu selepas itu dari Wan. Selamat pengantin baru. Bye-bye.

Oi adik kakak semua, Kak Liluk menaah Sibu FM ayam 7.6 MHz semuanya untuk Telau. Kak Liluk ah, Kak Liluk ah, Kak Liluk ah.

Okey, dah menembur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kenaka hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal dimindah ke dua batang pipe besar bab batu tujuh ngibai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang pipe ke suah pantis ngau risiko tanah ke berubah ngibai Jalai Pen Borneo. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kedua batang pipenya endang bak tanah ke lembut lalu tanah ke berubah di pelabak ke nyadi kebuah batang pipe besarnya ke tauk pantis. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai tabak nurang ngadu ke batang pipe bak batu tujuh Jalai Miri Bintulu. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang pipe tu guna ke sawup hari upis Menteri Kerja Raya laban pengawaknya endang bisik kawul ngau projek Pen Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngigat Jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem pipe bak kandang menua Miri sibuti ngau endur ke berkelinginya tau semampai likun serta meruan. Berbangganya Datuk Seri Julahi madaka pengawal nyeletik batang pipe besar di batu tujuh Jalai Miri Bintulu dekat Labuh di Pejalai ke 10 hari bulan 6. Pengawalnya dikerjakan nyeletik CTR 2 itik batang pipe Sarawater Sundaran Berhad ke ditemu pantis. Pengawal ngadu ke batang pipenya ditagak ke belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawal tu disadang berguna ke timpuh 24 jam tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam nur mulai ke penguat air ti dekat ditambah ke secara berenggat. Ia madah ke ambil senadai 18 buah lori tangki air bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedar palan megak sudah dipilih dur orang manyuh tahu ngambil air bersih. Sepital sekulang ngau rumah sembiang dekat dulu lagi disediakan ngau air bersih. Nyalai macam manyuh sudah dilalau ngau jaku dengan sesidak tu bersedia serta berkelimat dengan air bak sepemanjai timpuh orang ngadu ke pan. Agih belajar projek Mid Menua Pesisir tau ke MRP keboleh RM31,000 bisi diberi ngagai sekedar gerempung komuniti dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. Tapi Menteri Pelancar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato' Francis Harudin Hollis madaka agih belanjanya nyerangkum duit bantu ke diberi ngagai komiti pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau serta Biro Induk dikena sidak ngatur pengawal pemansang orang manyuh yang maksud ke jakutu buat pengerami ngiling tikai barumah Ruby Stumbin B. Datuk Francis Harudin telah menjadi kaban Kunsen Geri Semanggang madaka bantunya endang sebagai dari pengawal di seluruhan di Pejalai ke Perintah kena nyukung pengawal gerempung mencemanyuh kemerit servis ngagai komuniti. Berbangunnya yang madaka budaya ngabang maya arigawai patut seluruhan ditan ke nyadi kejalan dikena ngedut ke penyurakup ngau kaul antara rakyat hari menyepupu raban bangsa. Penelebak bermalam serta ngasai ke kediri empu gaya penghidup orang bak rumah panjai nyak tahu benar diangkat ke nyadi produk dagang temuai ke uliah mata menyagi orang datai rawun ke Sarawak. Sapi Menteri Anambiak Lumbak Gamain serta pemansang orang dagang Dato' Garrett Rentap Jabu madaka penulian adat ngau budaya serta pemanah rampak menua bak menua pesisir tak jadi aset ke berguna benar dikena negap kagi pengawal dagang temuai berpelasar ke komuniti. Ngasai ke gaya penghidup orang rumah panjai nyak tahu benar merik penelbak ti ndak uliah diasai ke bak ndur bukai serta ngagak serau jadi menua ti balat lagi narik lati bala temuai datai. Dato' Garrett Rentap mantut ke jakutul berhia ke menjadi ke program glamping gerempung dagang temuai Sarawak STF berumah panjai Nanga Mujau Spa. Ia madaka menyuhagi orang sudah diperansang masuk sektor dagang temuai tiba pelansar ke komuniti labanya ditetap ke oleh merik penatai pemisi.
Mari menuju ke berita tengah hari kita. Hari kami di YFM Iban Kuching. Ungkap ya, tengah hari itu berita ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman. Hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: di Sriaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud manzut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak, gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua dan berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat, lalu ngarap Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi, ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah diatuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan ya. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita
3: ya.
4: Raja Kita
3: Raja ya. Kita ya. Ya.
4: Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pun enam menyikut tadi buat tempat masjid Jamik Betong lah. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun hari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan juga ya.
5: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak
6: ngangkat ke Tenglandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tule bagi gagak peluang latihan ngau gawak berikas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur. Baru Sarawak.
7: Kita tentu, menung, menentu.

0: Ya, lagu ke terbah ni pilih Hong Kepi yang ngelah tengah hari sehari tu ya. 6, hari bulan 6 tahun 2026. Stella Philip ngelah lagu ya. Nyentuh ke mimpi mai jam kita 20 minit ya. Baru udah pukul 12 tengah hari. Bakal selama kena ke hari 6. Bak jam ke terbah. Rundau minggu tu ya. Okey, kami di Kuching dak Kediri. DJ MA tau ke tiu di kondi 3 jam. Begulai kau pengeluh program kereta kebukai Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, engkau Miri. Okey, kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello MA. Selamat
0: nama berita
1: tengah hari.
0: Nama berita dong.
1: Berita mana tu MA? Sekumbang ke dah gawai tu mana ya kak agi boleh ya.
0: Agi steady nyawa nih.
1: Agi steady.
0: Aw bala kaban kita kedua yang nyuklarau nyawa.
1: Siapa nih?
0: Bisa orang buat semail kemarin deh. Aw kaban kita ya meh. Aw benar kan orang belagu.
1: Aw pia asing artis nih.
0: Aw orang tengah ke utaranya dom. Oh, okay.
1: Aku tahu kau utara.
0: Sikut lagi dong. Ya. Oh, sikut lagi.
1: Sikut lagi.
0: Oh, engkau okay. Yamel lagi kau kita.
1: Nama aku nya deh.
0: Okay, tuang aja Suri Aman. Hello Suri Aman.
2: Halo Kucing.
0: Okay Bin, nama berita Bin.
2: Berita mana? Nyawa atau bisa ke arah ruak?
0: Nama aku Bin, kurang aik Bin.
1: Kurang aik. Kediri ya.
0: Oh, ah.
1: Aik nama
2: aku. Lebih aku Kucing dengan aku.
0: Oh, nada itu okay tu.
1: Aw, okay, kucing. Tajak ya duti, tajak ya tajak. Okay.
0: Aw, berbekal.
2: Kalau kering, udah semanggang tu. Bisa nemu ya.
0: Iya, berbekal ke air amai sari tu. Manyuhai di baik.
2: Okay.
0: Okay, gayari di Sriaman Ben.
2: Gayari mana? Perincian perengkari pagi tadi. Sebuan baru pagi tadi.
0: Okay, nih. Aw, okay, kita ngagai. Sibu, hello Sibu.
3: Iya, nana di Sibu.
0: Ketawa dulu.
3: Ngai.
0: Ni nyalak lari sana. Okay.
1: Ketawa nye.
0: Iya. Dini ngabang sebenarnya.
3: Nadai ngabang ko. Nyambut pengabang.
0: Oh, nerima pengabang nih.
1: Merti na.
0: Aw.
1: Padas na.
3: Padas alapan anak kita bujang mage.
1: Madek
3: kita bujang abang magang deh.
0: Yeah.
3: Bayang bela kapan sih dah tadi ngabeh.
0: Madek laki nih Nana.
3: Madek laki.
0: Iya. Yeah. Aku pagi tadi berampas meh breakfast ngau madek induk ku bawa din.
1: Lawa pagi kita breakfast madek induk.
0: Aw ya.
2: Sama gawai na.
3: Sama gawai.
0: Aw oh, okay kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, halo, selamat tengah hari.
0: Selamat dem.
5: Hah? Halo, lenyau tidak ini.
0: Nama berita Flo.
5: Berita tu mana? Maka sama.
0: Oh, double uji padam ke dulu nih.
5: Nama teka di padam. Aku di padam nak ujar kok nih.
1: Besar. Kamu nyawat tu nih. Double.
0: Tahu besar ada Flo.
5: Dia tu dah.
0: Okay.
1: Lagi flow.
2: Grindok anak padam. Ya tu aja padam.
1: Hanya flow nyawa tadinya double bunyi.
0: Biasalah adum orang dulu kan artis kena ekor deh.
5: Ngeko kutai.
0: Anak gue flow aku madam dan sekejap
1: awak. Padam.
0: Lagi on baru. Okey kita ngagai Miri. Hello Miri.
6: Halo yo, selamat tinggal.
0: Ui, nama berita yo.
6: Mana yo?
0: Aw.
6: Gerai.
0: Mana nak lipat kaki duduk baru.

0: biasanya yo.
1: Ngabang yo.
0: Au. Ba menuan
1: ni ari dom. Au.
0: Ba rumah panjai ni yo.
1: Rumah panjai tungak ke Engkari der yo.
2: Oh, jauh nah ngabang ne.
1: Ora kacuang.
0: Au.
3: Au.
1: Apa lagi ben ai ben.
3: Au nomo nomo. Namanya sige ketika ngambe ano bos.
1: Ah, bala de. Balanya.
3: Oh, oh, oh.
1: Rumah sedai par. Rumah sedai parnya dah.
3: Oh, kalau aku mendak de bergambar ba pintu gerbang sedai ya. Ba mau rumah
2: sedai. Oh, sedai par. Oke, paham, paham.
1: Selamat tengah hari Ben.
3: Semoga wai bos.
1: Pengetua Indodara kita ya. Angau non yo.
0: Au. Merti orang sibuk yo yo.
1: Bamo isan kini yang merti yo.
0: Au.
4: Budau kare-kare.
0: Au. Nguji ngangau flow baru wao ngambi ke ninga dulu lah agi nak bersurat bunyi ya. Hello flow.
5: Ya, hello again.
0: Nah, hi, nama berita Flo.
1: Mana?
5: Udah sahut tadi.
2: Hi Flo.
5: Ya, hi, siapanya?
1: Senso gawai tu. Apa lah?
5: Senso nama tu, hari segi ni.
1: Semua. Eh, kamu mana ni?
0: Awal. Semua sungkuat meh ni yo.
5: Sampai mana?
1: Hari pengerai, hari pengerin.
5: Gede yo.
0: Awal.
3: Mental, physical.
5: Semua mana bagai mental ngau physical kok.
0: Gawai bisa dua lagu duet man flow.
1: Hari judo.
5: Kenapa
0: pindah
5: kok gawai?
0: Okay, kenal dia tu belagu main baru rumah ke baru rumah kabar. Bisa berduet kan nak belagu atau ke lagu solo belama.
5: Nadai belagu nadai kok gawai tu tadi. Oh. Ke Kediri je ada bala semua berjalan yang kata Kediri diri kau jadi rumah.
0: Apa ni?
1: Okay, faham ni yo. Dah dah madam ni.
0: Ya.
2: Okay single.
1: Okay Kediri.
5: Okay, dahnya. Umai nasat kau nak.
0: Okay, baik jam ke terbah ya. Bakal selama muka kita ingin natai ke RMT. Random YouTube jadi idar ya. Kira ke kami di Kuching nih ungkap ya sehari itu mesti nyedia ke topik kita itu kira ke ngelansak mak kita sama ngenang baru rintai nama yang di Pertuan Agong menua kita Malaysia ia ke terubah sebab nyentuk ke yang di Pertuan Agong ke 17 ke dia tu nya lepas kita nemu kemari okay kemari tang ke sana 4 bulan nya hari ganti kemisi tambah untuk kita nya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong leban ke besarak ngau hari gawai jadi 1, 2, 3, 4 nya hari kemisi besar kita di menua Malaysia ya okey jadi nitiah ke penerang hari sekretari besar perintah negeri Sarawak di atau tetap ketiga enggak empat hari bulan enam tu tadi ia kena di komisi tambah di negeri itu di berjalan ke nitiah atur section 5 ordinan hari kelepasan am tidak menerima pendar hari tuai pemegang minua kita TYT ya kalau 3 hari bulan 6 ianya hari kemisi hari wesak dia kena nganti 31 hari bulan 5 tu tadi udahnya 4 hari bulan 6 munyi kau dah daripada aku tadi ianya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong laban ke besarak engkau hari bulan hari gawai kita 1 engkau 2 Jun sehari itu dalam awak RMT randau minggu itu kami sebuat Mike Mingat Manua sama mulai ke pengingat ngelansak rupiah tau ke tusun yang di Pertuan Agong menua kita di Malaysia itu hari ke terubah sebab nyentuk ke yang di Pertuan Agong ke dia tu ke 17 jadi kita terus ngagai menua limbang dulu dum angin januan ngenatai ke rupiah tau ke tusun ia ke terubah nyentuk ke ia ke ketiga ni dum.
3: Oh, jadi kalau terus tu nak atau
0: kalau ngau lagu dulu dong. Tebah lagu dulu nai.
3: Tebah lagu dulu. Jadi terima kasih MA. Jadi laban kita itu agi begawai tu. Jadi aku dekat nebah atau ke merindang bala kita ke bisi ninga ke randau minggu tu lagu ke bisi di playlist aku ke tengah hari tu.

0: Okey, hanya tadi peninggal lagu gawai kita ke ngepun ke RMT kita ke Sarito. Ianya hari 6 ya. Jadi berkawal dengan topik kita ke minggu tu. Terima kasih MA sudah merik topik tu ke. Jadi aku topik kita ke Sarito seninjak benar berkawal dengan hari yang di-Pertuan Agong ke di Intau kita. Jadi ngelansak yang di-Pertuan Agong ke terubah nyentuk ketiga. Jadi dah raku ke terubah tu. Jadi yang di-Pertuan Agong tiga terubah ianya almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni almarhum Tuanku Muhammad ke berasal dari menua atau ke Negeri Sembilan. Jadi timpuh mangkuk pengawal Agong yang di-Pertuan Agong ianya 3 Ogos 1957 nyentuh 1 April 1960. Jadi yang di-Pertuan Agong kedua ianya almarhum Tuanku Isamuddin Alam Shah Al-Aj Ibni almarhum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah ke berasal dari menua Selangor. Timpuh ya mangkuk pengawak tau ianya 14 April 1960 nyentuh 1 September 1960. Jadi yang di-Pertuan Agong ketiga ianya almarhum Tuanku Syed Putra Ibni almarhum Syed Hasan Jamalulail ke berasal dari menua Perlis atau ke Negeri Perlis. Timpuh ya mangkuk pengawak yang di-Pertuan Agong ianya 21 hari bulan 9 atau ke September 1960 nyentuh 20 September 1965. Jadi ingat tadi tiga yang di-Pertuan Agong ke oleh dilansak aku. Jadi kita terus ke kini tak terus ke Kuchan dulu.
1: Ya, agak miri dem.
0: Terus agak miri lansak yang di-Pertuan Agong ke empat.
1: Oh, ngaji enam nah dem ah.
0: Ya, ya, ya.
1: Oh, betul. Tiga iko sama ulat tiga masih buat tu atau dah.
0: Sama
1: jadi, sekali lagi mereka selamat tengah hari lalu ke balap peningah ke benda-benda yang kita sebuat. Jadi ya, aku tahu dipinta nama atau ngenang baru siapa bagi Agong ya keempat untuk keenam. Jadi ya keenam tu ianya almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin dari Terengganu. Jadi timpuh ya mangkuk pengawal jadi yang di-Pertuan Agong 21 September 1965 ngagai 20 September 1970. Lalu ditangkan ke ngau yang di-Pertuan Agong ke-5 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badlishah hari Kedah. Timpuh yang mangkuk pengawal atau ke dicirinya di yang di-Pertuan Agong 21 September 1970 ngagai 20 September 1975. Lalu yang di-Pertuan Agong ke-6 ya ke diciri dari menua Kelantan ianya almarhum Tuanku Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim. Jadi timpuh ya dicirinya di yang di-Pertuan Agong 21 September 1975 ngagai 29 Mac 1979. Jadi udah tau ke sibuk kita pengetua nebah lagu apa atur di tahun nah yo ah.
0: Iya.
2: Sibuk nah.
1: Udah nak gigak lagu nih.
2: Udah.
1: Okey.
2: Okey, setelah lagu hari siapa tu? Isali, Sweetie saya.

0: Okey, hanya tadi Ari Sali Sweetie saya. Okey.
1: Pama jamah lagu orang sibuk yo.
2: Dah gawai ke masa sweetie orang.
1: Oh, sweet sweet. Anak jelis kalau orang sweet sweet gawai.
3: Yang nyewet nak kalau jelis korang.
0: Pama, pada yang nyewet ke pai. Okey, jadi pelari gaya kami di sibuk untuk lansak yang di Petuan Agong ke-7 hingga ke-10. Jadi yang di Petuan Agong ke-7 hanya almarhum Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakari dia mati so kita sebut ku Riyatuddin Al-Muazzam Shah hanya bagi negeri Pahang jadi tempoh hanya di Petuan Agong hanya hari 26 hari 24 tahun 1979 untuk hari 25 hari bulan 4 1984. Lalu yang di Petuan Agong ke-8 ianya almarhum Tuanku Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail ianya negeri Johor timpuh tadinya dia di Petuan Agong ianya berangkat hari 26 hari bulan 4 tahun 1984 untuk tanggal 25 hari bulan 4 1989. Lalu yang di Petuan Agong ke-9 ianya almarhum Tuanku Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah negeri Perak ini jadi yang di Petuan Agong hari timpuh 26 hari bulan 4 1989 untuk tanggal 25 hari bulan 4 tahun 1994. Lalu yang di Petuan Agong ke-10 hanya almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman ini ada bagi negeri Sembilan hanya ditimpuhnya di Petuan Agong apapun hari 26 hari bulan 4 1994 untuk harga 25 hari bulan 4 1999 hanya tadi yang di Petuan Agong ke-7 untuk harga ke-10 kita pulih ke bintu lo kau dah tak lagi ngelansak ke-11 harga 13
1: panjai nama si dah ini
0: dia nak sengaja atau kau bendera.
1: Okey.
0: Ya, aku pedih hormat nyebut.
1: Kakek want the flow.
3: Oh, okey. Terima kasih HMA.
0: Ana boleh dilah flow.
3: Oh, nyak ko ngai tadi beri umit mai ko ningan wan nyebut tadi. Okey. Aku dekat Hampung tu neh. Tu yang Petuan Agong ke 11 nyentuk ke 13. Jadi yang Petuan Agong ke 11 almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj hari Selangor. Jadi timpuh ya ke Mangkok Pengawal jadi yang di Petuan Agong hari 26 hari bulan 4 1999 nyentuk 21 hari bulan 11 tahun 2001 yang di Petuan Agong ke 11 jadi nangkan kenya yang di Petuan Agong ke 12 ianya Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulain hari Perlis yang Mangkok Pengawak jadi yang Petuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2001 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2006. Lalu satu lagi yang di Petuan Agong ke 13 ianya Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah hari Terengganu yang Mangkok Pengawaknya di yang Petuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2006 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2011. Okey, kami hari Bintulo tu okey yang di Petuan Agong ke 11 nyentuk 13 tu terus ngagai Sidak Seri Aman tu.
4: Ibin. Okey. Terima kasih Flora. Selamat hari ke semua kita.
1: Ibin tu kami panjai namanya Ibin.
4: Ya nanti aku meda ngonana tadi panjai. Ya ke dua ko direk misalnya tadi. Sultan Pahang atau Sultan Johor.
1: Ya.
4: Jadi aku nyebut nama yang di Pertuan Agong ya ke 17 ngagai ya ke 14 nyentuk ngagai ke 17 ya ke Diato. Jadi ya ke yang di Pertuan Agong ke-14 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah. Jadi ya to Raja Melayu keterubah merintah dua kali. Jadi keterubah ianya di yang di Pertuan Agong ke-5 dalam tahun 1970 nyentuh 75. Lalu ya muka jadi raja ya ke kedua bak dunia pemadu lama berkuasa. Lalu ia ke lama berkuasa nangka ke Dato ia jadi yang Queen Elizabeth III dari United Kingdom. Lalu yang di Pertuan Agong ia ke 15 sebenarnya yang di Pertuan Agong ia ke 14 timpuh ia berjalan ke Tangguh Pengawak berengkah hari 13 hari bulan 12 2011 nyentuh ngagai 12 hari bulan 12 2016. Lalu nama yang di Pertuan Agong ke-15 ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 dari Kelantan. Nanti nitiah ke Jako Istanaya naik tata 13 hari bulan 12 2016 lalu turun takhta 6 hari bulan 1 2019. Jadi yang di Pertuan Agong ia ke-16 ianya Tumayo kita nemu Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-16 Al Sultan Abdul Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Ahmad Shah Al Musta'in Billah. Ha. Betul. Laban ya kalak ngatur kembara Borneo ya ngusung Sabah ngusung yeah. Borneo ngusung Brunei Sarawak menya lalu ya to anak ya labak aku semua nemu kelebihan ke Flora apai Tengku Hasanal to Ibrahim Alam Shah lalu ke-17 ya kemerintah dia to kenya di agong dia to ipar Al Sultan Abdullah Riayatuddin to tadi ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Dua itu dari Mipal. Yeah. Okey. Ia merintah hari tau ke berjalan ke Pengawak naik tata 31 hari bulan 1 2024 nyentuh ke Diato. Jadi ini tiada penerang yang di Pertuan Agong Malaysia jadi kepala pemesai nomor 1 di Malaysia lalu tebal lagi pangkuk pengawak yang di Pertuan Agong dipegai ngau cara berginti-gintir dalam tempoh 5 tahun ianya hari 9 ikut Raja Raja Melayu. Okey.
1: Oh, terima kasih Abian. Oh, kita kenang ke yang di Pertuan Agong ke-16 subak laban dia ke bisi berjalai kembara Borneo. Ia mengat siku hari pemesai menua kita ke di pelabak aku keterubah ya berjalan ke pengawak ke bakanya laban ia ke neresak menua Borneo neh asai ke tahun yang kemari ya 2 tahun ke udah
4: sebedau 2 tahun sebedau ya tamat takta atau ke turun takta
1: laban lagi ingat laban ke penudi yang dar tenunda ya palan penudi di tapat ya abah sebuah hotel terbilang di Puak Menggeri Kuching nitiah ke jadual asal tinunda ya pukul 8 pukul 9 pia ada tai abah hotel nyatang laban ke manyuh ngatu bati si jalai bertemu ngau rakyat jadi pelabak aku datai ba Puak Menggeri Kuching asai ku dah tengah malam gini kami nganti kita media nganti dah awah yeah. Laban ia ke ngatu ngatu bati si jalai bertemu ngau rakyat ni keminta sayen ni sida ke nyuak ke sape macam lah utai ke diberi ngagai sidak sebilik menyanyi eh. Mesra rakyat kau kita
4: ya munyi ke jakob penudi sebedau ya mempuak ngagai apa hang mayanya maya ya mayuh macam perkaranya di COVID-19 proklamasi darurat biar mega bertukar perintah mayanya sebedau nape PRU 15
1: Okey, nya tadi kita sebuat baru dah ngenang Ripiah atau ketusun yang di Pertuan Agong menua kita hari keterubah nyentuh ketusun ke-17. Jadi itu ngenang sedentang pengurami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong di menua kita Sarawak itu dekat diatur di Betung. Jadi bila kita ke diau di Betung bersini dengan program kita tentu sama ngerebut ke peluang tu sama ngerami program ke bisa diatur nyurumba hari pengada yang di Pertuan Agong kita ini dia kebenaran Menteri Bahu Upis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai madah ke pengawak ke muka pengeram itu di Betuang meri peluang agar rakyat di menua pesisir berhati serta merti kagi senentang pangku pengawak institusi di Raja Menua kita. Di mana beberapa program ke diatur di Betuang antara ianya Betuang Kitchen, pengawak pemandang Raja kita, pengawak di kumpulkitan Majlis Kesyukuran Armenia Bengkah Jalai Pengarap, jamuan teh ngau konsert rakyat di Betuang Kitchen dibuka nyedia ke 26 bengkah bangsal berjual ke manja bangsa pemakai. Pengawak pemandang Raja kita dibuka 11 hingga 14 hari bulan 6 kalai konsert rakyat nyadi ke penutup pengerami malamnya. Okey, 14 hari bulan 6 bisa menggap pengawak nerbaik ke Bungai Api. Untuk bila kita ke dia Betuang Ibin kanya oleh limpang ngagai Betuang Ibin semak aja ni.
4: Oh, boleh, boleh, boleh ya. Paman. Ini nama bos, kapan kita sikok ya kecemin merata hari mirinya. Udah ada Betuang di malam.
1: Iya. Bisik ya, madah. Awak bisik ya, madah. Awak kadang dah udah pulai hari Betuang bedau jengka aku.
4: Bedau lah buat aku.
1: Awak ngaruh boleh jodoh lah buat Betuang. Ini berindah di sini, nga. Ini bos. Ini yo.
4: Ini bos.
1: Perlu enggak
5: ya? Tanya ya. Agi pansuat tadi.
1: Oh, aku nanti bela handphone. Apa nak kerja handphone berarti?
5: Sudah pansuat tadi.
1: Awak. Ini perlu dah.
2: Okey, dah dah tayo.
1: Okey.
3: Ya, tahu ko.
1: Oh, nama berita flow.
3: Kiroh tadi. Mana? Kiroh ngau nya si penyanyi si ke? Sudah dah tayo.
1: Oh, buka pintu nih.
5: Bawalah sok penyanyi.
1: Awak. Okey, sebetulnya kita sebuat nyingkang ngagai carta kenyalang tungin januan flow untuk si lagu tebah ke kita si lagu. Udah nyak kita terus ngau lagu carta kenyalang kita lagi deh.
2: Bisa juri minggu tu yo.
1: Juri tenunda ya on the way yo.
2: Oh, harap kada time lagi ni.
1: Lah banyak hari angkat hari menua deh gawai. Aman. Oh, ngarap ke sempat lah.
2: Okey.
5: Oh, sempat lagi deh.
1: Oh, sempat. Nanti tu jam di Bandara Kuching.
5: Wow.
1: Okay, Flo. Nama lagu kita, Flo.
3: Ya, lagu kita sekali tau. Ianya setiap lagu dari Donnie Davis. Ku Tancang Terik Sempekan.

0: Aku penuang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat Merit Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita pak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap sudah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau nombas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang buat Timur Tengah ataupun buat Ukraine din makanya mega lebuh kita buat tundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau nombas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kota kena mana tau nyadi buat penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala aku dah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu jadi buat penemu aku berkenyap muka hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu dan manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita dan nitiah ke polisi perintah ke kuda kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita ke tahun tu jadi kena aku mujur kerja ku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bangunan sisir lalu harap kesidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: Ketenglandia, dempak pemujur dalam penidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat NEITD. Pegulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru. Sarawak.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pedak kita punya belakang.
4: Aku andal mai laban sari tu kita mesti 2 kejutan.
5: Perine yo.
6: Rugi nan ini. Aku mengante nama berita ngan.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Awak ni tu ke ni. Ale
8: minta undur empau.
6: Bisa bala tu minta. Tu ke ni awak.
9: Sama pagi.
10: Awak jadi kira ke duit voucher nya kira bisa orang boom eh.
11: Ye kita. Sirap loral
12: eh. Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninja Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Ya, kita sebuat bermu baru cerita kenyalang hongkap ya sari tu nih nyak ya udah yan ba FB kita live ayo dimiri ngau dom laban dom ke kamera
1: yan pe yo
0: ya berdoa yan yo
1: berdoa yan
0: ah pansa dulu nih
1: sabar lah ya
0: au dom nada yan laban kamera sida ya dalam konti di baik ngai pesta berbulang nih dom
2: ya we make kami kena kami kena orang ba pesta babulan laban sarito bisi majlis perasmian.
0: Ya kebala kesal nama dum tenayan ko sida ini.
2: Suara bisi tamu ana dai pada.
0: Au. Ku nyekat kliniknya sa tampi ba mua kumpung nyu stif sigannya dia. Juri kita lagi aku nungka ka klinik.
3: Oh, stif juri nah.
0: Aya, on the way.
2: Stif sigan nah juri sarito.
0: Kau jago jago ni flow.
4: Tahu deh.
0: Aul. Nama kita ada flow.
4: Tuk ke 100 kali udah nanya. Mana beritahu pun ada
0: okay.
2: Mana mana yang nanya ada flow.
0: Oh, udah.
4: Oh, mentas ya. Mat esari
0: tu. Okay, mentas sama ada flow. Udah dah pemutus ya. Ke Danjong ku tadi ba WhatsApp kita ya.
4: Kapo pedes hati ku mendak.
2: Ya. Ya, berapa kali nanya deh.
1: Baru baju baju gawai tu flow.
4: Ni.
1: Baju kena nanya.
4: Enggak. Nah dah itu lama tu dah baju tu.
0: Baju.
4: Rupai mah benda kalau berarti kakung lama tu.
0: Baju kirim kirim sanu menyayu.
1: Kirim sanu. Nah kalau yang kena bajunya. Jadi kita bukanya. Kalau minta flow kena bajunya kita.
4: Mampu kumelinya.
0: Nah dah kalau aku nak yus kumbang kita gawat itu yus. Baju corak namanya.
1: Tapi ente dah beli sida ipar syukur kega Rino kega masuk kene yo.
0: Nama pesan yo yang ada kena mi bajunya laban nuan ayan batibi lagi deh kok ya ayam meda kok ya
1: lagi kok meda kok ini
0: yo.
2: Pastutnya.
0: Okey. Kita sebuat nyingkang agai pemutus dulu nih minggu yang kemari. Okey, minggu ke 21. Ah, nyak ya pemutus. Ungkap ya 30 hari bulan 5 tahun 2026. Nyak ya aku muka ke dempu PC dulu.
5: Carta.
6: Kenyalang.
7: Nam.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Pemutus minggunya kemari 21 nyaya 30 hari bulan 5 2026 mayanya flow mai lagu kemayang pengerindu nai.
3: Oh, nak ada nombor aku. Nombor tujuh banyak, nak.
2: Oh.
3: Nak ada nombor aku dalamnya.
2: Okay, Flo. Kita ngagai menua bintulu. Nginjau nuan. Ngelansak. Tadi kita dah maca ngelansak Ripiah Tusun yang di Pertuan Agung. Atau nginjau nuan lah. Maca ke kita Ripiah ya. Hari penuduk ke pemadu ya. Bahuah. Hadih-hadih. Awal nombor enam, okay. Flo.
3: Oh. Nama nama tau medak kau. Okey. Atau pemutus CK buat minggu ke 21 ya. Nombor 6 Judat Yari Sibu tangeng hari ke Bintulo. Lagu ke dibaik ya Manggai ke Ati. Nombor 5 Emilia Ariania yang hari ke Sibu. Lagu ya deriba teksi Sulu ya aku ya Suluku tajuk aku benar ya. Okey, Rida nombor 4 Hari Kucing Hari ke Kucing lagu ya pengerinduk nadai penyangkai. Nombor 3 Sabrina Hari Miring Hari Kemiri lagu Tusah Belaki Nguai. Nombor 2 Romeo Hari Seriaman ngari ke YFM Seriaman lagu Kampung Love serta juara bak minggu ke 21 Noel Hari Miri yang hari ke YFM Family Bang lagu ya Sanggup Aku. Okey, udah menyenak ke pedis nah. Dan naik aku ngepiat surat khabar minggu baru.
2: Okey. Pendengar manyuh ke baru join kita live. Okey, kita berhati ke kamera kita buat syukur atasnya dua petang. Okey, nama laban kamera ya. Sistem V-Mix ya. Di baik ngagai pesta berbulan ni dom.
4: Pesta babola laban Bimek tu ke Siti aja ke Kunti Men ni tadi MOMLO ni tadi okay. Dia kenal Radian ke? Tu kenal Radian kan? Nadai mengko tu
2: nyawa aja ayah ni dom.
4: Nyawa aja ada dengar
2: kira ke pulang ke jaman keliak mah laban keliak kita ke Jakub Radio je sikit nyawa aja ke ayah.
4: Ya laban lagi pun kira ke Limbang tu nadai pengari ke laban nyak meh nadai ayan ke lagi nya ko nang mai pengari laban minggu baru lah kita ngasak baru nombor satu baru Limbang
2: begasa aman eh
4: iya.
2: Okey, Miri bisi pengari yo
5: bisa tang nya tadi pan nyau last minute ke madah dari ulah ngau dia kira pansut gawa atau lagi kira kedua pihak kini datang di tahu lagi dah.
2: Okey.
4: Okey. Kira lawan mimit mana?
5: Mimit.
2: Nuan ada par ba bintulu par sih pengeri pa.
5: Dah datang ni pa.
3: Udah ada duga awak di tahu.
5: Kira ya.
4: Udah cerita lah.
2: Berapa ikut flow?
3: Nak tahu main masih kok ya.
2: Ni nemu kata nyangkuang kami kucing meh.
3: Nak kau lepas ngai aku nyangkong nuan ya.
5: Kita itu nyangkong yang lama deh dengan nyangkong ya.
3: Berapa ribu bulan kemaya?
1: Nak tahu kenya aja kau inodara.
2: Kami berapa manyu?
3: Ya, kena sanggung kau.
2: Berapa manyu? Kami
3: orang Miri.
2: Oh, ipar di Solo baku ciang tu. Ni tahu jahit ngora ku ciang. Okey, nombor berita flow. Okey, Nana di sini buat Nana.
6: Nada pengaruh.
2: Okey, Nana kau nak telefon kau lagi. Nana Ben.
1: Siko.
2: Sudah datang ni.
1: Empai.
2: Okey, on the way ya. Okey, laban minggu tu tebal lagi ujung minggu tu bala kita nya mulai ke diri ni. Laban ke 8 hari bulannya tebal lagi nya udah gawak megang jadi kami lah kucing tu laban kagi begawai banyak di benua dian bala nyanyi kita. Bala kita ke dekat nguji ke nyawa ngari ke stesen lagi tau telefon ke konti ni. Juri kita pembedawaian dan awak. Sorry kita ke hagi nganti juri kita datang ni. Ia ni ada bak kereta. Ia ni ngayo. Aw lagi ya. Mari komen ga nanti Bintulu dah bersedia.
5: Sangat mepen dulu ya. Aw nulis dia ni yo. Tak sebenarnya nak ada salah kan non lagi tua kan jadi juri ngari kasnya ni yo.
2: Boleh yo nuan bakal dia salah ni rutu kuah tu dah hingga yang gay. Engkau tu lagi Chris Van Pola. Aku mesti meletup yo boleh aku nitias style lagi 100%. Okay, jadi mek tawa sorry tu nak. Kena rambit nak no. Okay. Bintulu, tiada bersedia, Flo? Pengarin, Nuan?
3: Nah, udah, yang bersedia aku, ya. Ni, nunggu mantai kemua itu, lho.
2: Oh, kemerian, Nuan, yang 360?
3: Nah, ya, ya. Nah.
2: Okay.
1: Nama berita, orang Bintulu.
2: Anak gua, lho, aku nge-zoom, lho. Jimmy, ya?
1: Oh.
2: Hadeh, lama ada bertemu dengan Jimmy, tu. Nama berita, Tuan?
0: Lama. Mana puji Tuhan mana Rita apa yang megang kita nama Rita kini mana kini
5: Maya Maya dan Polari Marode Tuhan
0: 3 bulan tu tadi sih dah pulai lepas nade tu pegawai lepas si balarabat itu dah bawa menua kabinet tu tadi jadi pegawai PPI aja pegawai temu mua
2: ya kira ke pulai nemuai minyak ne
0: ya
2: tahu kan Jimmy
0: jadi aku kak ngambil peluang bisi teka sebut ku balai DJ
3: teka sebut
0: jadi bisi balai kaban ku tu sama aku gawa namanya kala udu minta aku untuk ku belagu badi tu langsung nyebut nama ya kan ngambil peluang nyebut nama sedak ya banyak Ailis Pat aku ni dah sebut ku dah janji yo.
5: Tapi amga sida nyemu belagu tuan.
0: Jadi pemegak ku lagu

0: Hai, belentanan jua. Udahnya ke baru to Terianum nama ya. Mayuh bala aku kawin.
1: Mayuh ram melapinang.
0: Au. Au.
2: Nuan kaya
0: ke dudi spres kutip ya. Bedau.
1: Ya kebetunga ngodenya apa bedau.
2: Tu sano.
0: Pepujuar ke dia bos.
2: Aneng kiro saya.
3: Jimmy. Nanti dia malu minta nombor telefon Flora lagi kembali ke Nuhan enggak?
0: Saya nombor telefon gawak ya saya kok.
3: Enggak kaya malu, enggak kaya malu nyawa ke nombor telefon ya lagi kembali ke Nuhan.
4: Kami temayo, kami tak bisa nombor telefon ya.
3: Jangka-jangka aku. Nanti dia pujur ke. Oh, nanti dia pujur ke. Kira ke malam raminya aku main lagu kunci serikat aku kumpul. Oh, kena merindang orang keduduk berpelamin dah.
1: Okey, Jimmy nanti aja. Lagu nama serikat.
0: Lagu ke dekat di baik kutu lagu baru dunia layang pengerindu tu cik. Tu cik.
1: Nojo sedakoni yang tadinya ana tu ana.
0: Nuju bala tunggal aku ngau bala menjadi aku baru dah kahwin kita kuni yang tadinya
1: sama kerja
0: sama gawa
1: nemu lagu sedanya
0: nemu menya
1: tahunya asa nike lah
2: lagu Korea
1: asa nike ke studio
3: bisi ke bala bertanya
2: apa okay ban sih tapi
1: okay ban ya
2: oh rindu kecacatnya lah.
1: Mesti dia dah tu.
3: Ya. Bisa bala tu lagi bertanya tu you nama kebuah limbang petang. Okey, udah difadah tadi laban sistem bak limbang dibaik ngagai pesta berbulang. Hanya kebuah dom dia lagi petang ya. Okey, yeah. Sistem kita bermasalah ngai ke salah tampung. Salah tu si bala kita lagi aku nak ba kita tempu komen dia neh.
1: Au. Tu dia bisa laban projek lah. Minta projek steda ke dom ah.
3: Au.
4: Ya betul.
1: Au.
3: Minta tiga dom Siti. Au Siti kait dengan ba Silian kita dia.
4: Ya harap ke bisa madu dia ari lah. Au. Ya aku nanya sida MCR serinya. Kini ke tu dila ari nam tu lah. Kini kenya kekurangannya sida ya. Nak mesti dan mau nyawat yang nanti bisa komputer baru sida.
3: Au.
4: Kini aja sawat sida deh nya me.
3: Kita ide kucing tu lagi. Engku tu lagi tunggu aku madam TV lepas kena kita 34 lagi dah hari kucing. Ngan nama dah dulu lah ngan peninggal ngan ke Iran dah nama ke buah pada pukul 3 udah padam sike ke sida ya.
1: Tren ada mayo ne nunda nunda siapa namanya nunda GB yo. Pukul 2:30 lagi mula tutup kita le.
3: Oh.
2: Tumu ngan pulai.
3: Oh. Anak sal ke ke jangka ku ya nampung ku lagi yo pukul 3.
1: Buat
4: aku ni kebal lah. Ini agak flow. Ini aku mulai deh.
3: Okay, Jimmy dah sedia Jimmy?
0: Udah.
2: Dari kemarin sedia.
0: Namanya menunda bus ke tu lama dah nak.
3: Okay, jaya. Lalu boleh ngagain Wan di Bintulu tu. Kira ke pemikir kita ke terubah cerita kenyalang ni.
2: Okay. Dah ready, Jimmy? Okay.

0: You nak bertiga ke?
1: Okay. Dua-dua lagu tadi, Jimmy.
2: Tajuk tadi?
1: Awak.
2: Pengerindu Tuci.
1: Pengerindu Tuci.
3: Steady tak nak? Aku mai ko balas ida Elias ada aku mai ko sida ini iban dari yo.
2: Aku ini iban.
0: Dah sida rino oleh aku Korea.
2: Ini iban.
3: Oh, leh baik, leh baik lagu ni lah, mbak pintu lo dah.
2: Oh, leh sida leh lagu.
3: Ninga sida sari tu, nak tu ada?
2: Ninga benung.
3: Ah, benung sida.
2: Sida benung gawau, benung ninga.
3: Ah, benung gawau. Sambil sida gawau ninga kan ya.
1: Amat.
3: Kira salam ke sedayan pula ya lah yo.
1: Okay. Aku tu yo kira ke nyunuduh nuan tu, nuduh nuan tu kira ke jadi engke honggai dulu lah. Jom kita tu baru datang dah.
3: Baru datang ya. Lagi enam puan baru kan ya.
1: Lagi enam puan beri komen tangin jauh nuan lah nuduh nuan dulu jadi engke honggai nak lama lah yo.
3: Jadi engke honggai.
1: Awak.
3: Tu jadi engke honggai nak lama tau. Oh, lagu pilih nan tadi madek ku ya. Ngam katanya deh. Ngam ngatun suara nan artikulasi nan pan cun maneh didinga ku luntaran suara pan datai ba utai ke nama to datai bati ku ya. Aku suka madek ku suka.
4: Steady Ross.
2: Thank you. Terima kasih.
1: Awak. Lagi ninga komen dari Dori.
3: Tahu sih kita aku berarti ke Sekumbang non ngau belagu catak nyalang tahu dah tana. Tiap kali non belagu lagu dunia lang magam baik non kini ko. Nama penglebih lagu dunia lang tahu bah non dah.
2: Laban aku berarti mamat lagu ke dipansut ke dunia yang namanya tiap kali kuninga mantup. Datai bati. Idenya jalan cerita lagu nya kini kita madai deh. Ngena ba
3: cerita hidup risiko.
2: Ngena ba penghidup. Namanya utai ke kadi sebut kita beka tu tadi beka lagu tungkup beka gaya beka lagu tu diberi angge bini ya contoh. Mantu apa tadi leka jaku kan diberi kita angge bini kita kajaan.
3: Ya.
2: Utai angge bujang berau bini ku.
3: Tangan orang ngagai tanya. Enggak ke calon ya.
4: Mana ni bos?
3: Nyam ku aku tadi kebetulan nganuan nyake membujang.
4: Oh. Bujuk.
3: Oh. Ah, kira kan mantap. Lalu datai bate dia na tu ana.
4: Betul jawapan we sama tadi.
1: Iya.
0: Lagu bukain nak datai bate.
2: Lagu
3: kaitkan datai bate. Lain lagu bukain nonton lah.
2: Lagu tu lain macam.
0: Oh, apa nama kasih sayang ni?
2: Kasih sayang.
4: Ya, dengan jawapan we. Wujur lah di jawab sawat tu.
3: Sama. Sawat pun sama. Okey.
1: Dah tahu lagi gini Jimmy.
3: Nada gawat cerita.
4: Buka itu. Tapi aku tiga.
1: Awak tiada yang pindah ke buka itu dua bakun tilah tiga jam.
3: Nanti.
4: Mulai ke ikon.
1: Awak. Balu orang ada Jimmy berdi ikon dah celap dah.
4: Ikon free dah.
0: Nama kereta ada ikon ke kita? Rumah yang lagi bising ikon dia.
3: Baik.
4: Kuih main lagu ini.
3: Oh. Baik ngaya tanya batu kian ngiru aku nemu ko air ke dekrino ke ada.
1: Ya injurnya ayo. Oh injur.
3: Injur ya. Oh
2: injur.
0: Nanti kita tikau ko ngonyon.
4: Oh tikau mesti dah pak lo.
3: Ini juri dah duduk mana ya?
1: Udah.
3: Lek ke Jimmy ni ngah komen juri.
1: Kita berarti ke komen dari juri dulu lah. Nyawa Jimmy-nya yang muai ada ya. Nah, Steve Shigan ke kita di konti. Jaku dulu tuan.
5: Hai semua, selamat ngelih hari dan selamat hari kawai lah. Kita semua kebisik ni dengan YFM Iban kena ke cerita. Jadi aku minta ampun dengan DJ kebisik dia. Aku minta ampun lawan-lawan. Hari lubang tu pun ratai mamat ke kucing.
1: Yeah.
4: Oh, lubang tu. Hari ni tadi bos, hari kelampau.
5: Hari kelampau, harinya semangki panjang baru.
4: Okay.
1: Awal. Terima kasih.
0: Oh,
1: lama ni aku boleh hanggau kita limpang untuk ya bulan 6 tu ni. Awak lagi lah. Bekerja tu Jimmy. Nada itu berguai ya.
2: Ada nada ya, nada itu berguai.
1: Okey lah, boleh lah. Ninga komen dari juri kita dulu. Sada jawab Jimmy tadi.
3: Nai bab berguai, mana pansar ini tu?
1: Angat perlu ada.
0: Bisa jam ya, bisa cukup jam.
4: Kami tu supporter dengan gang bos Jimmy.
2: Okey, terima kasih. Terima kasih.
1: Komen juri dulu lah. Senentang vokal Jimmy tadi laban dia habis ini ngabak kereta habis ini ngabak dalam dalam konti itu dah sudah muai ayan ba ba bimix kedai Steve Shigan
5: kini buka madan eh laban kini dah
1: sih nyawa artis lah sih
5: susah kan komen tu tanya ni jadi nanti itu buka ya komen aku tahu apa semua laban sih kita dah bising pun suara sudah nyawa kecukup mana bagi aku dah jadi
2: terima kasih
5: terus kage meow terus kage nanti itu buka ya komen lebih hari nyak aku
1: laban
2: terima kasih sama gawai
5: sama gawai kang kita
1: Jimmy iya keninggal kita berkonti tadi Jimmy yang ngombe aku nyak masang lagu hari sistem ndak kaku pemikir kita perangsang nu amnya terima kasih
2: terima
1: Jimmy
2: kasih. Terima kasih Omar, terima kasih
1: nanti aku jadi Crispin Fowler Jimmy lebuh nuan ke belagunya ke jimat lebuh nuan ke nunggak meka rupuan jauh anang kalau semak lah banyak ke bisa ngacau nyawa nuan datang nyawa nuan sigi boleh pergi jauh lah
5: pergi jauh
1: okey boleh pergi jauh
2: pergi jauh kini
0: lena kap nyawa ini nak kap nyawa
2: jauh lebih tulau kini
1: okey terima kasih Jimmy kita terus ngagai pemekit nombor 2 nanti udah bersedia dah bien balanon dah datai.
4: Datai bedau.
2: Udah.
1: Dah datai ni.
2: Udah datai.
1: You di Meridian kira ke kedua lagi dia sempat datai lagi pemekit kita.
2: Ya.
1: Bisi gabala bertanya labas tidak kiru kesal nari benda muat dua mayan. Jadi dua magingo kita secara audio video nari ayan. Labas sistem. Labas sistem ya bisi dikena ba pesta berbulang. Bisi tampil aku ba video dia. Video nari ayan sistem bimix bisi dikena ba program bukai. Ya panjai kebenar datangnya meh tuliah nyanyu di keempat video nyempu. Nang ama. Okey Ben.
4: Tu peserta kita.
1: Ni muai Ben.
2: Ya.
1: Nang gua aku nge-zoom dulu. Balala tu ya.
2: Inok ke laki ni balala.
4: Laki.
0: Balala ku ta.
1: Ndai kate
2: dah. Ya sigi minat ke balala ya.
1: Nama berita. Yang
6: mana? Ya.
1: Sida ya ngumainuan kai balala.
6: Nama aku Aaron Roni. Aaron Roni.
1: Ya. Kate nang bala tu dah Aaron tu. Engkau hari belakang lah aku punya Aaron.
3: Okay, buat dah. Udah gawat tu besok. Buat hamim. Pisin.
1: Nanti bergeluang bukan balala lah buat ya.
0: Hari negara ni. Hari negara ni tu Aaron.
6: Oh negara negara Malaysia meh.
1: Ni kan nyawa dia jujur kan. Nana. Kasih nana bu. Pada ni gawai kan?
6: Gawai ba ba Sungai Tandoa dia ampo meh ba undop dia. Maya 29 hari nya ba betuang menua abak kumpul.
1: Nuan makan mi ba lebu antu nya bisi ngelara nuan nya balala kini.
6: Po staka to pedo kala ga.
1: Bedau ni.
2: Sebina MA ja.
1: Amai. Bo nuan aso gulong ge bakam balala ngam mana. Okay, juri mungkin sudah bersedia. Lagu nuan Aaron.
6: Sehari itu aku dekat main lagu Berani Mati dari Stephen Mel.
0: Salah banget punya kegembi.
3: Sebenarnya lagunya nama paket ke pemadu di kerindu dan main gawai itu sebab kita serumah dia.
2: Betul.
6: Paket nih macam Pekit keliang nya lah.
3: Keliang.
6: Pekit kumang lah.
3: Rumah panjai kita.
6: Ya, berumah panjai.
4: Bisa kau?
6: Oh, nak dai. Oh. Keliang nak dai dengan jong kumang aja.
4: Oh, ini nama dan udara lah.
6: Ya.
4: Oke.
7: Salah bien, salah.
0: Nama ne udu.
1: Kati kita
4: terus
1: kati kita ndak ngelala nyembal lala ari segi seliang gigi ya dagu segi dagu mbalala deh rindu ke muda batibi ditu. Oke. Belagu ben ben belagu heran.
6: Oh, oke.
4: Kita ngelak ke belagu.

0: terima kasih.
1: Pemikir dari Sriaman, Aaron. Terima kasih, Aaron.
0: Okay, terima kasih.
1: Tanya tukuh nuan bakal Mbak Lala tentang cara nuan berlagu tadi bakal Chris Van Fowler. Maya nuan begai kerupun, maya nuan narik nyawanya. Okay. Komen yang seterusnya juri jemputan kita. Aku nginjau menjadi kita stage again.
2: Okay, selamat. Mak hari gawai, okay, Aaron. Ngari ke hari Sriaman, ya. Okay, yeah. Didinga aku lagu tu sesuai lah, sesuai pada dek bisa kering mada daripada segi tone, daripada vibrato dek. Bagi aku nak ada masalah lah, ternyata dek kira nama aku mada lagu tu sesuai untuk dek. Memang cun lagu pemilihan lagu dek tu sebenarnya. Ya, nada yang bukanya lagu kengi gak penyilap, kengi gak penyalah, nada dulu lihat kena bisa, yang mimiknya biasalah ternyata dek.
1: Ya, ya.
2: Ternyata dek apakah pada DJ MBA tadi nanti uliah maya kita atau tadi berlagu dan mic-nya kita mestikan nombor kontrol. Nanti perlu ke semak-semak, nanti perlu jauh-jauh. Lepas kadang-kadang, bila kita ningal buat radio ataupun kami ningal kena earphone tu deh, headstop semua, yang akan ningal macam pecah orang, ke ningal keluar pun macam nak mana. Jadi kita mesti kat nombor, beri jarak lah kena kita ke nyanya. Oh, tapi bukan ada yang aku boleh komen. Mana-mana.
3: Uji demo mana, berkena ke cara nombor atau mikrofon ke betul ya.
2: Cara mikrofon betul tadi bakal contoh tadi bakal ya part yang ke nyerawah tadi nyada anang semak break jauh mimiat. Mungkin
3: tarik mimiat.
2: Tarik mimiat. Mungkin dengar ya tadi deh. Nantak tu dengar aku semak kaget ka? Ngicak aku tanya nak apa nak nyak ke. Nanya nak kita bakal kita ke tadi dengar ya deh. Walaupun jauh pun ya setia lagi boleh. Didengar kita ya tanya mana benar ya tapi bila semak kita tanya kena jadi pecah.
3: Baka zen ya meh.
2: Ya.
1: Oh zen lebih ya ke ngenyawah ke mikrofon dengan kena kening sekali yo.
3: Oh maya narat aman no.
2: Tapi mana sendiri lagu tu sesuai bayar lah milih lagu con.
3: Okey.
4: Terima kasih juri.
2: Terima kasih.
4: Di lagu tu baik darinya Aaron.
3: Baik darinya. Paket ininya Ben.
4: Bazar gawai.
3: Bazar gawai Sriaman.
4: Ya tulis nomor 3.
3: Okey. Nah, aku baru duduk tanya kata mereka peluang yang ngame support dulu.
1: Nyintak support dulu ni.
3: Nyintak support dulu.
1: Dua dah pemukit kita hari Sriaman gau bin tulu nyak ya.
3: Tahu promo nombor telefon dulu meh ke beda website tanya
1: Beda
3: website wakil datang lagi studio
1: di Sibu nana nombor telefon
5: di Sibu 084-353-224
1: Kucing kita akan ngari ke Kucing okey 082-258-6334 nombor kami di Kucing
3: kira ngedomnya tahu ngena sebarang nombor telefon kita ke bisa tu telefon ni
1: ya boleh ya.
3: Mirin itu 085-423-634 nanti semangka belagu ngari ke
6: ngari ke Limbang kita sangkong kita diam belum nyanyi kasih kakau
1: udah kena ada TV ni dom
6: dah kena TV.
1: Okay.
5: Okay, kita ngeje nyawan hari Sibu. Halo. Wow.
1: Kalau dampiah ngau radio.
5: Halo.
6: Dini.
5: Ni.
6: Kalau sembah.
5: Ngah gay balap dengan nanti kita bertelepon. Ngah gay kami ngena arus telepon. Nanang terlalu semak radio. Wow, pedih yang nalama bengal ya skill tau.
1: Ya.
5: Okay, 084-353-224 nama aku Begema.
1: Oh, si menyinyak dek. Okay, dengar buat Kucing tu dah.
5: Okay, ne. Aku dengar nyawa aku pulai baru. Okay, siapa
1: bisa okay.
5: Telepon berkelayap? Ya, okay.
1: Bisa?
5: Narai.
1: Okay, buat Kucing 082-258-6334 nombor kita lagi ngau juri jemputan kita bagau Steve Shigan ke bulan 6 tu bila kita ke baru benda kita live bisi 500 lebih terima kasih ya ke benda dereba jam kita tu ya jimat kita ke dereba Mbak Jalil Alun. Okay.
5: Kita ngau jenyot baru. Hello siapa tau
7: aku Emilia.
5: Emilia hari ni
7: hari ni ya
5: hari ni ya. Uliah jauh Mimi hari radio ka?
7: Jauh.
1: Uliah. Iya.
5: Padam
1: ka? Oh, nangkap bunyi. Oh,
5: nalah kami tangkap karat.
3: Siapa tadi? Mimi dia.
5: Oke, nama lagu kita. Hari Mirina. Nama lagu kita?
7: Atinua Api Aku.
1: Emilia minggu ini yang kemarin itu, kai?
7: Iya.
5: Oh, no, lihat minggu tak lihat minggunya kemarin.
1: Ya takas minggu, lihat Emilia.
5: Takas minggu ya. No, lihat berjumpa.
3: Minggu baru lah kita, ngaji studio kita, no.
1: Emilia. Lagu baru nanti ya.
5: Okay, bye. Malang.
3: Yang bunyi tinsel.
1: Mai lagunya deh yuk lagu Deriba Taxi
6: Solo. Oh, Deriba Taxi Solo.
1: Solo Flora.
6: Iya, lagunya apa ya? Oh, kita tahu apa loh, mat punya.
5: Nang awak asal nama Deriba.
1: Okay, laban ya abah ni ahyo lihat asal ke Mirina yuk minggu baru.
3: Iya, oleh kita tu kan memadak kini Emilianya ni yuk.
1: Iya.
3: Kira ke wakil Miri tu sudah cukup gaul si jendamai ada tadi yuk.
1: Oke.
3: Wah, kita lala.
1: Aku ngomong yang gas Semarang agak miri dulu yo, sekejap. Oke,
3: dah. Selamat datang agak Mr. Jana.
6: Okay, selamat datang.
1: Tuan customer, tuan imigrasian tu
3: nyeneng. Penjara, penjara.
1: Oh, keluar orang.
3: Penjara.
1: Oh, pe penjara nih.
3: Mana gawai itu dah habis 12:30 nak. Nasib boleh ngari kemiri.
1: Dengar di Tuan Jana.
6: Ya.
1: Nya ati floranya. Jil ke? Oh, kelekat ke situ.
6: Dia sudah terkunci. Dia boleh buka lagi. Dia sudah terkunci.
1: Penjarakan hati Flora.
5: Penjara semua hidup.
6: Oh, ana minta de flow.
5: Okay, nama lagu kita tuan.
6: Lagu ngai bumpan-umpan dari Ricky Anderson.
3: Ngai de flow.
6: Ngai de flow.
3: Ya. Bumpan-umpan de jeran.
5: Kayak ku ikan di umpan orang.
3: Lirih duduk no lagu.
6: Duduk aja.
3: Duduk aja. Okay. Ijaz mimik tak kelalu tinggi. Okay, mbah. Das dia 3, 2, 1.

0: Okay, okay. Pemikir dari Miri.
1: Umpan-umpan.
0: Awak.
1: Kalau Mansa lagunya sebab. Tuan.
2: Engkau hanya bisik.
1: Oh, bisik sebab. Aman. Ni nyade sepetaya arahnya mungkin tikau kai. Bah, kena ikut komen jore kita dah.
0: Okay, Steve Shigan komen ngagai mungkin kita ngari ke Miri.
3: Okay, selamat ngali hari tau ke selamat hari gawai daya menuju kita ba Miri ya Miri.
2: Selamat hari gawai
3: tau. Okay, okay tuan jana ya. Okay, hari pada segi vokal tadi agi berdaulah lah. Nyamai aku terus madah dulu. Dia okay. Tu berumur-umur bantu tadi sebenarnya.
2: Yeah.
3: Ika dia layak kini. Awak kan jadi aku ke komen terbuka ya, Kak. Untuk tempo bisa tinggal mimik, mimik lah. Untuk tinggal liriknya. Baga pada aku tadi. Ika dia layak lah.
2: Okay.
3: Nak awak. Lepas datuk kita apa. Aku pun ketubah yang dijuri untuk datuk. Nak awak kan pergi lah. Atau peminggu sitinya lah. Ngigak lagu yang sesuai ke lah.
2: Okay.
3: Oh, nak dia terbuka ke nyak. Komen aku buka ke dia tuan. Oh.
2: Okay, terima kasih.
3: Okay, okay, okay.
0: Ya enggak komen manyuh enggak kayak ya tamat jialnya tuan.
3: Enggak jadi kalau yang tadi bakal pada DJ pemilik
0: ya.
3: Baru pulang kerja burung-burung banyak.
0: Oh ya ya betul.
3: Iya.
0: Oh. Kesal si Tega.
3: Oh, kesal si Tega.
0: Ni nak kesal leban ketubah ya betungak ba FB live kita enggak Steve Shigan eh. Okay. Siko jayo hari Miri.
1: Oh, siko jayo.
0: Okay. Abang Lemanyuh, kita akan tali alau dengan kucing 082-258-634. Ya, ya. Sibu.
4: 084-353-224.
0: Awak. Bintulu si telefon, Flora.
5: 012. Bisa, ya. Cuma zaman nama aku nak ada telefon.
1: Nemuin, nenek-nenek tak ada gawai tu ni, ya.
0: Ya.
1: Sebab habis dia berani.
0: Cuba imun orang yu, yu imun, imun kelia.
5: Agak bisa renguan ke ni.
1: Agak, dah janji ngiru air kelapa.
0: Ya.
5: Ketika ngai kelapanya, kelapa aku.
0: Udah nganti bagi dia, yu orang nikah lawan. Pengen dua benda berbungai. Ni, nyakal lawan bertemu.
1: Satu dua aman ya, menumbuh ya.
0: Ya. Betul ni, yo.
1: Aman
0: ya. Ya.
6: Semua ya, amannya tadi.
5: Lapan.
1: Lapan lima.
5: Kelalu, kelalu. Tutup mikrofon ni.
0: Okey, di kucing tu. Nguji ni kemakan ngau dulu. Engkau kaban kita tu ngau sikit ni. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Oh, benda bersedia ya. Okey, nanti dengar mak. Nguji baru. 082-258-634 nya ya. Awak di Seriaman ya, Ben? Nolong kaban tua
8: Pak Limbang. 083-325-436. 083-325-436.
0: Awak.
8: Tak ada bisa ya, bekerja?
5: Tak ada. Dia tak nak ada.
8: Baik ya, engkau ya ke nyin tadi.
0: Ya, telefon tadi Ben. Dan nyap si balai ngepai ngena pukau ke di pelajar minggu yang kemarin dah.
8: Ya.
0: Lu nanya di telefon.
5: Okey, kita nguji nyak Kang Ari ya, Sibu. Halo. Nia, ya boleh ya. Waduh, punya
0: apa? Betul tekan sini, Nana.
5: Betul. Off ya, Ki.
8: Lawa. Lawa mai ke batas Nana ni. Tidak nama tak.
5: Ni.
8: Nyen, nyen. Kebeliak nyen.
0: Ni, Ben.
8: Nyen lah.
5: Nyen-nyen.
0: Anak gue itu. Aku nge-zoom dulu.
5: Mata empat nak gemedak. Mak lalu.
0: Mereka TV kami bau pia dok.
8: Sengaja.
6: Ni deh. Kami gemedak.
8: Saya kesebulan nak gemedak. Aku dah bos.
0: Ya.
8: So, saya belalai ke?
6: Sebulan gai.
5: Umas ke semua.
0: Di kucingnya ya berafi baru kaban kerja tu nguji ni makan ngau dulu. Okay, hello. Oi, eh hoi. Nanti bunyi tu. Nya.
5: Bisik yang bunyi.
0: Nanti hantu.
6: Ada jumpa hantu. Apa ya tau?
0: Aduh.
4: Buyan man.
0: Nada, emali takut. Kita laki. Nama hal dong?
8: Gai, kami laki, ngam kenya. Ngai flow nyawat. Ya Indo leh.
0: Kita sebagai ketua keluarga ni tu takut.
4: Ya, kena
0: satu buyan. Nanti aku tengok sedaknya. Sumpah kena yang ni.
4: Kadang-kadang luput.
0: Tawas. Tawas berani lah. Nanti malam. Ane gue lo.
5: Kira kaki yang kat orang tau.
0: Hello. Hello.
8: Dan tau baga kes harinya.
0: Tak harinya nya. Originalnya. Kita temunya nya. Okey. Tanya.
4: Buyan menya.
0: Ada bunyi tu, Ben. Jual baru nombor telefon ni, Ben.
7: 0833254 36. 0833254 36.
5: Okeynya Kang Aris ibu, hello. Oh, betul gengnya tekan kulis ngaja kita kita nampak gengnya kita.
0: Ya.
5: Bukut ko kita lagi.
0: Bisi bala mendah kadang dah bisi temu bertemu dengan orang megawai tadinya Flora nemu nyawat amai itu sedak ya.
8: Bisi ke baca cak komen tadi. Bisi punya.
0: Katina orang berbahagia dia tu tuan-tuan. Menung.
5: Hari-hari kita pakai
1: counselingnya bre dia tu yo.
0: Sapa yo?
1: Ya bisi pakai counseling kirim pun.
0: Oh.
4: Ngai ke tusuk rundiang deh.
0: Iya. Anang go hello.
4: Bertemu dengan orang kepakar.
0: Hello.
9: Hello.
0: Oi, siapa tu ai? Oh. Nye. Putus.
1: Misai orang mis es nanya nombor dia penuh dah flo. Tahu sebut flo.
4: Manjen. Na tahu nya. Setahun nak berjaku lagi pemang.
1: Oh, kena kan. Kena berjaku. Ni nyau Sarawak ialah dengan ni kena berjaku ni.
0: Ni kan. Ni kena di.
8: Selesai syarat.
1: Kena selesai syarat.
0: Ni kena di agu kedai.
8: Solo ya dengan suap bos.
1: Proposal kan dia rampas orang.
0: Orang menjaga hati.
4: Aku kan nyebut nombor kita nya. Ya tahu kan nyebut nya.
0: Okey.
8: Sebab sebut dia.
5: Nombor dua.
8: Utai dah beli orang. Nang laku ke ya.
0: Steve Shiga nengkau si project bukai. Nangkan kata lagu baru kese.
3: Oh, nada dulu sama satu pada dah ya. Laban lagi fokus dengan kau. Namanya SSJ ke 9 to.
0: Oh, ya.
3: Lagu ke di calon yang berbara api dendamnya deh.
0: Semifinal
3: deh. Semifinal deh lah.
1: Nya ada sabuang lah.
3: Ya.
1: Kira udah. Berapa persen dah standby? Dah nyedia ke daerah ya?
3: Bawa masa tapi sikit benar nyedia ke daerah tau.
1: Nanti ke Belaban aja.
3: Nanti ke Belaban aja, nganjong aja tau.
1: Ya.
0: Okey. Bisa kena agak lagu baru single ke ni?
3: Bisa dalam perancangan lah. Bisa baga Tuan Jesli Jabungo, Mitius Mambang, seluruh ya. Bisa ke plan agak lagu buka ya lah. Aku pun nak tapi dua ibu bisa mandah lah. Dalam perancangan dua ikan agak.
0: Tenuan bisi terlalu yang agak lama lagunya judul sudah kini dulu agak kerana plural lah.
8: Plural.
0: Anang F L O R A P E L O R A plural.
8: Plural. Beri unik.
0: Klasik lagi dah.
8: Kayak kurangnya kelalunya lagi kelu perasan.
0: Oh. Nah dah dua aku. Nanti aku jadi penyanyi segi. Muaya menjadi kulit albumku.
8: Oi, muaya agak.
0: Asok ke ya duduk bersila bak tanjuknya deh, duduk bersila bersi bungai selit ke bak pendiangnya.
4: Bungai nama ya. Pri kosonya ni model.
0: Dai. Sama ya. Nulung ke ba.
8: Pri. Bos. Gambar ya Sarawak ku sayang ngerinya kena bos. Ikak kacamata hitam itu.
0: Oh, ya, di sini.
8: Lagi ngepas ya Ben.
1: Lagi simpan deh Ben.
8: Bisa.
0: Ini gambar ya tu nyandi apapun kayu engkau nya sanuknya Ben. Bisa simpan Ben.
8: Bisa Ben. Tumbak ang pokok kayu.
1: PM tu PM Ben.
4: Sahut. Kan tahu kita dia orang ke tribun.
0: Okey. Padam telefon kita buat kucing. Okey sih pengari tu.
1: 0854236 34. Lalu benda bisa wakil tak ada ini dong.
0: Ada bedau, kucing bedau.
8: Bedau, lima bedau.
0: Sibu pun bedau.
1: Sapa ke kap lagu mengari ke Limbang 0854236 34.
0: Di kucing 2
8: ya,
0: 258 634 di kucing.
5: Di Sibu 084-353-22.
1: Ya, tak udah bisa ke Kijab tu, Dom. Ha?
6: Okey. Okay.
1: Halo. Halo.
9: Halo. Halo. Apa lagu tu, DJ?
1: Halo. Tak. Halo, siapa tu?
9: Ucu.
1: Ha? Ah, uji beranong ya, Dom.
6: Ucu hari ni, Ucu.
9: Ari Kuala Beram belayar.
5: Nama-nama tu saya Ucu.
6: Oh, Kuala Beram. Dari Kelimbang dah sari tu neh, laban bus station bukai udah bisa pengari Limbang bedau.
9: Ah, obar ya.
6: Lagu nama sari tu Ucu.
9: Aku nak nemu tajuk lagunya, tapi aku nemu redeemnya.
0: Kena munyi lagi kami gigak ah.
2: Sebab dulu.
9: Irau ati. Aku tetap nganti. Habisnya lagunya dia.
1: Mati hidup sekunci.
2: Nak bersemayang ngamai nuan.
0: Lagunya ya.
6: Aku nak bersemayang ngamai nuan.
0: Oh, kainya ben. Kainya Dom.
6: Nama tadi lagu nama.
0: Nama tajuknya tuan.
5: Lagu Ricky.
6: Oh my god.
5: Tapi kena nama tajuk.
6: Jadi giga dulu aku.
0: Nanti kemari nanya ingat aku lagunya judul. Besar itu.
6: Lagu Ricky Nelson nungguai.
5: Bu, aku
0: sayang
5: kenal
0: solo. Aku sayang kenal.
6: Itu saya selalu kita ngemai lagunya. Kan, tak ingat tajuk.
5: Kau berapa pemutus atenuan?
6: Lagu kaya.
0: Nak tekan sebuah aku tadi. Hantu.
6: Bau jong mulut dia.
0: Amai-amainya.
1: Mai orang bercinta subah.
5: Lagu tema ya subah.
1: Okey. Jadi dengar dulu. Cun kena tak?
0: Dengar dulu.
6: Dengar dulu.

0: Nah, namanya
1: nama ucut nya naban ketawi itu ada dom.
2: Iya.
3: Ya.
2: Engkanya benong ba ya ke naden tu lain na yo.
3: Nada tu lain itu ada putu-putu.
2: Au nyawa ai pamuet nai.
1: Ya, mekok ko nya ko madam ke tadi.
2: Au. Tang ari intro tadi manah gak sadar nyawa ya. Niki ke konti. Au.
1: Tau ke ngena earphone standby dulu earphone
2: ambil
1: terang ke dah.
2: Niki ke konti mana lagi?
1: Tau telefon baru ke bukai pen tau ke nguji 08-423-634 dah.
2: Okey, di Kuching tu dah bisik berapi telefon kita sekejap tau. Okey, nyaya. Hello.
4: Hello.
2: Hello, siapa tu wai?
4: Christine tu DJ.
2: Christine, hari ni Christine.
4: Hari Semunggan.
2: Hari Serian, badini gawai.
1: Semunggan ke ya?
4: Hari gawai.
2: Oh, hari Semunggan. Semunggan ke Serian?
4: Semunggan.
2: Oh, Semunggan. Badini Semunggan. Hello Christine.
3: Putui.
2: Putus ya?
3: Putus ya?
2: Agi bisik. Oh, signal lah putus. Gua baru telefon Christine lah. Oh, ba Sriaman Gavin.
5: Sriaman 0833245436 3254 36. Kita akan ngari ke Dom, ngari ke Nana atau ke Flora Ampai nah.
0: Udah kau minta deh.
2: Nah ya berapi baru nengguai nguji lo. Hello.
4: Hello.
2: Siapa tu wai?
4: Riri.
2: Okay. Kap lagu tu Riri?
4: Oh,
2: lagu nama baik nuan.
4: Ari silen tu sah belakang
2: wai. Hade. Ngari ke sepan nanti lagi Riri? Nama siapa? Oh, Miri. Lagi nama ini. Telepon. Aduh.
1: Ngasuh hati pelau tu saya hanya dengar lagu.
2: Udah mana tadi lagu pengirinduk tuci ini, yo?
1: Itu saya lagi ngomong. Kinsil semua
2: doa ini, yo. Ini pelau ini?
0: Namanya?
2: Ada nak cerita dia mai.
1: Nak ningat kata aja
0: lagi. Sekali lagi dia nanya, nak sawut ku terus ni. Seribu kali nanya.
6: Akhirnya telefon hari ya sih.
4: Halo.
6: Siapa tahu?
4: Christine.
2: Christine tadi nih.
3: Christine tadi.
1: Mesti main earphone on dia Christine.
4: Christine.
1: Oh, ngamnya. Nama lagu.
3: Hari ke siapa, Christine?
4: Hari.
1: Sibu, udah bisa. Sibu.
3: Sibu, udah bisa.
4: Sibu.
2: Okay.
1: Nama lagu, Bainan? Sunu
4: ninggal nak
1: mata. Okay.
2: Lagi
1: hidup, pengen dia tahu. Nama dia ada.
2: Selalu ninggal tak madah
0: ni.
2: Selalu ninggal tak madah. Nanti ada foto yang ni madahnya yo.
1: Kena ikut madah
2: Selalu ninggal. Nanti ada ringnya. Selalunya friend. Ninggalnya dai kini. Orang lagi madah ninggalnya. Nya ada.
3: Kalau Derek ya.
2: Ya.
0: Nenek dai ku tai.
1: Bisa lagunya ada dia. Siapa yang buat telefon ni tadi?
2: Sibu. Sibunya pada di pengetuanya lagi lagu.
3: Lagi gak lagu.
2: Dia ke yang ngira kita mentua tu belakang ke amua.
6: Okey, Christian dah sedia.
4: Udah.
6: 1 2 3. Nama nak bunyi ni.
2: Lain dah orang tu belagu. Lu belagu. Nadeh ngasuh kita senbai.
6: Nak bunyi
3: putus lain lagi.
2: Putus?
6: Nak muna kai.
3: Kai.
2: Oh lagu nu anak bunyi.
3: Ya anak bunyi. Senepat ya. Feda. Suludai.
2: Suludai. Suludai notel.
6: Siapa bisiknya
3: lagi? Lalu nama lagu Suludai.
6: Siapa bisa kalau kayaknya dah? Kau nadai lagu kau.
2: Nadai YouTube bisa dengar kau.
6: YouTube bisa tapi yang apa bunyi?
2: Anak bunyi nih. Hari kucing enggak?
3: Kadang nak tanya speaker silent.
6: Nama oh. Salian nangkat. Salian.
2: Eh, bisik nyawa ya batisinya deh.
0: Bintulu bisik ya.
1: Mentakut ke anak ninggal. Uji ninggal dulu gari miri itu. Christian. Uji ninggal dulu.
2: Minum aja hari sistemnya, Flo. Hari YouTube.
0: Oh, hari sistem.
2: Ah, okay. Mana dia lagi?
1: Ni kena miri ke bintulu?
6: Mana ya?
1: Maria.
2: Oh, ngena bintulu lah yo. Oh, oh ngena engge ipa tu. Oh. Kep ah.
3: Bintulu mana engge?
0: Ngena orang miri, kapok ngena orang miri. Okey. Okey, ha dah bersedia tok ya. Sulu ni ngana madah.

0: Nah, dia kena merah tak ada nak putus.
1: Ya. Ya, telefon ke putus lagu ke mengi bisik. Ya.
2: Enggak sama ya, bos.
3: Kamu ini kalah flow. Ya.
1: Dah. Ana si buat dia dulu mengi petang dia ada pedak.
4: Oh, sigi. Sigi masalah lain Christian. Oh. Masalah lain dia.
2: Aku si buat warna benda agama aku deh.
5: Okay, kita ke kapatan-kapatan lagi ke lain ke mana nak no, ke mana lain nak
4: no, mana lagi
5: saya ke Christian terlalu lama nyawanya dengan
4: ya, aku dah berlipat kaki ini dengan lagu tadi
5: ini kan kap joget
4: ini putus menjadi joget lagunya
5: ke asa slow dance
0: ni Lili tadi telefon baru Lili hari kedua.
5: Okay, 084-353-224 harus telefon kami di Sibu.
2: Dengan mereka hangau di Suryamanto.
5: Alright.
2: Halo.
4: Bakucing tu bisi berapi kapan kita ke telefon tu 5021. Anang kena 634 tau. 633 kena 28634. 8268633 nya kena aku nebah lagu kita. Oh tuan. Oh ya ke telefon tu 5021 nya. Padam telefon dia tuan, tuan telefon dengan dia mesti tiga.
6: Ni bisa nak telefon nadai?
2: Nadai.
4: Bisa berapi dom tapi yang nak nombor 2 line nombor 2 nya ngin jadi diangkat. Okay,
5: nombor dari sibuk baru. Hello.
7: Hello, di sini Christian baru tu.
5: Christian.
4: Ya.
5: Okay,
0: Mana meninggal nak bapa dah tadi Christian?
4: Nadai lain dah.
0: Padam ke pulau ke atau ke
1: bukannya kumpul telefon.
5: Oh, pasal yang baru dia meh.
4: Oh.
1: Okey.
4: Lagi lagu ke sebakar ni?
5: Lagi lagu sama Christian.
7: Lagi lagu sama.
5: Ya sikit bisa delay dengan orang gila bayari bintu lo. Ku kan tanya bisa ikut nama bisa ku nak sambung ngopi.
4: Bisa balam ada ninggalnya. Okey, dai ke sedak ya. Go. Friend go hotel lah.
1: Okey.
5: Okey, 1 2 3.

0: Christine.
1: Anggi ingat deh kenama ya Christian. Kita pesan nih kak ya dinin warna dia tahu.
2: Udah lencah ya telepon.
1: Lenyau terlas Christine.
2: Oh iya ninga komen juri hari radio lagi aw.
1: Tahu ah. Tahu empire si bu.
3: Tak beli surat kabar.
2: Ya, asingin aku kak nunung kari
0: nasi. Pepeng, pepeng.
3: Main teka tunung.
1: Siapa gawang minggu baru?
0: Ya bu.
2: Oke.
0: Dia dah ketawa deh setiap.
2: Nginjau Steve Segan merekomend lagu tadi ya. Friend Go Notel.
0: Sulu, sweetheart go notel.
2: Nunggu ngumbaya sweetheart dulu lah. Tengok ke friend dulu, main ke asak ti.

0: Tahu gak lalingka? Lalingkono teh.
1: Raya ketawanya.
2: Aku kau jangan kau menjadi.
0: Aku main dia mana?
2: Okay, hai Christian. Nah, selamat hari kawan juga dia. Okay, ketubah aku kak madah pasal pitching lah. Tempo tadi agak flat lah bagi aku. Agak flat. Okay, tapi cerita yang aku minat pada dia tau. Sebutannya tau, clear. Sebutannya sigit-sigit. Tajak pun tadi bisik ke bakal nak mula mungkin lain telefon tadi. Untuk mana bisik ke dinga, bisik ke nak. Bakal putus-putus tadi sebut ya. Untai bukai nak bagi aku nak lah. Nyajak komen-komen tu ya tau. Aku minat bak dari segi sebutannya. Sangat-sangat clear lah.
3: Okay kak. Amat petang besek kau tanya.
1: Hari sebutan dia. Cun tu aneh.
2: Cun.
1: Hari pemerani aku meri setiga poin laban hari berapa ratus ribu kata Iban Basarawak tu. Ya siku ya berani telefon lah. Putus yeah. Bakoci yang telefon ke sibu dua kali. Dua kali ya telefon. Tajak pun bisik keduanya madah nyembunyi bersanggai wai. Tanggai berani lah. Ya nak buah kemari ya siti gitu.
2: Ya betul.
1: Eh, jawang wai. Kita kati pun ke kucing yang kusong 8225-8634 dewai. Oh, kami dah kucing yang berdau bisik tengari dewai. Enggak bintulu. Eh, bintulu dah ya.
4: Siapa berdau?
1: Kami dah duam.
2: Limbang.
1: Oh, limbang.
2: Dia no floor lagi.
1: Ya, saya ingat aku pun dah. Manyuh cik ada dia berdau-berdau dia balas aku. Aku nemu dengan anak aku.
2: Oh, biar. Yeah.
4: Kau kacet. Ada hari kau kacet.
1: Sampai hati di Nuk Pelora. Nganya ketua dah tiu di kucing yang...
5: Okay, nyatui puan.
4: Sigi sampai hati.
1: Nyak ada bersih.
5: Hello.
6: Hello.
5: Siapa tak? Siapa tak? Padam ke dulu radio nai?
6: Dah.
5: Okay, siapa tau?
6: Tom dari.
5: Agi radio danya.
1: Nanti tu tanya di dinga.
5: Nanti tu dinga tu.
1: Kesuah nyawa tapi tu putus.
5: Okay, lagi dengan telefon baru ah.
1: Telefon baru lagi wayang muji baru. Gak ke benung lagu lagi. Frenggon Hotel.
5: Nyebeti mahal ya. Kusua 8-4-3-5-3-2-2-4.
1: Telefon gagal kucing. Engkau konti Sriaman.
7: Sriaman 083-3254-36. 3254-36.
0: Demiri 085-423-634. Kenapa tuan orang miri yang ada ikat belagu? Gawai teman yang mahu orang belagu pada aku.
5: Ya, pandai maga yang sudah
0: Facebook.
1: Ini berbuat sudah.
5: Pandai maga yang sudah belagu. Dan lenyang suara.
0: Ya, ke apa berarti kita nama lagu ke penyanyi ke balat belagu gawai itu tadi. Atau ada bisa itu dah mau, dia sambut dong.
7: Halo, serta kenyalang.
0: Ya, okay.
5: Apa? Saya dengan dong nyawan.
2: Agak pegawai lain tu gini.
0: Ya, tahu dong. Tahu bisa ngapai ya baru dong. Nama hal.
7: Udah sawatnya.
1: Oh, betul.
0: Tahu je baru. 085-423-634.
5: Mak doang belaga ulu.
7: Semampai aku tu belaga.
5: Dah nyari ke Steffi Gan belaga. Nama.
1: Bukan dapat dia, nana.
5: Ana aja kan uno gare.
7: lagunya tadi pedih mai kan uno gare.
5: Nama salah.
0: Kucing ngelimban dah pada bisa yo.
1: Oh beda.
7: Kucing ngelimban.
0: Nah, ulen nak pole cengkeram ni yo.
1: Oh anguh cengkeram minggu
5: dah. Okey, kita nyaut tari sibu. Halo. Namanya hudu satu telepon. Pun main ngau telepon.
1: Lain ada itu tanya deh.
5: Okay, kusul 84-3-5-3-2-2-4. Lelah, nak kunyua nombor telepon tu saya. Tapi kusul 1-2 berapa Flora?
7: Lain lah, aku tahu Flora.
0: Kusul 1-2-8-0-6.
7: Macam. Sambung dia.
1: Kelengah lagi. Pul lemur telepon gini yuk.
5: Puas.
0: 0854236634 nih balato. Lagi benar enggak bayang kini.
1: Oh, kita ke dia. Benar
0: deriba menyuah.
1: Kita ke dia ba sematan lunduk kucing pedawan bau tadi pengge kucing nombor kami 0822986 34 nya ya.
0: Sare itu benar panjai baris kereta ba penbonio dah yo.
1: Pagi lah panjai ge yo, lebar orang pulai last minute pagi lah dah. Oh, anak nang nang adang lah ti penbonio nya jalai siboran ngage kucing segi ka panjai baris.
5: Ya ya.
0: Ah, tu dah bisa harap kau kem tolong ke doma. Halo, wife Miri.
8: No.
0: Nanti nganti lama entah deh.
7: Lalu putus, ne?
0: Lalu putus.
5: Ya, Pak Pak, asal ada tekan sama lupa.
0: Tahu uji sekali dah, gak? Halo? Halo?
5: Hey?
1: Nanti bunyi, yo?
0: Halo? Tak. Nada itu dong. Gaya sehingga uji di raja, kini.
1: Oh,
7: Uji ke suara.
1: Oh, pemenyuh rakyat baku ciang telefon ke kunti kita lah 082-258-634 nya ya.
8: Yang kami kangen di Suraman. Halo, selamat hari.
7: Oh, lagi gawai lah.
5: Kesaya dengan nyawa dia. Ya.
0: Itu bisa kekijak barang tunggu dia mah. Halo.
9: Halo.
0: Halo.
9: Halo.
0: Halo, siapa tu?
9: You are.
0: You are?
9: Ya, ya, ya.
0: Kena SP-nya, ya?
9: Kulin renang,
0: tu. Oh, kulin renang. Oh, oke.
7: Kulin renang.
0: Hari ini, kulin?
9: Kulin. Hari mukeh, tu.
0: Hari mukeh, ha? Nama, tu. Betimbal-timbal nyawa, tu. Nama lagu baik, kan?
9: Buji mai lagu hari naik dan naik. Ngenang nuan belama.
0: Ngenang nuan belama. Belang iga kita aku asal kena dai karaoke tapi tak.
5: Siapa main lagunya?
0: Nai.
7: Nai.
0: Ngenang nuan belama. Nadai karaoke tu.
5: Nadai mesti.
0: Siapa bisa yo?
1: Ana gua yo baru iga tu. Ngenang nuan belama lagu gawai ya nai. Lagu gawai yang
0: lagu kaya lagu gawai
7: tak lagu gawai tapi lagu ya, biasanya buat gawai
1: ke iya iya
7: lepas nak mulai gawai
1: nak tengok tu audio tu okey kira okey
0: saya lagu bukai ke kena nukarnya
9: awak
0: nak ada ya
1: okey okey nak kira okey nya Colin si audio buat kucing
0: okey terima kasih sama gawai
9: sama gawai bye bye.
1: Ini dia, Ben.
8: Ya. Oi.
1: Oh, pelaku baru ke? Pelaku baru.
8: 083-325-436 telefon Suryaman. Kita kedekat belagung hari kedua. Engkau, madam kita di ya, Sibu.
5: Udah, aku
0: udah main. Bisa ya, Ben.
8: Udah bisa
0: ya?
7: Kuci yang benar.
8: Sorry.
0: Selalu ini gak ada madanya.
7: Bang, kuci yang benar.
1: Anak itu ngembediah kaki ya, lah, Ben.
5: Anda sengaja lah kita ya tunuku tu telepon kita lah kan.
7: Tadi kau dah garis
8: dulu telepon. Kamu nak pilih tu?
0: Nengah deh pegawai lama berita tanya ya. Itu malanginya nuno pias.
1: Lama. Segan nadae niki pangkat nih yo.
0: Oh nadae niki pangkat. Tak tegak nadae wakil jadak nyala nuno telepon deh.
1: Oh.
7: Basian nak kunti itu nuno.
0: Kalau apa suara kapal?
5: Anak-anak aku tidak kapuies kita lagi.
0: Atau ngaji baru mentarap kena ada penanggu. Halo, wife Miri.
9: Halo, Made.
0: Ui, siapa tahu?
9: Daniel Brody.
0: Daniel.
1: Oh, Daniel.
0: Hari ini cari tahu hari lagi gawai berumah panjang ada?
9: Lagi nolang ngatek lirik cari tahu.
0: Oh, nama lagu dah ngari ke Limbang atau Limbang ke Kuching atau ikonya pada bisa pengarai.
9: Pemilihan.
0: Oh, oke. Okay. Nama lagu baik nah?
9: Pengeran Hati.
0: Pengeran Hati.
1: Oh, ada kerum.
0: Oh, Pengeran Hati.
9: Mujur
5: dulu, kena efek ni suara tu.
1: Kena efek. Bisa ya, ya dah, bisa,
0: bisa earphone, bisa earphone kena ada dia.
9: Nadai.
0: Oh. kadang nada boleh ngaso orang iga yang nada esa semet dia earphonean. Ame ya terang game ada di ngana lagi dah.
10: Nada
0: itu mana? Nada ya. Uji kedolok mengenanya. Oh. Okay, 3, 2, 1.

0: Okay, steady, okay, mother. Okay,
1: terima kasih, Dano.
0: Nanti nuan kena earphone tadi terang, ke suara nuan ya. Ya. Tuh, kira aku mereka pilih nuan kucing yang ngelimbang ni pilih nuan dia. Halo, Neo. Halo.
1: Oh, nya putus ya.
0: Nya putus.
1: Amai, benda sebut tadi nih, Miri ke limbang. Miri, kucing ke limbang.
0: Barai aku ya, tadi aku kita itu nanya dia.
1: Ya.
0: Kira ke pumping sedoa yo.
1: Nang awak lagi nginjau yang pun lah. Nginjau yang pun naik ba FB kita live lagi yo yang hari ke limbang atau ke kucing.
0: Atau ke WhatsApp lagi aku Daniel. Okay. Siapa pilih nak limbang ke, ke kucing ya? Ngaya deh kita ta tanya ni yo.
1: Ya betul.
0: Lagi beri ngaga limbang lagi. Terlihat gati non dia ni yo.
1: Ngaya jadi berbuat ke tanah tu yo.
0: Beri ngaga deh lagi. Terlihat gati. Ati dua lagi ada.
1: Baka flora. Nengawa.
0: Ati jai kau yo.
1: Ya, baka flora. Nengawa laban segi dikunci ngaga siko aja pengerindu ya.
2: Ngaya di beri ngaga mayur hal. Kalau punya.
0: Aku mai jaya tadi yo, pe tema mana yang lama tadi yo. Ada lagu giga kita lagu ya.
1: Aw.
0: Okay, tinggal berapa minit lagi? Panjang jam lah saya tadi yo.
1: Aw, lagi bisi kene pendengar kita tika bertelepon. Aw.
0: Aw, 0854236344.
1: Lagi sempat 18 minit.
0: Kari ke limbang atau ke miri, meng miri
1: atau kucing. Limbang atau ke kucing.
0: Tadi empat dia bagi. Nanti dia nempu nyawut siapa pilih ya. Dah ngari ke kucing kau yo.
1: Oh, kucing nih.
0: Aku share ba grup kita ngai ke tanya ame kita bela Arab ati mah.
1: Ngai ke dom mandam mandam dinding kundi.
0: Putus lain tadi kau ya.
3: Dah sampai dia ke kena baka flow kau.
0: Ngati ke mana nak dom.
2: Dan riti ai mata dom dia nak pengari.
0: Kira kali mandam badau dia tu.
1: Ketawa kata ya dom.
3: Dah ngawak tahu kaku
0: lah. Okay, komen juga dia tahu.
1: Okay, dengar komen dari Steve Shigan kata.
4: Okay, selamat hari gawai yang kaya Daniel tadi. Okay, dari segi vokal tadi mana? Cuma yang bakal saya mai yang tadi bisi earphone, tapi bisi earphone tadi dia mai suaranya. Udahnya kedua ya tadi, Bebreto ngok ya ampu improvise lagunya. Mana cukup mana bagi aku. Dan ya tariknya biasalah habis lari. Bukan tak lari sebenarnya tadi mungkin yang ada yang kena banyak earphone tadi mungkin nak tulingalah. Heeh. Dan ya lepat lagu sesuai. Bagi pada aku tadi pun tadi pemilihan lagu mesti kat sesuai. Ni kat sasa boleh bagi kita nyak ke danjung nyak ke depeket kita. So untuk dunia tadi mana-mana saya orang yang ada yang nak earphone ke aku ikat aku ingat lagu
0: berapa hal berada
4: ni
0: berapa hal berada
4: habis ni lah
1: nana enggak ketawa
2: bu
3: mayo hang ya nyanya tungguang.
0: Okay, tinggal si koda berdau limbana berdau 0854236334 kimpin ke dom kita ya.
1: Di Kucing 258634 nya ya.
5: Suyaman 0833254436.
1: Bisi ke orang limbang. Orang bertanya ke dom tu laban kebaruan ba komen kita. Dom nadi ayan laban sistem bimixer, sistem video kena live nya di baik orang ngagai pengerami babulang.
3: Masalah babulang lumak kerbau
0: sarito. Babulang tu lumak kerbau ni.
3: Ya, lomba kerbau, pesta berbulang dengan lomba kerbau.
1: Sarito menjadi ke programnya ni, Ben?
3: Sarito, kira ke pagi tadi atau ke tengah hari, kenyak lah.
0: Ya ke Aco Iraunya, Lombawang.
3: Irau Aco,
0: Lombawang, atau berbulang, atau Bisaya.
3: Ya, betul.
0: Okey, itu ya, Dom. Harap ke nak ngasak, meh. Halo, wife and Miri.
6: Halo.
0: Halo, siapa tu?
3: Hello.
6: Iswan, dari Bitung.
0: Siapa tadi? Nantu dengar.
6: Iswan, dari Bitung.
2: Jengkuan.
0: Dia siapa tu?
1: Aku tidak berani nyebutnya, lepas nanti dia dengar. Ini jengkuang, sebut floral.
0: Wawan aja.
2: Kau nyebutnya.
1: Siapa? Nana.
2: Wow, aku gak kuya.
1: Nana, sige lancat amai Nana, jengkuang ke.
2: Ya, ini nyak dengan aku dah.
1: Nyak kami nak muni. Okay.
0: Bidi baru. Halo, WiFi Miri. Halo. Halo.
1: Nada mau join ya, yo.
3: Nada itu.
1: Bala kita teleponnya nama lu madah nama dari bumi hao. Kita nyebut nama kita nya Nadai ngetup kami ba speaker radio hao. Sebut mana? Meteo tu telepon dari Kuching gua kita ngambil nama betul sebut. Nyu jengkoang.
0: Halo. Halo. Ni dah. Halo. Nadai.
1: Nasi anda sengkuang.
3: Jadi enggak sih dah ketawa.
1: Okay. Kira ke Agus cengkeram dia dom.
3: Ya, kapan?
1: Oh, nginjau Steve Shigan merindah kita si lagu. Lihat tu anak. Oh. Kena merindang bala ke bendar main nguji kat telefon tan ndak gak mujur. Oh, lagu nama tuan?
4: Minyau lemak minyau ke aku ni. Okay.
1: Oh, ya tu sama mesti lesson L tapi berdaun tu ngambil diploma.
4: Tapi ya. Anak lanyor ke ya? Aneh.
1: Tanya lagi. Nyak aku nak berani tu nego ya. Nama kebuah. Oh, nama kebuah kena mesti main lesson L nak itu.
0: Nale mesti lah dia lagi
2: ada. Oh. Sila meteo.
1: Adai.
3: Ya dia deh.
1: Lagu nama tuan.
4: Okey, minyak baru main lagunya aku. Umah. Kumang batara dah.
3: Umah minyak lagu.
0: Kumang lagu nempo.
1: Lagu ni
0: kan jadi nyau.
4: Kumang batang rajang.
1: Oh, lagu non ke.
4: Ah, lagu terubah sebab lama. Sebab.
1: Kumang.
4: Mau lama. Mau lama mak ni dah. Lama. Sebab.
0: Nama bisa memansa komen betarajang sama dek.
4: Neng?
0: Bisa memansa komen betarajang.
4: Oh bisa. Anak nyebut nyanyi dalam tu ingat orang ke?
0: Anak gak jauhnya.
2: Sharing lah.
3: Oh. Nanti kita agak penyanyi. Saya sharing macam cerita.
0: Nanti kita tanya nyonya ke ngempu ya ke dia tau dah. Kita nanya
2: minum pilihan. Aku orang pilihan minum satu.
4: Hanya mau tak kira ngiku sebenarnya. Yo kan rumah pintu baru kereta lagi.
3: Ya cerita. Cerita lama suba.
0: Padahal kena lagu tanya. Kena siapa ngagak lagunya. Lagu ya.
4: Aku kira nyadar kajaknya ya.
0: Iya.
3: Mungkin ya.
0: Nya skrip ya dah.
1: Silap-silap lagi numpang aku ya pula lagi.
4: Betul, setuju.
3: Oh. Nak pula. Saya selain
1: udah ada darurat bunyi enjin kereta belum. Dah humpuk orang.
2: Pasal pernah ada kereta belum.
1: Okay, lagu ri juri jemputan kita Steve Shigan untuk lagu Kumang Batang Rajang.

0: selamat kawan.
1: Lagu hari juri jemputan kita Minggu Keterubah yang gak kita Steve Shigan. Terima kasih. Okay, Kumang Batarajang nih.
2: Ya, saya Kumang Batarajang sobat nih yo.
3: Kumang hana nyambung, hana nyambung ya. Ya sih aman, nampak kereta ME kita lagi.
1: Okay. Dikena kita ngujung ke CK. Aku tu kan Madam TV kita yo kena 34 serang nyawa lagi nih. Laban hari kucing yang
2: lala tutup dia ambil.
1: Kapan dah berembang nih Madam ketibi kita tu kena kemudut ke 34 lagi. Terima kasih Dom tajak nada ayan kau kita buat TV.
4: Okay, terima kasih Me.
1: Semoga wangnya guys semua kita sebuat Nana di Sibu Pelura di Bintulu. Nama berita Pelura.
5: Nama mana?
2: Aduh.
1: Di Miri, Yubana, Suryaman, Ibin. Okay. Terima kasih semua. Abah lemanyuah ke Benung Deriba jam ketunya ngarok ke Biji Jemat kita Abah Rantau Jalan. Terima kasih agai juri kita Steve Shigan.
2: Terima kasih Madai.
1: Kira ke kita bye-bye dulu ngagai peninggal kita nih.
2: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye dulu. Aku akan tutup TV kita. Itu lagu ke penuh dia. Kena kita sebuah ngangkat diri. Tentu lagu ke di by Marilyn Gau Sabah Desmond tu. Mabuk tindu wai kau kira. Mupuk kita nih.
2: Mupuk kita kira salam ngagai kumah muter aja. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye semua.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten Berinang Kita, Ninja Lari.
2: Cus, berbulai kau kamu.
3: YFM 101.3.
1: Rentak ngali hari YFM
4: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia bak industri muzik, pengelandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Segulai Sejalai Gau YFM Bab Program 34 Suranyawa Nintiang Ari 6 Gau Ari Minggu Sepengelamak Sejak Ari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau Gau Balati Landia Ba Industri Music Pengelandia Jari Ngarang Buam Mukir Fashion Movie Adat Gau Main Asal Boleh Megadi Pedat Live Ari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan
1: Ya, terima kasih bagi kita pendengar tim mendiang serta medak kami live ba Facebook YFM Iban baka ke ngali hari tu. Dia tu kita benua buka lengok kami ba program 34 Seranyawa namban ba Adan dan ya diungkup ni tiang hari 6 ngau mega hari Minggu ya pukul 3 ngali hari. Jadi kelimpah hari program tu kita ulih mendiang ke kami ba podcast RTM Click nangkan ketu ilak pihak mega kita ya kemenu-menu kami live dia tu boleh share-share video kita yang bakal kengali hari tu peningau. Jadi awak kena masa jam sekali tu kita dekat mic bala peningau YFM mendiang ke ranau kami bergulai dengan temuai ke bisi dia baik aku ngali hari tu bak konti YFM Iban ianya kita bisi Crisburn. Selamat ngali hari. Ya, selamat kali hari serta selamat datang ngagai konti YFM. Neh, tu kan keterubah ya tu neh.
2: Okey keterubah ya.
1: Keterubah tu untuk keterubah ya bab 34 neh.
2: Ya betul, keterubah ya di interview DJ ke Diatok meh, ke benung interview Chris Diatok.
1: Aku pun.
2: Ya.
1: Oh 34. Okey belah ke tadi. Lama aku ingat non nyebut tadi keterubah ya non atai ba YFM itu di interview DJ Bukai kau tu tadi. Agi ingat non siapa ke di interview non sebab keterubah
2: ya sebab ianya DJ Rajesh Booking.
1: Oh, tahun kemayanya kini?
2: Tahun 2013.
1: Lama mayanya mainnya dah udah.
2: Mayanya sebab.
1: 10 tahun lebih tu neh.
2: 10 tahun lebih udah.
1: Akhirnya tadi Chris, akhirnya tadi intro ya. Kita dekat berkelala dulu meh dengan Chris pelabakku bala peninga. Pen udah ngelala siapa Chris tu. Laban Chris tu pen siku hari orang ya ke nang tibilang nama tang kita dekat berkelala dulu dengan Chris. Boleh nak madah ke hari ni penatai doan.
2: Okey, keterubah ya mari terima kasih kan YFM laban undang undang Chris ngagai program 34 Seranyawa nemban Pak Adan ya. Jadi pihak mega dekat beri selamat ngali hari menuju semua peningat YFM ke bisi mendiang ke kita bakal ke sarito ya. Alright, jadi nama aku Chris Burn Fowler, anak Acong, tau dikumbai Chris, laban kelalu panjai nama dia.
1: Chris saja.
2: Ya, asal dari Kota Semarahan. Nanti hari apai ku hari menua munggu demam semunjan. Hari indai ku hari kampung nangkak Kota Semarahan.
1: Sikit orang ditumpu ne.
2: Ya, sikit orang Kota Semarahan.
1: Jadi berkongsi kemimit meh berapa ikut kita diri menyadi nonton anak keberapa.
2: Jadi Chris bisi 5 ikut diri menyadi. Tiga laki, dua induk. Chris anak ke 4 hari 5.
1: Hari 5 ni. Nombor 2 kepenudi betul tak ada ni?
2: Ya betul.
1: Orang ada hanti anak ke nombor 2 biak atau ke biak sekali tu kira manja ya.
2: Kira ke pihak meh. Nyau kan jadi bunsu dah.
1: Nyau kan jadi bunsu. Hampir-hampir ni. Jadi non tu Chris, berapa nakak ni tikas pelajar nuan sobat Chris? Lepas nuan madah ke nuan tu tadi asari Kota Semarahan. Tadi ni nuan belajar subak.
2: Okey, jadi Chris belajar subak sekolah ba SMK Muara Tuang. Dan yang Chris nyambung pelajar ba UITM Kota Semarahan, Kampus 2. Jadi dia tu Chris benung nyambung pelajar ba OUM. Untuk Bachelor of Management with Honours.
1: Kira ke baru?
2: Ya baru.
1: Tahun tu.
2: Tahun tu.
1: Kira sem satu meh tahun tu neh.
2: Ya sem satu betul.
1: Ngarap ke mujo meh utai ke di pelajaran nuannya Chris. Jadi terus nanya nuan tu sebab nuan ke gawa ba ndo nuan ke gawa dia tu neh. Laban kita nemu Chris tu ya selalu ngepost ba Facebook nuan pu nuan gawa ba dini tentu rambat luar dengan kau dah nemu tang nyangka sekedap peningat tu tadi nak nemu nama batang pengawak nuan tu kebenar
2: ya.
1: Lepasnya Chris tu tadi bisinya di pedak ba macam berita berbukas, biasanya kebelagu, mesti orang tu nak nemu nama batang pengawak Chris tu.
2: Beri ya, bisik ya, beri tu bisik ya.
1: Amai, amai, MC bisik kat ya.
2: Okay, jadi pengawak Chris kebenar ya, sebenarnya Chris jadi penanyi Subak, Chris sikit gawak bak private hospital, jadi bak account department, bak Borneo Medical Center. Udahnya Chris gawak bak Cats FM, udahnya Chris dia tu gawak bak state government, bak Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, MFICOT.
1: Kira kenyak pengawal tetap tuan
2: Betul.
1: Kira ke lagi tu cerita lebih meh. Kati tahu macam berita TV, kati tahu jadi penyanyi, MC semua tu tadi ne. Siti gi Chris nanti madah tadi. Chris kalau jadi DJ buat Cats meh.
2: Ya betul. Jadi DJ buat Cats tahun 2018.
1: 2018 ne. Genang ke Chris tu tadi udah mayu hamai do gawak tu tadi. Kan umur meh. Berapa umur Chris tu kebenar ya?
2: Apa
1: tu mesti padah tu Chris. Laban ada segi nuan ke bercerita tu tadi. Mayu hamai pengalaman tu dah diulih nuan. Kan umur berapa umur nak?
2: Okey, jadi umur Chris, Chris ada 12 Ogos 1996. Jadi tahun tu Chris agi 29. Bulan 8 tu ilak baru ya genap 30. Three series.
1: Ya, cukup biak. Udah nama tu mayu hamai experience ku apa. Siti-siti Indo tu tadi ne, lagi mak kita cerita lebih lagi. kita kan kenang begini Chris tau jadi penyanyi tu ne. Begini nuan tau keterubah ya masuk dalam dunia pemerindang tu Chris.
2: Okey, lapan Chris tu segi hari mid rindu bertanding berlagu. Berpikir berlagu hari sekolah rendah, sekolah menengah, pensama megah. Tang kebenar ya apa yang dah sikit ang asuh lah lapan ke dekat ngasuh kita fokus ngau pelajar. Udah tadi Chris join pekit belagu bak daerah-daerah bakanya. Udahnya Chris join Spotlight 2014 RTM. Nya kebenar ya tadi keterubah ya Chris ngau pekit belagu ke Besai.
1: Tahun kemaya?
2: Tahun 2014. Bak RTM Kuching. Kelahiran RTM.
1: RTM ne. 2013 mainnya umur Chris berapa?
2: Mainnya umur Chris 19.
1: 19. Baru habis PUM 5.
2: Baru. Ya, mayanya megak Chris peserta ke paling biak.
1: Ke paling biak, 19 tahun.
2: Ya, siku ajak bangsa Iban. Laban berpikir dengan orang Ari Sabah megak mayanya.
1: Program hari ATM pun mayanya. Betul. Aku sih boleh nombor kini mayanya.
2: Mayanya seminat finalis saja.
1: Nengawak.
2: Pengalaman deh.
1: Ya, pengalamannya meh kebuah Chris bisik dia, ke dia tau. Chris ya, ke dia tau. Okay, jadi lapan kita dah kalau medak lagu-lagu Chris serta megak mendiang ke lagu-lagu Chris buat radio YFM. Ni lagu ke Pemaduk Semak Ngawati Nuan. Chris.
2: Okey, lapannya Chris dia tu udah bisi 9 itik lagu. Jadi lagu ke paling semak ngau Chris ianya lagu Laluh Pengerindu. Kedigagak Monica Allen. Lapan lagunya cukup sinuk deh. Tajak pan Chris ndak kalak dalam situasi putus cinta kurang tadi. Tang maya kita ngelagu ke lagunya tadi. Laban Chris kelalu mayuh meri emosi dalamnya tadi. Sebedau ngerekod lagunya tadi. So nya ngasuh Chris lekat berarti dah. Yang pu emosi, yang pu jalan ceritanya tadi.
1: Maya nuan ke belagu tu tadi. Nama utai ke meri nuan inspiration tu tadi. Maya munyi ke nuan tadi di macam menghayati tanya. Nama nama utai ke dirundiang nuan maya nuan ke medak lirik lagunya. Kena nuan menghayati masuk ke lagu tu deh.
2: Jadi sebedau Chris nerima lagu, sitik-sitik lagu, Chris medak dulu. Bahkan ni yang pu jalan cerita tadi, kita mesti faham apa kedekat lagunya. Ambil kita boleh menjiwai watak dalam lagunya. Tajapan kita yang tak kalah dalam situasi dalam lagunya tadi deh. Kita mesti menjiwai lagunya dulu sebelum merekod lagunya. Udahnya kita mesti kat hafal dulu lagunya. Maya sebedau datai bak studio, kita udah in character. Mayanya.
1: Kira ke udah bersedia mai tu tadi ne ngai datai kusung ke nyajak ne
2: ngai nyadi ne
1: laban nanti kita datai kusung tadi kita belagu ngai nyadi ya ne
2: laban kita sebagai seorang penyanyi tadi sikit belagu nak jiwa nanti kita belagu nak jiwa utainya ikhlas bunyi tadi ariati dah
1: ya nyak meh kenika ciri-ciri orang ke penyanyi tu tadi. Nanti bakal kami ke kroke biasa tu. Ngain tu nyadi ya, ngain nyadi ya. Pelapa aku. Mesti kau macam ini kena mesti menghayati ya tadi.
2: Ya, mesti menghayati. Udah, hari rumah udah bisa moodnya tadi dah. Kira ke mood tadi sedih. Kita sedih meh datang pak studionya tadi. Bukannya ngai nyadi main lagu sedih. Kita ibu rumah tadi happy-happy ngai nyadi ya.
1: Kira ke mesti main mood ke happy-happy ngambil ke kita itu tadi ulih menjiwai siti-siti lagu. Dan nanti lagu tu tadi sedih pun kita mesti menghayati ya ngati ke
2: sinok
1: meh okay. Faham? Hilang uji ya, ya baka, kita jawab kroke ya,
2: ya bakal berlakon ke dah? Nanti karakter tu berketuk. Berketuk ke kita? Nanti karakter tu berketuk. Berketuk ke kita?
1: Jadi nama penanggul ke pemadu usai apa yang ke jadi penyanyi? Penanggul.
2: Penanggul ke pemadu besai Bak Chris ianya penerimaan dari orang luar. Penerimaan dari orang luar dari segi lagu ke disadah kita yang tadi. Baka baru-baru tu tadi Chris sudah ngeluarkan lagu Kiro. Bisi mega setuju atau ke happy ngau lagunya. Bisi mega ndak setuju. Lapannya me tadi lapan kita pak industri Sarawak tu, industri music pak Sarawak tu aki munyi ko orang tadi. Kira ke bedau ulih tu nerima music bekanya. Lapan music bekanya tadi kan baka Broadway.
1: Ya macam lagu anak. Bisik ba YFM pun tengah lagu ni. Bekeni nuan nyaga pengerai vokal nuan ni. Nyaga suara dek maya ke belagunya. Lapan orang artis tu kita selalu dengar artis tu madah maya ngirup air kusung semua bekeni cukup rehat.
2: Nanti baka Chris kebenaran ada penti pemali kok kita segi utai pedas dipakai utai ke angat pakai celap pakai nanti baka Chris bisi rengak atau ke batu Chris segi ngirup air celap
1: air celap ni
2: tak boleh ngirup air angat lepas nanti ngirup air angat lepas rekung kita benong angat mayanya deh so ya perlu utai ti celap kena ngejelap ke baka belagu tu tadi Chris sigi sebelum lagunya sigi warming up dulu. Warming up sigi penting. Tindak warming up ya boleh mengganggu dah.
1: Contohnya bukan ni?
2: Contohnya tadi kita bubbling dulu. Bukannya ulang. Ngambil kotak kesebut kita tadi lancar mega.
1: Kenyak ni warming up malah penyanyi tu ni.
2: Ya betul. Nanti ngai ngena cara berkenyak pun kita boleh ngena hissing.
1: Kenyak pun bisi kira ke ngasi kan?
2: Ya betul. Anang ngena cara batu. Lepas nanti ngena cara batu, ya boleh ngasuh rekung kita cedera. Kenyak amin tadi.
1: Kira ke bisi kena ke cara yang pun meh kena kita praktis. Bakal Chris tadi. Baru ya aku ninga orang madah ngirup air celap nanti pedis rekung tadi. Ya, selalu ya nanti aku ninga bala artis sedaya madah ngirup air suam. Untuk jaga suara deh.
2: Ya betul.
1: Ngo Chris tadi ngirup air celap ne.
2: Ya air celap. Mesti air celap. Tapi nanti air angat. Engkau boleh ngasuh Chris batu.
1: Lepas kan mesti orang ngirup air celap kak terbatu. Banyak celap.
2: Ya lain.
1: Siku-siku orang.
2: Ya, lain ke cara ya.
1: Okey, mana? Kati non rindu lagi merindang live atau ke ngerikut? Ni nyamai lagi ni. Di lagu live atau ke recording?
2: Okey, nanti berlagu live tu sekali jalan aja kurang. Kita boleh improvise, kita boleh menggoreng lagunya sepenekat hati kita ya meh. Nanti recording tu tadi kita mesti ndak boleh terlalu over, ndak boleh terlalu nyak gila ke, biasa-biasa gila ke, yang mesti bisi litih ke SOP kok kita SOP recording cara berlagu kebetul apa semua tadi pitching kak dijaga sebutan kita penghayatan mayu lagi pemar bak dia tadi hari recording.
1: Hari recording?
2: Ya, recording lagu.
1: Recording lagu pedis lagi lah.
2: Ya, betul. Kan
1: okay, nama pedis pelabak ke The Chris. Lama kita nemu record oleh ada baru.
2: Ya, betul.
1: Nanti bakal live. Nggak nyadi tu.
2: Nggak nyadi. Ya, nah, betul.
1: Salah. Go ahead aja. Memang macam move on aja lah.
2: Ya, betul.
1: Ujak tiri nanti ya. Macam record. tua nemu tanya boleh di tanduk-tanduk tua. Ada nyak tua pun dengar tua baru tanya nak mana tua kak ya perfect lah.
2: Ya betul. Munyi kok kita tadi kita kak perfect. Nyak ke ngasuh kita kak ngulang-ngulang-ngulang sampai ya nyentuh ba hati orang kemending lagunya tadi. Ya bukannya meh.
1: Jadi kan nanya meh siapa idola nuan dalam bidang muzik tu tadi.
2: Ba Sarawak tau ke industri muzik kita tau ke bukan ni?
1: Ba Sarawak uliah. Ba industri muzik global pun uliah dunia.
2: Okey, nanti ba global ianya Bruno Mars. Nanti ba Sarawak penyanyi Iban Chris Rindu ninga sada nyawa penyanyi ke baru dia tu ianya Mary Camela. Mary Camela. Udah tadi penyanyi laki Chris Rindu ninga sada nyawa bakal sida Gabriel Virus, sida Hailey, bakanya.
1: Kira ke di kenika bisi belajar sida yalah ne cara-cara.
2: Chris lalu ninga nanti Chris belajar, Chris mesti ninga sida empu teknik. Teknik ni ke boleh dicuri Chris tadi ari cara sida belagu. Kita apply baru dalam nyanyian kita.
1: Kena ada titik ketempul.
2: Ya betul.
1: Nanti dia nitiah ke penyanyinya 100% kan.
2: Ya betul, betul.
1: Nanti kita nitiah ke nanti kan nyadi.
2: Ya, kan nyadi. Ya, kita minat ngambil cara ya tadi. Bukannya ya.
1: Ya. Tapi aku medak nuan tu, Chris. Bisa ada titik diri ya. Buka je nyawa nuan. Udah nemu. Peningau dah nemu. Oh, tu Chris Ben tu. Bukannya ya.
2: Enggak, agak gini ni.
1: Ya, bisa. Nuan bisa. Pak aku. Nuan bisa aura ke diri lah. Jadi, bukannya asal hati nuan lebih.

0: cover lagu Chris, Mayu. Mm-hmm. Basic megah main lagu Chris bertanding.
1: Oh.
0: Chris cukup termegah hati ya. Yeah, cukup yeah, gagah. Yeah. Laban bisik megak sedap tadi. Rindu ke lagu Chris. Mm-hmm. Rindu ke Chris. Terima kasih hangga kita semua. Ke mm-hmm. rindu dengar lagu Chris. Kau dah cover. Kau dah main lagunya bertanding. Mm-hmm. Main lagunya bertanding. Mm-hmm. Nanti kita dekat belajar hari Chris pun boleh megak. Mm-hmm. Inbox sejak Chris.
1: Yeah.
0: Nanti bisik utai ke dekat tanya pasal lagu.
1: Ya, ya, ya. Cukup manah nyak Chris. Mm-hmm. Laban nyak meh kita berkongsi ke ilmu tu.
0: Betul.
1: Chris pun udah kira ke mereka green light meh ngagai nembiak-nembiak ke dekat nguji cover lagu di tadi ni Chris.
0: Sigit diasuh.
1: Sigit diasuh ni.
0: Mainnya tadi kita boleh medak cara nembiak rebak baru cover lagu Chris. Lepas lagu Chris tu tadi kan bisi munyi ke orang tadi identiti kedirian pun dan dari segi suara tadi kira ke technical. Mm-hmm. Jadi nanti orang rebak baru main Chris kat medak. Bahkan ni cara sedang main lagunya tadi.
1: Ya.
0: Kenyak ya.
1: Munyi kenuan tadi. Pun tak ke ditanya aku tadi pasal netizen tu tadi. Kalau tak nuan macam komen negatif pasal nuan tu tadi sepanjang nuan kenyadi penyanyi tu.
0: Okey.
1: Negatif tu lah lagi positif.
0: Negatif ni. Oi, negatif. Baru-baru tu tadi kira ke 2 tahun lepas. Mayuh macam kritikan buat TikTok ke lagu kebarunya tadi. Okay. Ke
1: lagu tadi.
0: Ya. Udah nyabak YouTube. Jadi Chris bisik macam tentang anang kita kelalu ngambil hati laban sigi masuk dalam industri tu tadi adalah pilihan kita ya. Kita mesti dah nemu bakal ni cara kita handle perasaan kita. Anggap je utainya tadi kena kita improve untuk next project. Anang gua alu ringat.
1: Kita kita medak dulu meh komen negatif pala netizen tu tadi ne. Jadi kenyak kira ke lalau kita itu tadi meh ne. Komen positif ke kalau diterima nuan?
0: Komen positif pemayuha.
1: Bakal ba nuan empu channel YouTube YouTube nuan pun deh. Nuan kalau mesti nuan mesti macam komen orang dia. Kalau nak nuan terbaca ke Siti ari komen orang ke mayu-mayunya ke positif ngemak nuan macam macam teruja lah mendak komen satu kalak bisik kah
0: bisik mayu udah dipedak nyak pan ukai seminar komen makanya tadi kita mesti berterima kasih mengak agak sedak ya lapan ku dah rindu ninga sada nyawa kita biar mengak kita tidak boleh selesa gila lapan kita mesti improve setiap hari
1: bisi project tau ke lagu baru di dekat datai tu kini nama berita kepemadu baru Chris pasal lagu-lagu Chris lah nyanyian Chris tu
0: Chris tahun tu bisi perambu dekat keluar ke lagu baru ianya baru OCHSP jadi lagunya lagu pop ballad. Pop ballad. Laban Chris tadi bisi target megak dalam industri.
1: Udah start record tak record tu, udah mendak liriknya begini kita selalu nerima nih liriknya dulu diterima
0: lirik dulu diterima udahnya tadi baru yang bu melody tentang lagunya udah habis di record lah
1: udah di record nih
0: semina nganti masa lagi dekat syuting
1: tetap lagu anak gua dulu lah nih surprise. Teaser nganti teaser keluar hilang lah Chris sempurna hilang kita lah kita mendak ba Facebook Chris sempurna nih
0: ba media sosial hilang Chris je.
1: Pemindah sosial ni agak-agak kemayaan ni.
0: Jangka aku lepas gawai lah kini.
1: Ada gawai tu.
0: Awak ke kita bergawai dulu.
1: Bergawai dulu ni. surprise ni. Surprise dari Chris. Okay Chris, mayuh-mayuh tadi dah ditanya Mbak Nuan pasal penyanyi. Kita dekat belalak nak lama.
0: Okay.
1: Dah terlagi nampung baru randau kita. Bukulah dengan Chris Burn, Mbak 34 Seranyawa, Mbak Adan.

0: Ya, yang tadi Siti lagu Kedibai Crisbane. Nih, nama tajuk lagunya Chris?
1: Lagu Seribu Tahun.
0: Seribu Tahun. Tahun kemayanya, sebab?
1: Tahun 2015 record. Tahun 2016 syuting.
0: Syuting nih. Dah 10 tahun.
1: 10 tahun.
0: Nak berasai.
1: Satu dekad.
0: Satu dekad. Nak berasai.
1: Ya, nak berasai. Saya kaget baru lama saya.
0: Apa video klip yang tadi pun agak mit. Ya, agak orang dia.
1: Maka form 3 ni.
0: Form 3. Berapa umuran dia? 10 tahun. Tahun tu. Okey.
1: 20.
0: Okey, Chris. Kita ngelengkap ke cerita pasal penyanyi tu. Lama Chris tu. Maya hotai ke? Dia cuba Chris tu. Kita akan nanya Chris berkawan dengan berkeni atau macam berita. Lama Maya orang lala nonton tu tadi siku hari penyanyi. Berkeni nonton terjun dengan bidang macam berita.
1: Okey. Panjang cerita
0: ya. Panjang cerita ni. Pandai-pandai.
1: Jadi, Mas kalau mendengar, Chris sikit rindu berjuluk hati ke dekatnya di penyampai berita kebenar ya. Tang nak nyangka magak mayanya subak laban Chris kalak jadi DJ ba radio sobat eh. Ndak Chris sikit ndak minat ndar jadi penyampai radio kebenar ya. Laban minat Chris sikit rindu dekat jadi penyampai berita TV. Udahnya tadi Chris selepas COVID, bisik sedak unit komunikasi Awam Sarawak, UKAS, ngiga penyampai berita, open audition lah. Mainnya Chris nguji, ngau penyampai berita kebukai, jadi Chris mainnya terpilih jadi penyampai berita.
0: Kenyak macam cerita. Tahun kemayanya Chris?
1: Tahun 2021.
0: 2021. Tang mainnya Chris lagi Kids mainnya
1: ni? Ya, agak radio mainnya.
0: Kira ke nyambil aja meh?
1: Ya, betul.
0: Ujung,
1: ya, betul.
0: Tahun 2001, tu dah 2026. Kira ke 5 tahun udah ni?
1: Ya, 5 tahun udah.
0: Nak rasa ni, Chris. Jadi kati nuan tau milih pengawal dunia penerbitan tu. Kira ke julak hati nuan tadi macam
1: yes, hari ni.
0: Hari ni cerita nuan tadi. Nuan kira ke kurang minat buat nyadi DJ radio.
1: Ya, kebenar ya. Nak nyangka utai nyak ke dulu datai.
0: Ya. Kira ke nuan tu rindu agi gawak buat depan TV. Tamat dalam TV kurang tu terene. Maka radio tu ya. Kan nak di pedang orang. Tang dia tu nyau dah di pedang orang.
1: Ya,
0: kan
1: betul.
0: Tang yang buat stand-stand program aja lah. Maka program 34. Kita boleh madat live ba Facebook. Maka dia tu deh. Tang lebih lagi ya persen ya. Segini ada di pedang orang. Dengan nyawa aja.
1: Chris, rindu jadi penyampai berita tu tadi. Pan ke Tegal ke selalu aktif bak sekolah sobat. Ngau orang pidato. Ngau orang syarahan. Apa semua tadi deh. Jadi intonasinya tadi. Alu lekat. Nya kebenar ya tadi cerita awal ya.
0: Nya kebuah ya pelabakku. Nuan nya dipilih orangnya di DJ radio tadi kira ke rezeki nuan lebih kia.
1: Ya betul. Ya.
0: Menyikoran tadi nanti nuan minat tai itu tadi. Tang nak minat tai itu. Tai kena minat nanya kena tai
1: kita ni.
0: Selalu kita dengar tai Jakob bukannya nak ayat bukannya nak.
1: Alu nyadi min tadi.
0: Alu nyadi ni. Tang kita itu tadi. Okey cerita ke pasal berkenaan gawat radio. Kita fokus ngagai nuan kini nuan tahu nyadi siko ari orang ke macam berita. Jadi ulih berkunci mimit pengawak nuan ke nyadi pemacar berita tu nama tai rutin ke digagak nuan sebedar nuan ke on air tu tadi berkeninya tau ke nuan kelimpah rinduan ke macam berita ba UKAS tu bisi orang ngadu ke news kini tau ke berkeni.
1: Okey, jadi Chris kebenar ya segi maca berita aja ba UKAS tu tadi dah. Jadi berita segi udah digagak sidak journalist sidak wartawan dah agak jadi Chris minat maca ajak badia. Sebelum Chris maca tadi Chris segi ngai dikacau orang baka dari segi mood tau ke perasaan munyi ke orang ngai ke ngacau kita input emosi benong maca berita deh mesti kau dah dalam mood ready dah sedia bekanya ya sebelum maca berita tadi Chris maca dulu meh yang pu berita yang tadi yang pu round down kau dah diberi ya ngambil ke ndak tersasul ari segi leka ke dikenak dalam beritanya tadi.
0: Live kita macam baukas ni, nadai rekod ni.
1: Nanti baukas dia tu ya nadai live, agi rekod.
0: Oh, rekod ni. Maka nanti salah oleh tanduk baru lah bekanya.
1: Ya, betul. Bekanya. Nanti oleh anang mayo salah me.
0: Ya. Bekanya mayo orang edit ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi nama pemau tau kecabaran ke ditapik dengan lebuh macam berita tu tadi, Chris. Bagi aku teringat ke bisik. Amat me rekod nah tetap betul akan gagak benarnya utainya tadi perfect ke tu tadi nanti sekali tu macam lu terus manah ya di dengan nak kira kena perlu tu ngulangnya 2-3 kali.
1: Okey, jadi yang pu pemarai tadi punya kok kita dari segi emosi kat dijaga nya ke keterubah ya. Keterubah sekali lah perlu kat dijaga udahnya tadi kita impu leka jaku ke dekat di baca kita ya tadi mesti kat disebut betul-betul meh. Udah yang tadi kita mesti kena mu nama konteks beritanya atau ke nama berita nama ke dekat dikenatai ke beritanya tadi. Ngambil ke bunyi ya tadi berita sedih nak patut kita happy bunyi ya. Ya mesti cara mesti bunyi ke diri empu dah setiap berita tu tadi.
0: Bekini nuan praktis nuan pu sebutan siti-siti ayat bab berita to. Bahkan nuan tadi belagu nuan bisi yang pu warming up. Bahkan macam news to. Bekini laban kita ke macam berita TV tu tadi. Daripada orang bak mau TV de. Bekini nuan praktis nuan pu lekanya ambil yang nak kini madah nak tilur makurang. Ke bisi tips mimet kini.
1: Bahkan kami ke segi asal lari belagu, teknik belagu tu tadi boleh dikena dalam menyampai berita. Bakal kita jaga artikulasi sebutan yang tadi. Mesti kita jaga selekam yang tadi ya. Udah yang tadi, mesti kita bertanya guys tidak ke nemu lagi ke pasal leka jaku iban, gaya kebunyi lagi lain deh. Bakanya ya.
0: Kira ke bertanya dulu member kini tu nyebut tu
1: kengak lah ne. Laban kita yang rebak baru tu modern mimet bunyi ya deh. Kita kena mengubahkan ni bunyi kebenar ya tadi.
0: Betul. Bekini non macam siti-siti berita tu tadi baka orang kan baka ke membaca kurang menyukur nanti kak macam seleka-seleka yang berupaya naga tu baka ke maca nak bekini non kak kini kan balance ke nampu sebutannya tadi. Ngambil yang mana dia dengar.
1: Ya, munyi kok Chris tadi kita mesti kak faham konteks berita. Laban kita ukai nanti buat radio, boleh kita nak cara macam berita. Nanti buat TV tadi, kita tidak untuk boleh tidak untuk boleh dar deh, kena cara membaca. Nanti boleh tadi kena cara menyampai. Mayuh praktis lah. Bagaimana cara menyampai depan cermin?
0: Ya, ukai semina kita menyampai je ya pelapak aku. Ya, macam sekali engau kita empu react.
1: Reaksi
0: muka. Ya, betul. Bagaimana nuan cara nuan tadi mahayati yang tadi
1: emang? Reaksi mukanya tadi. Bagaimana menitih ke berita? Bagaimana nanti berita yang tadi berita munyi korang berita ke ngasuh kita gagati. Ceria mimin kamu
0: senyum mimin
1: senyum mimin nanti beritanya berita sedih tak ke berita sino munyi kok kita tadi kita ndak boleh entu laju tak ke ndak boleh entu happy macam yang tadi seleka
0: slow down mimin
1: bunyi
0: ton tadi ni
1: speed ya tadi dah
0: mana jadi berapa lama nuannya dia ke diri sebenar on air tu tadi
1: okey jadi dia ke diri kira ke sejam atau ke 30 minit.
0: Nuan-nuan berarti ke skrip ya, tadi ne, 30 minit ngau sejam ne. Nama pengawak nan mayanya kini? Kelimpah hari madak skripnya.
1: Okey, sambil ke macam rundown ke udah diberi tadi deh. Kita sambil orang makeup mua kita ini tadi nih. Laban kita ke segi macam berita TV segi di makeup orang dulu deh. Sambil nak Chris macam apa berita ke diberi tadi.
0: Kira ke sambil makeupnya sambilnya meh kita macam skripnya praktisnya nak kiruh kurang meh kita nak kita main buat dunia kita buat okey
1: fokus
0: maya kita ke record news tadi tapi kok orang kengau di badia
1: okey baka sida dalam production roomnya sida bisi orang ke nyaga kita bisi tiga udahnya kau makeup artist, mm-hmm, mestinya gak
0: Lebih kurang bakal kita ke live-nya, meh sidak ya, kena kita tanya ne.
1: Ya, sikit bakanya.
0: Nak nervous ke ni?
1: Laban
0: dia biasa.
1: Laban nervous tu, Pak Chris. Mm-hmm. Bisik cara-cara kita handle ya. Mm-hmm. Kebenarnya. Oh. Bakal berlagu. Laban Chris ngambil pengalaman hari berlagu deh. Mm-hmm. Anggap baca utainya tadi, anak terlalu serius. Mm-hmm. Nanti kita terlalu serius, gak perfect. Memang akan ngasuh kita bergegar. Uh-huh. Anggap saja kita tadi orang ada yang mendak kita, mm-mm, just enjoy. Makanya
0: enjoy lah, kena dinapi rasa asai hati ke, yeah, kena kesal ke kita.
1: Anak peduli kan? ke apa? Perkara sekeliling. Untuk ke bisiknya bah sekeliling kita yang tadi. Makanya ya.
0: Kira kan anggap ke nuan ngau kameranya aja.
1: Iya, betul.
0: Okay, siapa pembaca berita ya ke merenungan inspiration tu tadi, ya ke dikerinduk ke nuan, okay, Malaysia itu.
1: Mayuh ha. Maka sida penyampai berita TV3 cukup mayuh, ndak boleh disebut laban terlalu mayuh. Sida ba RTM, laban Chris sikit selalu menda penyampai berita RTM. Maka penyampai berita Iban, maka sida DJ Sam, DJ Daniel, kebisik macam berita pun Chris medak cara sida menyampai mega apa. Arinya tadi kita boleh ngambil teknik cara sida ngenatai ke berita tadi.
0: Laban berita tu laban sama macam berita, laban berita tu ya setiap item yang nak sebakar ni, setiap hari benda yang baru.
1: Iya, betul.
0: Mana Chris? Jadi nama pengelandia ti patut di kemun kita nanti kita akan jadi pembaca berita kelimpah hari kita ke lancar berjakok tu tadi Chris. Bahkan nuan tadi kan nuan bisi interview bah ukas tadi ni. Nama ciri-ciri ke di pedak orang bah nuan.
1: Okay.
0: Ciri-ciri.
1: Nanti ya niti ke segi hari cara orang interview, orang segi menda kita impu education, ke bisi latar belakang maskom mana lagi. Nanti hari segi bacaan, orang kan ingat kita impu intonasi, cara ngatai ke berita. Badia tadi.
0: Agi bisi terbukai?
1: Bakal terbukai, mesti kau confident lah.
0: Confident ni. Nanti ketemu aku bisik sekedar tu tadi sidak ya mada hari fizikal ke hari tempo penampilan
1: ya, betul,
0: pun penting kan ne
1: yeah.
0: Lama kita tu tadi di pedak orang pak TV
1: baka munyi ko balakaban sekedar penyampai berita hari stesen bukai bisik megak sidak itu tadi dikira orang hari BMI
0: BMI
1: taman munyi ko orang tadi kita boleh mengembang dalam TV tiga kali ganda
0: ya yeah. Nyak ke kalau dengar ko jangan nanya
1: lah nyak ke buah kris kadang-kadang diet kadang-kadang jogging ke kadang-kadang tak ke jaga tempo apa orang mana tadi muai tadi kami kena kembali dalam kamera dah
0: kira ke tu tadi life balance balance life lah kita dene ukai seminar by education kita tempo ba kita tempo fizikal pun mesti ka dijaga kat ne okay, labanya tadi ukai sikut dua kemedak tua tu tadi dia tu empu pun nemu nanti orang nya di pedak tua macam berita berkeni gaya ya tu empu pun nemu keni tua menilai orang
1: maka kita mendak pembaca berita bak luar dah kita mendak secara live sharp sedak berluar nampak bakal sharp dah kita pun rasa wow. Bisa aura sana empu.
0: Kita dekat ngetu na lama tu Chris tang sebab kita kengetu tu kita dekat meda clipping video Chris macam news ba ukas. Dah tu lagi kita randa baru, nampun baru randa bugalai ngau Crispin ba 34 Seranyawa Nemban ba Adan.

0: Selamat ngelih hari serta tabik bahasa nuju semua. Aku Crispin Fowler dekat Pegulai Ngau Kita buat Buletin Bukas Iban. Pejalai tiga projek jalai baru di Sita Gedung ti berungkus urung RM2.8 bilion dekat terus dipatau rat ngambil ulih tembuk nitih tagak ditetapka. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah tiga itik projek tu ianya jalai besai Serian Gedung Semerahan ti mungkur 5 pakej. Perambut nyeruri jalai gedung Semunjan bisik 2 pakej serta perambut jalai gedung Semelatung ti bisik 3 pakej. Kuyas penerang silik berkawal pejalai projek udah diatur dikena nyerenih status bat tabak projeknya.
1: We've been giving a very detailed briefing on the progress. There are some issues, especially the land issues, and we hope.
2: Ikinya tadi clipping Mimit Chris ke maca berita ba ukas Chris.
3: Ya, betul.
2: Cukup manahnya pada aku.
3: Ya, berita Iban.
2: Berita Iban. Ada kat nguji macam berita dalam jakup bukai?
3: Dalam jakup Melayu bisik mega ba ukas.
2: Ya. English?
3: English kreatif bedau.
2: Bedau bisik ni.
3: Bedau kalau nguji. Engkau ilak kini dekat nguji?
2: Ya, ngarak ke bisik rezeki lah Chris. Yeah. Tak ada salah nguji kurang ni. Nanti tu bisik bakat berdia. Mana banyak di terus ke kita ya, Bah Chris. Yeah. Laban minat tu segera dah bisik berdia ni.
3: Ya, betul.
2: Jadi, kelimpah hari ke maca berita. Ngamaga penyanyi. Kalau daripada aku aktif, maga jadi MC. Buat sekedar-sekedar program ke. Bisik dia tu, bawa kita itu ni, Chris.
3: Ya, betul.
2: Apa kena nak bagi awak tu tadi? Laban, mayu hamai, okay? Tu tadi, ke pengawak ke Nyambi tu tadi? Tadi sebut kau tu, kai pengawak. Pemenang nuan
3: ya,
2: tu.
3: Mungkin
2: ni nak bagi masa nuan tu ni. Laban ketemu aku nanti bakal aku. 24 jam je nak cukup.
3: Mungkin ni nak
2: bagi awak tu tadi ni.
3: Okey. Munyi ikut nuan tadi. Chris mayuh macam otai ku dah diuji ya. Bakal berlagu.
2: Ya, ya.
3: Jadi penyampai radio. Ya, penyampai ya, ya. Berita.
2: Ya, ya.
3: Pihak mereka MC. Mm-hmm. Berlakon pun Chris kalak. Nama gini. Mayu macam pengacara pembisik mega. Okey, cara Chris medak jadual dulu. But ini Chris nyak tadi bisik available.
2: Mm-hmm.
3: Chris alu ngemasuk ke apanya tadi tawaran yang tadi dalam jadual. Lawan ngai jadi ke semua utai kak magang dah. Mari peluang ngai orang bukai ke? Bukannya ya.
2: Kira ya bakal tiap ujung minggu tu non bisi jadi MC tau ke berkeni tu tadi.
3: Okey, tiap ujung minggu bisi mega tang dak selalu laban Chris pun mesti kak berehat deh. Macam berita apa semuanya kerja pihak mega kelas ngai jadi semua nyoka diambil deh.
2: Iya iya, Chris dia tu kan benuang study ke dia tu belajar nak. Kira ke pack
3: mai
2: nampu jadual tu tadi ne
3: kat daripada amai
2: tang okey lah ingat alu terus ngacau
3: lah ya tang okey lah kedia tu lawan boss Chris ba M5 court cukup sporting dah kami impu apa setiap usaha tetap kami yang lala deh nama pengawal Chris ba luar ya sigit support pihak mega boss Chris ba unit integrity ianya Mr. Bernard tau ke dikumpai kita Ben Peter penyanyi Ben Peter nya hanya boss Chris
2: ba
3: kementerian sama berlaku mega
2: kira ke nyamai meh nuan ngatu jam nuan ke
3: ya,
2: berlagu macam berita macam berita tu tadi kemaya nuan ke macam berita tu tadi meh jam nuan gawak tau ke ujung minggu
3: okey nanti bakal macam berita Chris selalu weekdays bakal Chris minta keluar dulu ngagai bos madah ke dekat macam berita lapan macam berita tak lama aja deh 30 minit aja studio baru hupis saja
2: sama apa dia
3: ya studio ukas sama bangunannya mega udah tadi nanti berlagu pan bisik surat lah bakanya tau ke nanti orang dekat berguna ke kita bakal sidak majlis ni Sarawak selalu guna Chris bisik surat lantikkan madah ke sekian-sekian baru datang lagi bos setuju baru dilepaskan
2: ba mayu-mayu pengawak ke di kerajaan tuan tu tadi dek Chris ni bagi ke pedis tak kemal
3: okay.
2: Ba mana
3: lapan pengawak Chris tu tadi bukan si minat berlagu aja tadi ya. Kebenar ya, setiap pengawak ketiga Chris tu tadi ia bisik pelbagai karakter.
2: Nyak mak aku. Pengawak nan tu tadi terlebih kurang sebakal. Tiap aku temau mak ya. Lapannya ya kena ke tua tuk gawak dia pedang orang.
3: Lepas Chris tu kebenar ya, ukai jenis orang ke berjaku nanti baru mah sikit pendiam kok kita tadi ya.
2: Ukai orang membunyi.
3: Ya, ukai orang membunyi. Tang lepas ke ketegal ke rindu ngop pengawak bekanya tadi. Chris mesti ngubah ke karakter atau ke emosi. Bakal berlagu tu tadi. Lain ke karakter kita? Ngan jadi kita dia diri ejak deh. Mesti kang layan bala orang ke di perindang kita tadi. Biar mereka menyampai berita. Lain ke cara kita? Udah tadi. Jadi MC lain ke ya? Bekanya ya. Nyoba ke berlakon. Lain-lain karakter.
2: Ya, ya, ya. Nyak meh kaku lain-lain karakter. Nyak meh. Pengelandia
3: doang
2: untuk
3: kreas
2: nak
3: kemana
2: mesti
3: orang kadang-kadang bedak dulu kan nanti kadang-kadang ambil mood dulu bahkan ni berketuk-ketuk okey diau dulu dia dulu pasal mood dah datang baru kita ngangat ke diri
2: kan jadi MC tu tadi ia nak sebakar yang kau tu macam berita kau tu lagu lama kita tu tadi kita ke ngidup ke
3: suasana programnya
2: tadi. Ya bahkan ni kan ngidup ke suasananya Chris. Contoh baka event kementerian mesti yang pun lain gi baka ya, pengawak kahwin tu tadi mungkin dia nak hidup ke yang pun vibe tu tadi ni ngambil yang macam wow
3: vibe tadi kita mesti nemu kat bertundik ngau bala ke bisik medak kita baka pengawaknya di MC tu deh mesti nemu bertundik baka narit hati orang ke bisik medak kita tadi baka MC kahwin lain ke cara ya MC formal lain ke cara ya bakanya kita mesti kena nemu konteks program.
2: Kita kan mesti study dulu meh.
3: Ya, study dulu.
2: Program ke di kat di MC kita tu tadi ni.
3: Betul.
2: Okey, jadi nanti bisik orang ke dekat ngangau ke nuan tu tadi jadi MC apa pengawak sidak ya ke dekat data itu. Bekeni bala kat gigat nuan tu Chris, boleh share contact number.
3: Okay, boleh. Kita boleh add Chris buat Facebook. Ianya Chris Ben Fowler. K-R-I-S-B-E-R-N-E jarak F-O-W-L-E-R. Ianya nama Facebook tadi. Buat Instagram pun bisik. Buat TikTok pun bisik. Nanti buat WhatsApp. Kita boleh minta nomor Chris. Nanti Chris nyebut buat itu. Nak ngacau Chris tengah-tengah malam lagi. Okey, kita boleh kontak Chris bak lumur 011-4080-470. Nanti kita dekat berguna ke Chris. Bak pengawak belagu ke, MC ke, tau ke pengawak kepukai.
2: Ya. Dulu, runa-runa dulu dengan Chris lah. Ban kita pun sama nemu jadual Chris tu tadi ya. Pack. Sangat-sangat pek. Nanti kan guna pengawak bakal
3: mesti
2: contoh gawai. Tumu mada.
3: Lapan
2: kena nuan ngatur jadual untuk tadi ni Chris. Bak pengawak ke di kerja nuan dia tu Chris. Apa orang ke support nuan hari belakang tu tadi?
3: Orang ke mayuh support Chris ianya family. Bala painai. Sigi nyukung pengawak Chris, semua pengawak ke di kerja Chris meh. Sikit disukung sidak ya. Bala menyadik Chris pun sama mega. Kadang-kadang udah kadang-kadang bala menyadik nemu nundi. Udah nyat lagi anan ingat spon kami tu ke sidak nundi. Ada makan-makan kah ke sidak ya? Makan nyat nundi dah. Pihak mega sidak ke bukai mayuh mari kata-kata semangat ngai Chris. Jago perangsang. Tip gulai ngurang bekani-bekani dah.
2: Nama pemuju nuan ke udah diuliah nuan pemanjai career nuan buat bidang industri ke di kerja nuan tu bakal penyanyi nuan macam news tu nama utai dah kalak dicapai nuan pemanjai career nuan.
3: Okey, julu ati ke udah dicapai Chris ianya tadi dalam pengawak jadi penyampai berita. Lepas nyak segi julu ati Chris eh, dekat jadi penyampai berita. Pihak mega dalam pengawak belagu, dalam pekit belagu, mayuh dah lepas Chris suah menang pekit belagu. Tang ke di target Chris dia tu, dalam industri muzik, Chris target dekat Jadi siku hari finalis buat carta siapa juara SCSJ. Ah, apa dia sebut? Ah, sikit di target utainya tadi lah, dalam target.
2: Ya. Ah. Aku pun dah.
3: Lawan utainya tadi bedau kalah di Japai Chris. Oh. Sikit nyadi target ke lah. Julu Ati lah. Mm. Ha, dekat perform buat pentas besar.
2: Kita nak nemu lagu baru ke dekat dikeluarkan orang tu ilap isi masa carta. Amin kan? Jangan tadi Julu Ati orang ni. Danya ya ke utai ke dulu lihat non tu tadi hari belagu-belagu non tu tadi mayuh dah dulu lihat non.
3: Laban monyi kok Chris tadi pekit belagu udah mayuh kalak di apa udah kalak enggau deh udah suah menangkin gitu. Jadi Chris dekat menguji pengawak pekit belagu kebesai lagi. Ngau bala artis Sarawak bersaing secara sehat kok kita tadi deh. Amainya megak kita boleh perform nunjuk ngagai bala orang kebisik medak kita ya tadi. Bahkan ni cara berlagu ke betul apa semua. Laban sebenarnya untuk Chris bisik belajar vokal maka ngau cikgu hari menua bukai. Mainnya maka Chris kat nunjuk meh tadi. Bahkan ni cara ke betul apa semuanya ngagai orang kebisik mending.
2: Kira ke baka kita ke belajar tu tadi meh. Baka kita ke belajar hari pemberi satu ke kita. Baka subah bisik UPSR kita mesti kan nemu pencapaian kita begini. Nyak masuk non tadi ne. Okay Chris, nama lalau non ngaji rebak, nembak rebak baru ya ke dekat ngerja pengawak berkenuan. Lebih hari siti pengawak koko tu. Nak ngira sidak ya kan itiah kenuan jadi penyanyi, jadi pembaca berita, MC, atau antara pengawak ke kerja tuan tu. Nama lalau non ngaji sidak ya ne.
3: Okey, ngagai nembiak rebak baru ke rindu ngau mayuh macam pengawak bakal Chris tu tadi. Keterubah ya pelajar anang ninggal. Ti ulih tadi belajar meh sampai tikas degree atau ketinggi agi meh. Udah tadi baru kita ulih dekat nguji mayuh macam pengawak bakal menyampai berita ke jadi penyampai radio ke atau ke jadi pengacara ke once kita dah bisik education semua utai boleh dikagak magang ngau mujur apakanya eh tadi dia magak ngau bisik minat serta bakat
2: nyak ne jakut ke penuh diari nuan yang kanya bisik dekat terima kasih hanggai peminat yang kudah nyukung nuan ngelam waktu ngagai pembeli nuan Chris.
3: Okay, jadi ngau waktu Chris akan beri terima kasih ngagai semua penyukung tau ke peminat Chris ke suah support Chris hari subak nyentuk ke dia tu ngau lagu-lagu Chris pihak maka kita ke selalu ninga YFM terima kasih laban ke selalu nyukung Chris dalam pengawak belagu. Pihak makan agai family Chris, terima kasih megak lapan ke suah nyukung tau ke support Chris dalam pengawak belagu. Ngau mayuh macam pengawak.
2: Mayuh macam.
3: Okey, jadi ngagai kita ke rebak baru ke rindu ngau pengawak belagu ke pengawak jadi DJ radio tau ke penyampai berita, kita boleh minta tips dari Chris megak. Inbox jak Chris bak Facebook tau ke media sosial kebukai.
2: Udah Chris madah ke Facebook ya berkenaan tadi ne. Boleh sebab baru Chris.
3: Kita boleh follow Chris pak Facebook Chris Burn Fowler K-R-I-S B-E-R-N-E jarak F-O-W-L-E-R. Kita mungkin boleh follow Chris pak Facebook, TikTok, gaul IG.
2: Terima kasih Chris lah boleh kenatai ke diri ngaji konti YFM bakal ke Sarito ba program kita 34 seranyawa neman ba adan.
3: Okay.
2: Jadi ngarap ke nuan mujo meh dalam kerja nuan ke dekat datai nama utai ke digagak nuan ngarap ke semua utainya mujo magang meh ni Chris sekali lagi terima kasih laban ulih ngelimpang ke diri ngagai konti YFM ba program 34 seranyawa neman ba adan Chris tu baru kita ba awak kebukai ni Chris
3: iya betul
2: tang sebenarnya kita nyurut ke diri hari konti YFM aku kak ngasa Chris lagu ni dikenak kita nyurut ninggal ke balap peninggal kita itu tadi lagu namanya
3: okey Chris merindang kita ngau lagu lalu pengerindu dulu
2: lama jam kita tu lagi bedal ngasa Chris lagu
3: okey lagu lalu pengerindu tu ke digagak Monica Allen jadi Chris main lagu tu dulu okey enggai memunyi enggai ku nyebut lapan nasi Tua samanggai ninga sautku.

0: pakainya air tadi.
1: Okay, terima kasih Chris.
0: Ya, terima kasih Maga Ngagai YFM lah baru dah ngundang Chris buat program 34 tu.
1: Ngarap ke besi rezeki, kita bertemu baru.
0: Kita bertemu baru.
1: Okay, terima kasih. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye.

Kita ngelihat YFM 101.4

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gali hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Iya dong, ini lepas pukul 4 lemai. Sebab lemai negara peningat kaget mendiang ke YFM bakal ke lemai tu. Ya, pihak megak ngagai Emelda Johnny ke udah mengelai ngau kita bak 34 serang nyawa. Ya, kita mulai bak awak rentak ngalai hari ni untuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ya bala peningah kaget mendiang ke YFM ya. Kelebih agik gaya hari ke angat bak luar dia di mana raya Kuching. Harap ke kita bersabar, Maya. Kelebih lagi kita ke benua mulai ke diri, ngakai luar atau ke rumah kita, ya. Kita sudah bekau kita ke pemisi atau ke pulai gawai itu tadi. Ya, lebuh-lebuh barang terjalai mulai ke diri, namanya ke Kuching, ke Seraman kini. Ke Betung, Sibu, memenua-menua ke Bukai. Sejapan bertapik ngau gaya hari ke kelaluangan. Rupiah megah bala peningat kita yang dah tentu kak ngantuk-ngantuk wak dia neh. Aneh lah peningat ya. Aku dah nyedia ke macam-macam rentak lagu kena merenang kita. Serta megah info-info ke dekat dikunci aku. Lagu ke Terubah ke sekarang tu kena merenang kita. Cita lagu Ari Ricky Anderson, Rawan Hati Ngempunuan.

Ya, yeah, pendengar Mayu lah. Jadi kita ke biau di Sarawak. Di Perancang, ngamik ke register penatai pemisi kita. Ngagai upis lah pengumpul cukai dalam negeri. Tau ke di kumai orang LHDM. Tapi aku sapi premier Dato Amal Dr. Singh Kui Hian. Madaka tok dikena mudah kaki perintah nyaduan sembara bantu bakal sumangan keperluan asal Sarawak SKAS ngau sumangan tunai rahmah STR dengan cara kelebih berurun agai lurus serta betul ngagai tidak ke uliah nerima bantu ya. Jadi habis mana ke bantu SKAS-nya sudah merik penguntung agak lebih 800 ribu ikut penerima di Selatan Sarawak. Tak saja pihak, penyampaunya mimit agak hari ke ditagak perintah Sarawak. Ianya kira 900 ribu ikut orang ke layak nerima bantunya. Nya tadi peningkat mayu lah. Perkara lalau ambil ke kita ngeregister penantai pemisai kita dengan upis pengumpul cukai dalam negeri LHDM. Ya, berita ke terubah bawa rentak ngalih hari ini.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, nyamai ke pemakai kita sebilik.

Ya, lagu ke ni baik Gilbert Gawa. Jangka jam kita 22 minit lepas pukul 4 lemai. Okey, sekolah sejalan kami bawa rentak ngalih hari. Lebih lagi kita kagik mendiang ke YFM. Ke benua ngulam kini jam ke dia tu. Sudah tentu dah gawai semua pergi gak ke sama-sama. Tapi ya, bas bulan makir. Biasanya ngulam buah maram. Buah pelam, ya. Yang ambil ke nyadi ke penemu Rama Bala Peninga. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia. Nakma, adika berjalan ke sekedar operasi menih remang OPA di Sarawak. Berengkah 19/21 hari bulan 6 tu. Kena napik monsun barat daya. Kedekat berengkah 14 hari bulan 5. Tok tadi ya. Jadi operasi tu dia berjalan ke bak tujuh kanan dua. Dia nyabat tekat air bakum, bakun. Tekat air murum. Tekat air batang air. Tekat air matang. Tekat air semunjan. Tekat air gerugo. Ngau tekat air benguah. Pengawal tu tak kena ma berjalan ke OPA tu. Dia kena mutar ke penangguh air langkang kanang teka air serta dia kena bersedia nyimpan air keguna dalam menua ngau pengawal bertanam bertupai. Jadi aturnya megak dekat di berjalan ke kena bersedia tumu sampai musim kemarau. Tak kurang hujan kelebih agak bulan tujuh tu ilang.

FIFA World Cup 2026. Ketahun tu dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, hanya tadi ya, cerita lagu. Rancak kena merina dengan bala peningat kita. Ya, mereka selama lemah dengan bala peningat di kap, di kenawit kapit.

kita peninggal mayu ah. Lebih lagi kita akan berkenak ke Jematan Batang Lupar Satu. Bila lau ngejakuk ngamik ke nyaga pemelisi kanan duanya ngamik nak berbuai ke uras Pak Semaran Dua ya. Atau dia kena tentukan kanan ngelingik jematannya seluruhan bersih. Kata diintu ngau mana ya. Ini dia ke infografik upis kerja raya JKA Sarawak. Jako tangkanya digagak berindi hari penamah penyampah kurang ke berkenak ke jematannya. Inti yang hari yang kawam peranak menua tempau. Raban temuai ngau tidak ke berkenak ke jalan alun. Nanti ngetu bak jematannya. Jadi kita dilalau ngambil ke muai uras bak palan ke udah disedia ke. Serta ngemerat ke ulah di ngembuan tanggung jawab dalam nyaga pemelisi pengkak guna mensia mayu ke udah disedia ke perintah. Lalu kerjasama semua raban berguna amat. Kena tentu kejamatan batal lupa satu terus bersih mana setali kewena dikena mensia mayu ya. Ya pukul 5 kita dekat mendiang ke berita dari bilik berita Kuala Lumpur. Renangkannya kena kita bergulai bak rentak dandut ya.

Ya, gi berkongsi sekedar berita tu bala peningai ya. Lebih lagi pemansang kalai pengawak masang lampu jalai kebungkus RM600,000. Kampung Meboy Serian dekat angkat ke pengelikuan dengan pengelantan peranak menua pesisir kelebih lagi maya malam hari. Ambil ke kita nemu peringat projek tu di penjalai ke dengan agensi penguasa pemansang Greater Kuching atau ke GKCDA. Tiah ke penerang ke dipansus sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kanang Menua Dato' Martin Ben mandakah projek tu sebagai hari pengawak kemajak di pejalai ke dikena menggap kaget pemansang menua pesisir serta nyedia ke peringkat guna Kemensia Mayu jadi lampu jalai ke dipasang di Kampung Meboy ngagai Kampung Batu terus ke berkat agak beberapa kandang dua bukai dikena nentu kemayu hakik peranak ngasai ke peringkat gunanya ya. Yang ambil ke kita nemu bala peningah akak kerja tu dia bisik RM1.5 juta sudah dipelanja dikena berjalan kemayu macam projek pemansang bak kampung Melbourne.

Jadi berita ke sekali itu ungkup bala painai. Jadi kita dipinta berjalan ke tanggung pengawak nitih ke pematuk berindih hari pengawak nerit katua tagang umur berkena ke media ramah di Malaysia berengkai hari bulan tu ya.

ni dia ke penerang peningkat mayu ke di pansut presiden mimbal pemu puakatan apa inai Malaysia Mapin Sarawak Dato Rosali Edi Wahab ada ke entik nadai suku ngau ke mata apa inai undang-undang ngau tagangnya nadai meri empas ya. Buat di ranau RKM Kuching madah ke internet tu bisa guna ketujuh belajar ke guna ngagai nembiak kemayari tau dan narai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita tau ke cerita bak media ramah berindiak ngenyap perindai undang-undang Dato' Shankel PS Nani madah ke taga umur ngena media rama berguna benar untuk dikena nyagan rundi yang nembiak hari perkara kena patut diguna maya umur agak biar. Mensia dekat tetap ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akaun baru media rama hari baru atas penglikun online. Ya pukul 5 ninga ke berita nasional.

0: Hey, nama tu kena dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
1: Tuan, nama pengawal dia? Apa anak hack Facebook orang dia tuan-tuan?
0: Bah, ketika kena hack dia, pernah dia? Ya, kena ngasau terlengah, ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tuh, ngoyah lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak dah ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

0: TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga Maritime Engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk mengacun, membaja dan malam dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah percaya untuk terus mendapat supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbang Tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatie namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590 mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Oh bangedo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku. Ku bulatkan cintaku untukmu.
6: Iya.
5: Mati pun rela demi cinta. Oh, oh, oh sayang.
6: Iya. Steady yang mana?
7: Aku dengar lagu dangdut Pupu Bangsa YFM Begulai Sejalai.
8: Kepala anakku ngeraraku duit mana ada kebuka ya aku minat ke YFN telepon
6: habis kredit sudah ya
8: habis pesan lagi enggak uga
9: enggak
8: pedang duit enggak uga semua minat mah batu gigi batu
6: rumah batu
9: ya. Masih oke hati batu nih.
8: Hati batu.
6: Semua batu makan.
9: Batu makan.
7: Ingat kami, program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Begulai Sejalai.
10: Ladies and gentlemen, YFM
7: Rentak Dangdut Pupu Bangsa.

0: Rentak Kemeh, program rentak dangdut Pupu Bansa, YFM, Begulai Sejalai.
1: Ya, peningat mayu lah kita begulai buat program haram rentak Pupu Bansa dangdut ya. Jadi lagu ke terubah ke dekat di tebah ko. Lagu ke di baik perintin ni lah. Bansu.

0: Muno Meri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai.

0: Lingga 89.5.
1: Ya, pendengar Mayu lah. Dekat tu aja aku sekelas jalan kita bawa rentak ngalir hari. Jadi pukul 6 terlebih kita dekat bergulai dengan isi Taukan Nancy Tambung. Jadi pendengar Mayu lah kena terus ke program rentak dandut Pupu Mansa. Lagu ke sekali tu? Lagu ke sekali aku? Atau mumpu ada lagu? Bye-bye.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

0: Jalai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ke Tegal Jaku Asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: さらなる前へ進んだ DYFM。
1: さらなる前
2: へ、さらなる前へ、
3: さらなる前へ。

Rami Ruai lagu hari Joseph Dresa Jesse Mentinggau Jonathan J lagu kenapa pun ke Sadar Lemai Sari Tuk 6 bulan 6 2026 hari bulan Sari Tuk mana hau 6 6 2026. Okay, jadi buat Sadar Lemai kita bulan aku Nancy Tambom takai isi terima kasih ngagai tamu aku Nancy ngagai tau ke DJ Gabby kita udah bulan ngau kita bawa rentak ngalih hari jadi bertusun program buat Sadar Lemai Sari Tuk kena 6 bulan 6 2026 nak ada berubah lagi bekas lama kalau pukul 6.30 tu lagi dia aku dekat macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM jadi kita ke bisik pesan lebih lagi pesan pemati pesan beratau kenatai ke ngagai email kami yfmiban@gmail.com ngau WhatsApp konti YFM balumur 013-862-8422 bukannya ke cara kita kena natai ke pesan berat ke adikirum hari kita out jadi 6.30 tu lagi berengkah macam pesan kita jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita dekat mendiang ke berita hari YFM ke ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Jalan Piramli lalu pukul 8 malam dia kita dekat mendiang ke tanduk program nebi amit buku lain gau antimin sida ke di dekat di tanduk nyentuk ngge pukul 9 malam tu lagi lalu pukul 9 malam dia ngujung ke Sada Lemai sari tu kita sama mendiang ke berita tidak tabu terus hari kota midiang ke sepuri di Kuala Lumpur bekenya ke tusun program kita ba awak Sada Lemai sari tu harap ke kita lantang gerai sari tu lalu kita ke barang tu jalai angkanya udah datai udah sangkai baru rumah kini jauh berjalan tadi nah datai hari menua tentu ya ke belelak meh udah tu udah ke ngintu diri malam tu tu agi terus merindah kita ngal lagu gawai lagu Ari Don Bestie Big Ton Kirik ngal sampal berami.

2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemaga ulih daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikrindu ke kita. Hashtag We Are 26.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita ya. Ya.
1: Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi buat tempat masjid jamik betul ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh dan

0: Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Angkat ke Pengelandia, Dempak Pemujur Dalam Pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemasang Bakat NEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemandu Besar di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagap luang latihan Ngau Gawak berkas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Aku Cikgu Tubau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita

0: Bukan selalakin call di Milan Pengusi Majelis Daerah Lubantu deka meri pesan selamat itu hari gawai daya ngegai semua bangsa daya di menua Sarawak ngol semua peningal YFM Iban besampi ngaji kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai tantang senang boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia uha selamat hari gawai.
1: Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai biau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang dah ingat, suka meh tim dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Selamat malam ngagai kita ke baru gulengau kami ba YFM. Pemegah terima kasih ngagai kita ke agi mengkam gulengau kami ba YFM mega. Jadi tu berkongsi ngau kita gaya hari ungkup 12 jam perengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peringa kalai gaya hari di pelabak ke hujan ribut ba sekedandur di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngoli Limbang. Jadi mok ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah dia di pelabak ke hujan bawa sekedandur di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang lalu di pelabak ke megak nadai hujan di Mukah. Oh, jadi gelombang tasik bawa peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter lalu angin berpuput dari utara ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Kenyak ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peninga. Jadi dia tu terus aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan ti ke terubah tu pesan pemati ke nuju ke Kabang Belayan dia di semua gunturong panggil Kelawah, Kelawah Hulu, Jelam, Engkeramut, Selepung, Gua, Melugu, Melugu Kuari, Poai, Jumbit, Dor, Rembai Sekrang, San Semanjuk, Kuching, Miri, Duri Bangat serta Kabang Belayan. Ya ke Ngelala Tibin, anak Musa, tau ke Laki Limau, anak Insu. Jadi pesan tu madah ke Tibin. Tibin anak Musa tau ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh hari Minggu 7/6/2026 buat rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 buat pendam panggil Kelawah. Jadi Kabang Belayan kena-kena ngau siliak berkawal ngau pesan tu telefon ngagai anak niang ianya Resli anak Tibin berumur 0148-8535-021 tau ke ngagai Tina anak Tibin berlumur 0198912397. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Tibin anak Musa, Tibin anak Musa tau ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayuh hari Minggu kena 7/6/2026 buat rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 buat pendam panggil Kelawah. Jadi Kabang Belayan ke dekat Munggal Silik Agi telefon ngagai Resli anak Tibin buat umur 0148-8535-021 tahu ke ngagai Tina anak Tibin buat umur 0198-8912397. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Umang tau ke ucuk ni yang inggi ya. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ke dia bak Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta Kabang Belayan di Kebukai, Tik Ngelala, Inggiah, Anak Berenggang, tau ke Apai Wini, tau ke Aki Muntoy. Jadi pesan tu madah ke Inggiah, Anak Berenggang, Inggiah, Anak Berenggang, tau ke Apai Wini, tau ke Aki Muntoy, udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026. Jadi niang tu dekat dintu hari sari tu, 6/6/2026, nyentuk ngagai 8/6/2026, bak rumah Abel, Bawang Asan, Sibu. Lalu dia untuk dekat Dianjung pagi 8/6/2026 bak pendam meruan kubur lama Bintangor. Penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Winnie, tau ke Indai Muntoy berlumur 011-1983-9517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke inggih anak berenggang. Inggih anak berenggang. Tau ke apa Winnie, tau ke Akik Muntoy. Udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026. Niang dekat di itu sehari tu 6/6/2026 nyentuk ngagai 8/6/2026 bak rumah Abel bawa ngasan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026 bak pendam meruan kubur lama Bintangor. Penerang ke silik lagi telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Winnie berlumur 011-1983-9517. Terus kena tanya ke pesan kita ngagai kami bak YFM.

Gawang Eka Perudi lagu hari Florence Law. Lalu tu pesan pemati kena terima hari Kristi anak berita atau ke Inai Unggek. Jadi pesan tu nuju kabar melayan ke dia di Banting, Sekirau Aik, Putat, Kampung Sio Batu, Sio Kandias, Miri, Pemegak Eka sama gawak bawa KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu madah ke Sajuki anak Nicholas, Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang untuk dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 ba nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang, serta niang tu dekat di Anjung kena 8 hari bulan 6 2026 bawa pendam Sio Kandis. Jadi kapan belayan ke dekat nemu ngau silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas tu kusuk bernombor 016-889-6191 tak ke ngagai Senorita balumur 011-9839-044. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek. Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 bak nombor 70 Petra Vistana Taman Kopodim Matang, serta ni yang tu dekat di Anjung kena 8 hari bulan 6 2026 bak pendam Sio Kandias. Penerang ke silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas bak lumur 016-889-6191 tau ke ngagai Senorita buat lumur 011-9839-044. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Suki Payeng. Pesan tu nuju Selan anak Nyuak, Nyuak di Sibu Jaya. Jadi kabar melayan buat Ulu Selangau rumah Jimbat di Kuala Balingian rumah Gelingga, rumah Tedung anak Kelambu bak Sungai Menawak Belingian, kabar melayan di Sematu Nia, kabar melayan di Tepus Pelugau Belingian, Muput Anap, Muput Anap Kemena, serta kabar melayan ia ke Ngelala Payeng anak Ugus. Jadi pesan tu madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 bak rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian. Lalu ni yang tu dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 6 2026. Aku nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026 buat rumah Sylvester Jimmy nanga tepus Ulu Balingian. Lalu ni yang tu dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 6 2026 hari 1. Jadi itu pesan ngetas ulit ke diterima hari Seli anak tinggi ke mesan ke kabar melayan kediau di Sungai Tuah, Ulu Bawan, Berjahit, Sengayan, Berkikir, Enggau Pasai. Jadi minta kabar melayan datang ngagai rumah Riki Kendawang Ber Sungai Ulu Tuah. Laban dekat ngetas ulit niang Dina anak Bareng. Dina anak Bareng tau ke bini niang tinggi anak Bubung kena 13 hari bulan 5. Lalu tembuk ngalih harinya. Sebedaunya lemai nguan ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 5. 2026. Nandu isi pesan tu peninga kalai kabar melayan minta kabar melayan ke ngelala niang Dina anak Bareng. Niang Dina anak Bareng tak ke bini niang tinggi anak Bubung. Kita dipinta datang ngagai rumah Riki Kendawang Ber Sungai Ulu Tuah laban dekat ngetah sulit niang Dina anak Bareng tau ke bini niang tinggi anak Bubung kena 13 hari bulan 5 tu. Lalu tembuk ngalih harinya
sebenarnya lemai 12 hari bulan 5 dekat ngatur nguan kulit.

World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Mereka berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: sama Mbak Yani, ya kenalah di hari kaya gitu, klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi itu macam pesan akan diterima hari Umang atau ke Ucuk ni yang inggih tu baru kalau pesan tu dituju ngagai ke Bermelayan ia ke dia ba Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke Bermelayan ni ke Bukai. Te ngelala inggih anak berenggang atau ke Apai Wini atau ke Aki Muntoy. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang atau ke Apai Wini atau ke Aki Muntoy. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu Saritu hari Saritu 6 bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 bulan 6 2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 bak pendam lebaan tau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai Wini berlumur 011-983-9517. Nando isi pesan tu baru peningat kalau pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang atau ke Apai Wini atau ke Aki Muntoy. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 bulan 6 2026 niang dekat dintu hari Saritu 6 bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 bulan 6 2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 bak pendam lebaan atau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai Wini berlumur 011-1983-9517.

0: lagu baru dari Isali Sweetie Sayau. Jam di atas pukul 7 lemai. Selamat lemai. Selamat mendiang ke YFM. Kita ke baru mendiang ke YFM. Pemegang selamat datang. Tuju kita ke baru datang, baru sangkai di Bandaraya Kuching lemai tu. Terus boleh ngau kami nyentuk ngagai pengujung program kami buat YFM segmen Sada Lemai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita lagi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita. Nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyeri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi ngau Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan na udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, tuntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang berai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh berai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang luan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah talo. Pekas mautai buat dunia inyau tu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemuni itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lamati nuan. sida dekat beri hidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, labannya oleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Nyari tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau dah pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkau serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato, bakal ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
4: Aman, aku nyau nyemata aku ngbau utai tapi satu naya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jekot lawat mempengaruhi tau ke ulih nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Nanti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jako, jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 6.35 Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Lagu ni What Meet Gawai Tum Ketumbak. Ngujung kejam dia tu 13 minit dekat 13 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7.30 tu lagi dia kita rekam dia ke berita tabur terus hari YFM di Kuching di tu. Jadi tu lagi terus merinang kita dengan lagu-lagu lemai tu. Tu Siti lagu baru bawa YFM, lagu hari Vales of Versa, lagu Lelengau. YFM, segala sejalan.

0: Mengguyur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasinya Pemasang Bakat NEITD. Begulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntuh. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak luang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngeranang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batok ngetudulun dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edupan Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji itu gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: 撒桶罗
1: 地高
0: Tanah nyamak ya saya tu. Tabar saya temak gula nyamak ya kakak. Kayaknya bapak yara berkedai tu.
2: Wey, mau main gula empat, Ilan?
0: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula nemu deh. Kuma di mana makai gula sama yohnya? Sakit nemu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diru.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan turah tayari YFM bergulai ngeupis pengerai benua Sarawak.
6: YFM.

Terbatuk batang berita. College University ICATS dekat diangkat ke nyawab negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatika ekonomi merakau antara menua di Limbang enggal lawas. Pengawak tim indah ke Batang Payat Besar di Miri ditetapkan jadi atur tim Puah Panjai dikena mutar ke penanggul Aik Payat Pantis. Selamat lemai, bulan aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM. Udah tu lagi peningah isi berita.

College University ICAS dekat diangkatkan jadi universiti penuh kena negap ke agi ekosistem pelajar tinggi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madahkan perintah Sarawak bisik udah nerima pemutus Ariupis Menteri Pelajar Tinggi berkawal nge perkara tu. Perkara tu megak jadi pemujur besar ke udah diulih dijapai sektor pelajar tinggi di Sarawak. Diulih nyawup ngangkat ke agi pemansang modal mensia di menua tu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu udah ia ke berjadi pengawak mandang ke bidang pematih enggau bidang pengawak di kerja Sarawak Esket Fair ke-12 di Kuching. Ia mada ke College University ICATS dekat lebih mekuah ke bidang teknologi tinggi ti nyengkaum aerospace kelimpah ari ti nanggam kaul kerjasama enggau universiti luar. Dulu agi arinya premier madah ke perintah endang nak ulih dekat mansang ke penau ngau penglandia dikena nangkup guna ekonomi baru ti berplasar ke teknologi ngau innovation yang madah ke Sarawak berguna ke mayuh agi orang kelandia bak bidang pemintar tiru ekonomi digital kuasa timeruan ngau industri ke guna teknologi tinggi yang madah ke peluang belajar endang udah diberi ngau rentang ke semua rakyat Sarawak ngau ndak ngira bansa. Nya alai bala nembiak rebak baru diansa lebih ngemeran ke bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM serta bidang penglandiak baka analitik data ngau penglikun cyber. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg enggai mansut ke penerang ti siliak agi berkawal dengan pengawak berpilih menua Sarawak atau ke PRN Sarawak ke disadang diatur dalam tempoh kurang 100 hari agi. Lebuh ke ditanya pengarang berita di Kuching, Yasmina madah ke diri ndak nemu. Dulu agi arinya penerang bisi madah ke PRN Sarawak disadang dekat diatur dalam tempohnya lalu tempoh Kaunsel Negeri ditagak ke habis dalam bulan 2 tahun 2027 nyin ilak. Sarawak dekat berjalan ke model pemansang ekonomi ke merakak antara menua Eropah Timur dikenal mengangkat ke kandang menua kilah ke utara menua tu. Lebih lagi, Limbang enggau lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka modelnya dekat dipelajar ke Maya Penemuai Bala Pemesai Sarawak ngagai kandang menuanya dalam minggu baru tu ilak. Untuk berguna benar dikena negap ke agi penduduk Limbang Ngau Lawas nyadi hub ekonomi ketegal kandang menuanya ti berantara Ngau Brunei, Kalimantan, Sabah, Ngau Labuan. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutu buat program Pesta Babulang Ngau Lumba Kerbau di Batu Danau. Yang mada ke perintah dia tu menoncahkah berjalan ke projek infrastruktur ti nyengkawum Sarawak Sabah Link Road SSLR Jalan Besar Gimbai Tebing Tasik Utara NCH Ngau Jalan Besar Trans Borneo. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai hari YFM.

0: Pengawak ti mindah ke dua batang paya besai bak batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang paya ke suah pantis enggau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pan Borneo. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi medahka kedua-dua batang paipnya endang buat tanah kelembut tang tanah ke berubah di pelabak kenyadi kebuah batang paip besarnya ke Tau Pantis. Ia maksud Jakutuk ngagai pengarang berita budaya kedemuai ngagai tabak projeknya. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang paip tu berguna ke saup Ari Upis Menteri Kerja Raya labang pengawaknya endang bisik kawal ngau projek Pan Borneo. Yang madah ke perintah udah berbendar ngi kat Jalai dikena mutar ke penanggulnya. Alai nentu ke sistem paip bak kandang menua miri. Sibuti, ngondur ti berkelingik ngonya. Tau semampai likun serta meruan. Berbak ngonya Datuk Sri Julahi madah ke pengawak nyeletik batang paip besai di batu tujuh Jalai Miri Bintulu dekat belabuh di pejalai ke 10 hari bulan 6 tu. Pengawaknya dikerja kena nyeletik sitik hari dua itik paip Sarawak Water Sdn Bhd ke ditemu pantis. Pengawak ngadu ke batang paipnya ditagak ke belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawak tu disadang berguna ke timpuh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam dur mulai ke penguat air tidak ditambah ke berenggat-renggat. Ya pada ke habis nadai ia 18 buah luri tangki bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedar palan mega sudah dipilih ndur orang mayuh tau ngambil air bersih. Spital, sekolah ngau rumah semiang dekat dulu agi disediakan ngau air bersih. Nyalai mensia mayuh sudah dilalau ngau jakuk tinggal suah sidak bersedia serta berkelimat ngau air bak sepemanjai timpuh orang ngadu ke paip. Sarawak dekat majak negap ke penuduk diri buat pengawak pemansik ngau teknologi pengerai setipak ngau pemansang teknologi pemintar tiru AI ngau robotik buat bidang perubat. Spital besar Sarawak dia tu udah berjarit 4 tahun diakuk nyadi spital pemansik ke pemadu nyulut di Malaysia. Yang maksud ke Jakutuk lebuh ia kebejadi awam antarabangsa kedua gerempung dutur ginekologi terbangkar Malaysia ungkup Advanced MIS Robotic and Ablation AMRAS 2026 bak palan Convention Borneo Kuching. Yang madah ke perintah mega udah ngemansang ke Spital Penyakit Riman Sarawak dibungkus 1.5 bilion ringgit tidak sikap ngena perengka moden kena ngelati ke pengawak berubat di menua tu. Bala Apai Indai di Bukit Saban sudah dihansak ngambil peluang hari inisiatif pelajar tinggi tidak berbayar ke disediakan perintah Sarawak kena merik pemujur ngagai bala anak sidak kejemah hilak. Sapit Premier tik lalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya nyadi ke bukti perintah Sarawak anda sudah berbendar dekat ngelati ke modal mensia ngau perkara pelajar bak menop sisir. Yang maksud ke Jakutuk buat penggerami nerima pengabang gawai Dayak 2026 Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban di Sepawah. Yang madah ke inisiatif pelajar tinggi tidak berbayarnya dipejalai ke sekedapalan pelajar ke dipenggi menua Sarawak bakal Universiti Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak, College University ICATS, Universiti Kertin, enggau palan pemujur teknologi Sarawak Sentex. Inisiatifnya cukup berguna dikenang ada keraban orang ke berpenemu serta landik ti ulih nangkup guna pemansang menua jemah ilak. Berita ti ke penudi. Pengawak nerit ke adat nak patut dikacau ulah ke double standard. Perkara tu dipansut ke Sapit Inspector General Polis Diraja Malaysia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh. Ti madaka ulah ti bansanya tau bendar ngerusak pengarap ati orang mayuah ke perintah. Ya madaka pengawak ti madu ke bala ketua mensia mayuah, tuai upis enggau pemesai penerit adat, patut dikerja orang kebisi integriti serta berani mai ubah ngagai sistem. Ya maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita, udah tembuk pengawak ndur ngelancar ke BOP Strengthening Integrity, Empowering the Nation Integrity as the Foundation of Leadership di Kuching. Berbak ngaunya, ia megak minta mensia mayuah kena tai ke sebana ngagai Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC. Enti bala polis bisik salah guna kuasa. Tiap sebana ke diterima IPCC dekat diperundian ke lalu atur ke patut megak dekat dipejalai. Kena ngujung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. College University ICATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatih ke ekonomi meraka antara menua di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke batang paip besar di Miri ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air paip pantis. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jaku di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah terpawar runding ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jaku Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di miring gau limbang laban miri ninga ke jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke jakuk Bisaya enggau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi dengan YFM 912.

Ya, lagu ni Stella pilih mulut ketawa hati merinsak. Lagu kena merinang kita ke benua mendiang ke kami sada lemai hari tu 6 hari bulan 6 2026. Terima kasih Labah Milih YFM. Jadi ke stesen pemerintah kita 24 jam. Oh. Okey, jadi pukul 8 tu lagi dia peningan Amin dekat mendiang ke tanduk program Nembiak Mit begulai enggak anti Min. Jadi ke sekali tu kena nerus ke program kita lagu kena merindang kita lagu Ari Ursula Dinga Pesan Aku. Sedalamai YFM.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program enam biar amiat kita. Ha, kita tahu ngabas Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biar amiat abgulai ngau anti mien. Anti mien dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ni. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkongsi dengan bala kaban kita ni. Bala bakih kita. Hai, bala peningan Nabi Amir kita ke buat luar dia. Banyak kita ningat ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita atau ke mendiang ke kami ngena portal RTM tau ke RTM klik. Ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amir ke bisi ngau anti mien baka ke malam tu ni ba program Nabi Amir kita nya sidak tiga ya ni. Jadi anti mien minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ni. Hanya sedap tiga ya. Kita boleh medak bah Facebook YFM Iban. Tiga ikut sedap itu ngena baju orang ulu. Daripada anti mien. Bisi megak bercampur ngau bakal baju bidayu lah. Pada anti mien tu ni. Lagi kita medak nama. Utai kedekak di pandang kesedak ya. Utai kedekak di bantai kesedak. Kelebih lagi bah pengelandik nembiak mien kita. Ini, jadi kita berkelala ngau sidak ek sekali tu. Anti mien okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga nambi amiat ke bisik datai ke konti tu ni. Jadi hari kiba anti mien tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Ha, kita minta hai. Ya berjaga. Hai.
1: Hai.
0: Nya tadi ni. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak?
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Berbangsa?
1: Berbangsa Iban kenya campur bidayu.
0: Oh, Iban kenya bidayu. Oh, mayuah campur tu ne. Uleh-uleh jaku Iban ne.
1: Uleh
0: gane, mimit. Mimit ne. Tang nemu tak sebut anti, paham na? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul ne?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik.
0: Bisik adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai tu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nunggu nanya dulu hari ni sekolah sidak ya. Nunggu nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siko lagi enam biak miat ketiga ke bisi datang ngau antimin. Nanti bak dia namanya Urai tulis antimin nah. Okey, nama penuh
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikenak sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak ambil. Nama nak pengelandik kat di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak ambil. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya Indaya bisi mesej ngagi anti min madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program nembi amit. Terima kasih ke sukung bala pindai pia mega bala nembi amit ke rindu ke program nembi amit gulai ngai anti min ne. Jadi kita ka nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak anti min tu tadi dari sekolah
1: SK Sentresa.
0: SK Sentresa. Umur?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okay. Primary?
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentresa.
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Nak.
0: Nak. Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh. anti empai berarti dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah
1: SJK Chunghwa Batu 10.
0: SJK Chunghwa Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen meto petunggal lah. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu anang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkawum Scarlett Adele. Anti mien kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina?
1: Pandai.
0: Mandarin?
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghwa?
1: Umur 4.
0: 4 tahun?
1: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina?
1: 我喜欢国语.
0: Koi. Betul pinggirnya, nah?
1: Ya.
0: Yeah. Dalam bahasa Cina, kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
0: belajar Mandarin.
1: Ya.
0: Yeah. Memang subjek penting lah.
1: Ya. Yeah.
0: Dalam subjek Mandarin, selalu dapat berapa?
1: 40.
0: Ya. Tapi memang fasih lah.
1: Ya.
0: Kalau dalam menulis boleh okay, juga. Okey juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Lihai ya. Okey, kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikenak sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak oleh hidup bergulai sejalai, betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah oleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Tak.
0: Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakup Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Okey, ingat tadi Joyce Maria Lenta. Okey, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okey, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bahas sekolah?
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biak kurang maya rinduk ke subjek matematik ne. Maths ne. Okey, nama aku buah rinduk ke maths tu?
1: Yeah, it's interesting. Mm-mm. And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal, membaca lah nah. Lebih suka lagi mengira. Lepas ni bisik formula nah. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, huh? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tahu ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto. Kajat Indo
2: kajat induk. Kajat induk sida iatu 3 ekor. Jadi sida ekak nyedia kedirik. Dalam sida nyedia kedirik tu peningah, kita ngantik lagi kita dekat medak live Facebook. Sida iatu ngajat ngajat kenyah menya asagal leto ne. Tang kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih anti. Min kena merindang bala peningah nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Nanti kelihatannya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ni. Kan mungkin ni balau peningan nembiak kemaya radio tu. Apakah kudah dipadah kan timin? Peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ni. Ngau utek dekat di bayu utek dipandang ke nembiak ke bisa datai bawa konti YFM bawa program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyeng kaum urai, Kak Ngemai, Saga, Leto.

Okey, pendengarnya tadi persembahan hari tiga iko anda biar ke bisa datai ke Konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita mau perinang sekali lagi pendengar. Nur sedaknya dia ke diri ngau pengelandia ke bukai udah tu lagi.

0: Bogolay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Okey, bertemu baru gulai dengan Tim Min bawa program 6 biar Amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan Tim Min tadi. Sida eh baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sida tiga ya bawa program 6 biar Amir. Jadi Tim Min kak nanya ke Scarlett tu. Nih, okey, Tim Min kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa?
2: Favorite food.
3: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
3: Telur goreng.
1: Telur goreng.
3: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha. Okey, ya Scarlett Adele ni. Di sekolah siapa best friend?
3: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nya. Okay, Joyce. Nya tampak lagi nama Joyce. Okay, Joyce. Di sekolah, kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
3: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukupkah? Cukup.
3: Cukup.
1: Selalu beli nama deh.
3: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
3: Ya. Yeah.
1: Okay. Alright. Selalu bawa bekal atau beli?
3: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
3: Ya. Yeah.
1: Oh, lebih bawa bekal lah.

0: selalu bekal bekal nama?
1: Ayam goreng.
0: Ayam goreng? Mm. Nasi?
1: Ya.
0: Yeah. Sayur dah? Aunty Min dah nemunya. Ni banyak word. Aunty Min dah nemu retinya. Yeah. Nak suka sayur?
1: Suka.
0: Suka? Mm. Oh, sayur nama?
1: Timun.
0: Timun.
1: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Siapa nak suka makan sayur? Huh? Bisi nak suka makan sayur?
1: Tak.
0: Semua suka makan sayur.
1: Ya.
0: Uh-huh. Okey, laban Adele. Okey Adele ne, Urai. Urai kak bercerita. Aunty Min ngangau Urai meh. Urai kak bercerita, cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Ya. Okey, dah ready?
1: Dah.
0: Dah. Okey, peningan kita boleh bedak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau kenusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okey, 1, 2, 3.
1: Hai, nama saya Angelina Urai anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghwa Batu 10. Hari ini saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
0: Hmm, dengar kita tadi peningan nembiak ne. Ha, cukup lah nembiak ne yang ngempu sebutannya korang nangnya terang nya Urai ne. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
1: Ya.
0: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
1: Mr. Wong.
0: Mr. Wong.
1: Ya.
0: Yeah. Okay. Dalam subjek English selalu skor berapa?
1: 86.
0: 86. Wow. Hmm, memang wow lah nah. Mhm. Okey, kalak 100 lah. Hmm. 100% kalak nah.
1: Boleh. Yeah.
0: Boleh. Mm-hmm. Okey. Memang pandai meh ko kita ini. Okey, seduai anti bercita-cita, seduai besailak ka nyadi nama. Cita-cita.
1: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okey, nyak tadi Adele.
1: Hmm. Artis.
0: Jadi artis. Ah, nya Aunty Min madah tadi ulah jadi DJ nah. kak jadi DJ?
1: Nak nemu.
0: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai gak artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Hmm, artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam si ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
1: Penyanyi.
0: Penyanyi. Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah. Mayu lagi kategori artis tu kebenarnya nah. Tang memang rindu jadi artis lah. Urai cita-cita?
1: Doktor.
0: Doktor.
1: Yeah.
0: Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
1: Doktor bedah.
0: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target ya ne. Yeah. Jadi yang madah tadi ia perlu berusaha lebih lagi nak.
1: Yeah.
0: Belajar dan nyak doktor tu patut bisik nama. Kasih sayang ke orang nak.
1: Yeah.
0: Disiplin.
1: tanggungjawab.
0: Tanggungjawab. Nyak Meh ya udah hari dia tu ya udah target ya katnya di doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu tau ke julu hati sidak tiga tu tadi uliah di penggik sidak ya Neh. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalanan sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita ibat luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal sidak tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranau sidak tiga uliah megak telefon ngagai anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 arus telefon kami di konti bak program nambiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagai peningan nambiak mit kita bak luar tajak anti min bisi ngemai temuai nambiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengerindu tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandia kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun ke mami dadinya kini bisi anak ke landi tau anjong ngagai konti YFM pi megak balan biak kawan-kawan yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
1: Betul.
0: Anti min perindu mega sidak tu landik bejaku serta nak malu atuk meh ndur anti min meri peluang meri awak meri penelebak ngagai bala peningan nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min. Jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya kuda meri sokong ngagai program nembiak min kita. Jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembiak amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce ngau urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangkes sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
1: Umur 6 tahun.
0: 6 tahun. Siapa ajar?
1: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
0: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
1: Di luar.
0: Di luar. Aha. Okay, Joyce?
2: 7 tahun.
0: 7 tahun. Sama juga. Sama. Memang belajar di luar.
2: Ya.
0: Kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okay, Urai. Sejak bila pandai main sape?
1: Umur 7 tahun juga.
0: 7 tahun juga. Ah, sama tempat belajar lah.
1: Ya. Yeah.
0: Sama tempat belajar tiga. Dekat mana tempat belajar?
1: Batu Kawah, MJC.
0: MJC Batu Kawah kita yeah. Tiga. Nih, dalam seminggunya berapa kali?
1: Sekali seminggu. Ya.
0: Yeah. Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
1: Hujung minggu.
0: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari minggu ke?
1: Sabtu.
0: Sabtu, ne? Dari pukul?
1: 10 sampai 11.
0: 10 pagi?
1: Ya.
0: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
1: Ya.
0: Memang mami dengan daddy lah. Anjong, oh?
1: Ya.
0: Okey. Nyak meh sukong hari apa yang ngindai megak ne. Hari nduk muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak. Kelebih lagi bak sape ne. Okey, kita dia tu ke meda persembahan sidak tiga ya tu. Bak main sape tang. Anti min merindang bala peninga. Nembiak mit kita yang peninga ke benung. Mendiang ke program Nembiak mit. Lagu kita ke sekali tu. Mawat mit klicir.

Okeynya tadi lagu Mawat merindang peninggal kita kelemai tu abah program enam biak mian. Kita nama so jam. Kita ada ke medak sidak tiga tu main sape ne. Okey, hanti mian ngira. 1, 2, 3.

0: Okey, nyak tadi ni, penglandia sedak yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ya nah.
1: Ya.
0: Ah, laban anti mien berarti ke jari jari sidak itu tadi ada peninga. Anti mien pernah nemu utai ke ditekan sidaknya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sidaknya tadi. Laban anti mien nang buta. Meda anti mien sape nyata anti mien nak merti nama not bak dia ne. Jadi anti mien kak nanya Joyce. Okay Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okay. Lepas tu?
1: Mistik.
0: Sape
1: dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah, pernah ya. Dengar. Aha, okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adele?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat.
0: Minat dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
3: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
1: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bagaimana ni?
1: Performance.
0: Performance je lah.
1: Ya.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
1: Ada.
0: Sekali bisik lah. Landia ni rindu kita medak kebenar ya. Penglandia sidak tu main sape. Maka kepada Hanti Mien tadi, Hanti Mien nak merti nama utai ke ditekan bak sape nya gitar, tali gitar nya pun Hanti Mien nak merti mat. Urai berapa itik tali nya urai?
1: 6.
0: 6 oh. Yeah. Okey, dalam 6 nya tadi Scarlett, dalam 6 nya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
1: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari note lah.
0: Oh, kiri untuk cari note. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai note apa?
1: E.
0: E. Oh, dia ada nama note dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kita nanya Mimit ne, ngau sida tiga tu tadi bekau ngau sape. Mimit dah pandai main sape bisik penglandia bekenya ne. Angka kita ba luar dia mega peninga bisik dekat ngangau ke sida tiga tu tadi sida bisik penglandia dah lama dah hari gawai ne. Laban hari gawai tu ukai di intu kita Iban aja tang mega sama di intu Raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sida tiga tu ne, tanya mak ngabak sida. Bekeni cara kan ngiga sida ya. Kita tahu nanya aku ba Facebook Bungai Kedupua ila aku meri penerang agai kita ne laban nak ulah dipadah ke tekalanya ne. Okey nya tadi bekawa ngau penglandi sedak tiga tu berprogram nambiak miat inya main sape. Terima kasih ngagai apa yang ngoindai sedak tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele, apa yang ngoindai Joyce, nyengkau apa yang ngoindai Urai. Udah mai sedak tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandi sedak tiga ba main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM?
1: Mau.
0: Dengan kita lagi kak sudah datang. Nanti gak megah Antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawa ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sidak ya. Mai sidak ai megah ke Konti YFM Iban. Okey, nak tu dulu program nambiak meet kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontinjen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran, manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Perak Semua memberikan tumpuan kepada pengarah. So, yang terbaiknya adalah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kompeten Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh semua Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat tabulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia, Cape Verde, pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: di Sriaman 89.5. Mengangkat ke Pengelandia, Dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD. Pegulengal tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngatai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur. Baru Sarawak.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gabi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengering sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah tepawa runding. Ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayu hagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pegelan Sejarah.
1: Tome 24 Itu Lagu kini pilih sebagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Pemerintah Malam.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai kau kami pemerindang malam kita. Malam tu ya malam hari 6, kena ke 6, hari bulan 6 tahun 2026. Okey. Mana gaya hari di Puak Mengguri Kuching ke malam tu ngarak ke program terang. Didinga bala kita di Selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang. Okey, bermain ke lagu hari Embu Joy di Ngameh. Kita ke semampai ninga kami ninti hari, ninti yang jam ngena radio tau ke ninga kami secara online RTM Click tau ke ngena channel My TV. Terima kasih menyemanyuh ya. Okey, bakal selama abak jam ke 2 lagi pukul 10 dur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Udahnya kita mending ke tandu carta siapa juara nyentuh ke tengah malam tu lagi neh naden tu jaku malam tu ai laban kita ke mending ke tanduk carta lagi ya hari lagu Embu Joy kita ngenang serentang Siti Megak lagu ke bisi di pansak peninga tu ngenang serentang pemansang menua kita Sarawak Doni E ngau lagu ya Sarawak maju kedua lagi nginjau lagu Rancari Urai ngau lagu ya dandut Batu ngau kami di Kota Semarahan, Sematan, Lunduk, Kuching. Ninga kami ngena 101.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan hal Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

ya ketawa kediri ninggal lagu ri urai neh dandut batu nya ya kita anang ka lubingkiang ngai nerima temu rabukai ngai kita nya dikumbai orang unta batu kita ngerja pengawa mesti ka ngembuan ati batu ya kental ke kita baka ME lah udah lagi ka ngunci UPS kita pukul 10 neh udah berita lagi mesti ka ati batu memang sangku UPS petang kaki lima kami dia tu ai. Okey, kena berendam oleh kita dua lagi lagu disediakan aku sepedau maca ke kita berita malam pukul 10 lagi. Lagu kedisada Isali ngau lagu ya Sweety Sayau. Kedua lagi lagu dari Henry Abin Tua Enda Sepenemu munyi kau dah dipadah aku tadi ya. Okey, udah berita lagi. Kita mendim ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita engkanya benuang belelak malam tuan tau kebisi program engkau diri sekaban. Okey, benuang beranda ruang ke kita sambil-sambil ninga kaminya. Terima kasih manyuh-manyuh neh ngarak ke terus ninga kami untuk ngagai pengujung program kita di tampung gau timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Anai rawati pagilah kita bertemu Y 9.12 pagilah neh. Okey, ungkapan kita ke dekat belalak malam tu Y. Kita belalak ngawati ke cukur lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Terus kau kami segulai sejalai Y FM. Rama.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan neso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri. Bintu.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadai. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih lebih milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Ya, jam kita pukul 10 malam. Kita kena ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Orang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Madah upis menteri ada tu benung nembuk ke pansi Menster Manyuh di Serata Menua dikena nguliah ke penemu Ari Manyuh Bengkah Raban ke Bekaul. Tunjeng kaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO Institusi Palan Pengintu Engau Raban orang tuai umur empu dikena nentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuyang rang, sebarang langgur penemu dikena kemanah kena agi diterima sedang perambu ke penudi dibantai ngagai kabinet lalu udahnya ngagai parlimen. Ia mansu ke jagunya pengudah menjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Manyuh Kampung Telaga Air di Kuching. Graduate pelajar engau latih teknikal engau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemadu manyuh peminta di Sarawak. Menteri Pelancar Innovation engau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin Madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Samalaju engau Bintulu, maritim di Miri engau Sibu serta juga sektor digital teknologi tinggi engau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bak pengurami berjadi ke pengawak pemandang latih engau kerjanya Esket Fair 2026 di Kuching. Kuya perintah negeri dekat terus menegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama engau industri serta institusi pematiah dikenal itu ke pengelandia graduate nangkup guna market kerja. Pegawai Tisama, Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Dato' Len Talif Saleh, madaka program Project of Dream Realize Pro-DR dekat dikerembai ke ngagai 14 bengkah endur di Serata Sarawak tahun tu. Tu dikenal nentu keraban anambiak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar, latih ngau peluang gawak. Program penglamat sebulannya nampung program pemandang latih engau kerjaya Sarawak Esket Fair 2026. Bak penerang ti berkawal tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena ke 1-2 bulan 8 tu ti ngemerat ke pengawak ngena pemintar tiru dalam bidang innovation engau teknologi. Suruhanjaya Bebas Ulah Polis IPCC menyediakan atur alternatif ngagai Mensia Manyuh nganjung serbana berkaul ngau salah pengawal raban polis. Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maiden Piche Madah sebab itu tebal lagi serbana diputar ke Unit Integriti ngau Pematuhan Standard JIPS Polis di Raja Malaysia. IPCC itu nyedia ke pilih ngagai Mensia Manyuh ke endak lantang ngenatai ke serbana dengan atur dalaman polis. Kuya Suruhanjayanya bisi pemesai ke diri empu mansiak serbana ke diterima beroperasian kenyari 1 bulan 7 tahun 2023 baru Akta 839 IPCC megai pangku pengawak mansiak salah pengawak polis serta meri perambu atur disiplin dikena ngangkat ke integriti ngau pengarap hati Mensia Manyuh. Ngonyang ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 6 beritanya tadi di Tusun Sharifah Ajau Yahwan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Terus dengar kami, Pemerintang Malam, nangkan ke tu lagi. Kita mending ke tanduk carta sapa juara. Salam Malaysia Mandani.

0: Pegelan Sejarah. Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawah runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikenang ngelati kagi Raban Bangsanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Selamat ngali hari serta selamat begulai bak carta sapa juara. Ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimit. Lain hari selamat tu untuk ngelamat tu kita berarti ke 10 titik penduduk lagu dalam carta. Dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta sapa juara. Begulai ngok kita bak carta sapa juara preview 24 titik lagu. Ia ke udah bujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang udah juara bak carta sapa juara di tahun 2024 ngagai 2025. Lalu batusun ia ti ke 9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ia ke udah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah agi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael boleh ngok kita dekat mai kita preview 24 itik lagu tu. Nama lagu ya, siapa kemai lagu, siapa kengagak lagu, komposer sida ke nulis leka keni lagunya tau bisik keni lagunya tau dikerindu tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi. Jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
2: Tu me 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nyat semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu bernasihat semina lagu ke dipilih aja semina lagu ke mujur aja oleh nyingkang gagai malam anugerah SCSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu keterubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu kedeberi nama Berdegak Berserak Lalang, Ari Rudy Peter. Semifinalis keterubah Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Nya tadi Rudy Peter ia kudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu ya berdegak berserak lalang. Lagu kudah kalah jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peningah ke rindu ke lagunya ngujung ke ya uliah masuk jertai 23 itik lagu ya kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iyampu. Digagak serta debai Iyampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

Baru dah mendiangkan lagu Yatik kedua, hari sikut semifinalis kita yang kebujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole dia tadi, Cerita Tua. Boleh dengan kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang kebujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Boleh dengan aku, ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengar ke lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abah tahun Sitiknya kemarin mega. Batu Sun ia ke 8. SCSJ ke 8 ia tu Siko Arif finalis. Jadi lagu tu di gagak Monica Island, Siko komposer Indo ia ketebilang di menua kita itu. Lagu hari Darah Helena. Bak musim ia ke 9 SCSJ tu ia main lagu tu. Kena beri nama Perahu Mit.

Lagu Ari Dara Helena Proud Meet Munjur Jingkang ngangkai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara yang ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali ke Munjur Jingkang terus ngangkai malam Anugerah tahu ke semina naka semifinal anjak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus menian ke lagu preview lagu SCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi Sarawak Ari perhati mata kumpul ban sigi kak mimiet bakawi nyawa pan bakawi mega gaya bisi gayawi lagu Ari What Rock lagu kada beri nama Trabai semi finalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat bergulai dengan kami Bak Carta Sapa Juara Tusun ya ke minggu tu. Special Mimiat Laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys, semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ya ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock, lagu tik keempat di dengar kita bak minggu tu. Ke sekali tu semifinalis kita itu megap mujur nyingkang ngagai malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 8 tahun yang kemarin. Lagu tu digagak Yempu, Ndak Mudah Aku Lengka. Komposer lagu tu ianya Donny Lang, penyanyi Donny Lang. Kita terus mendiangkan lagu kedua beri nama Ndak Mudah Aku Lengka.

Carta Sapa Juara Minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu sikup penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai rendah nemu sikup penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk ngagai semifinal. Lekat lagu tu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu Winnie Albert ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

Ini lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert. Lekal lagu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita pergi berkulai dengan kami Carta Sapa Juara special edition. Special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ilah. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu. Lekal lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladin ngau Aldridge Kamijan. Lagu hari Dayana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Kati, kau dah siap lagu Ari Dayana Shini, Ari juara ACSJ ke sebedau tu sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu, bak tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita ganti pemutus ya ilah. Okey, kita terus menyang ke lagu kenangkan ketuk. Cerita lagu Ari Siko Penyanyi. Ya ke dia tu majak terbilang tajapan lagi biak. Bekedi kau nasihat lagu tu ilah ba SCSJ ke 9. Kita ingatkan lagu Ari Veronica Natasha. Ngau lagu ya simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Man. Saya terus menyang ke lagu Ari semi-finalis Veronica Natasha, simpak.

Selamat kali hari ini kita baru mendengarkan kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengarkan lagu ke-9 mega. Kita bisik 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu ke mujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku hari finalis buat SCSJ ke-8 tahun Siti Nyen kemarin mega. Tang tajak pan pihak tahun tu yang main lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak Yampu. Siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri Yampu. Lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Lagu dari Ramles Walter dirantai pengingat manis semifinalis ke-9 kita lekang autiun digagak Ramles Walter empu penanyi ia ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang muzik sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu kita sama nanamu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah kita terus ngagai semifinalis kita ia ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulengok kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Jom kita ke Bedong Teriba jam yang ke dia tu berjimat bak jalai alun. Harap ke selamat datang bak nur yang ke dituju. Kita bergulai bak carta siapa juara special edition minggu tu. Kita preview lagu-lagu semi-finalist yang kemujur nyingkang agak SSJ ke 9. Soal itu datang bak semi-finalist yang ke 11 kita ke sari tu. Datang bak semi-finalist kita yang ke 11 bak SSJ ke 9 tu. Siko penyanyi ke megak kalanya di juara SCSJ tahun tu ia main lagu kada beri nama Nadai Agi Pengerinduk tu. Komposer lagu tu, leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Siapa lagi? Enti Ukai Ika, semifinalis kita by SCSJ ke 9.

Ni lagu kat beri nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelekar ya digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Lagu tu mega dekat masuk ngagai Renggat semifinal bulan ngau 23 itik lagu ia kebukai bak tusun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mending ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Braban tau ke Siti Ben bulan ngau siko penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

Hari Mesti 12 itik lagu, 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Buat tusun catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus mending ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Lekal lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Hari Nicholas Frederick. Kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu tu ianya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali tu. Masterpiece ngau lagu Sidaya menyadik.

Kita baru dah meriang ke duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita bak busia mia ke sembilan tu lagu hari Rudy Peter Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German, lalu Siti Dah kita dek ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang kita ia ke gulai kami bak carta siapa juara bak tushtun ia ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke sembilan. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dinga aku. Ha. Kita terus ngagai semi finalis kita ke sekali tu. Terus ikut penyanyi ke menung angkat megak jam ia ke dia tu. Leka lagu tu ditekembang iampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semi finalis ia ke 17. Phoebe Chloe. Dimpu Nuansiku.

Tinggal 7 ikut semifinalis ada lagi ya ke berada di kita. Terima kasih yang juga kita ya ke Gig Bengkam gulai dengan kami. Tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang. Preview lagu semifinal SCSJ ke 9 tu ilak peninga. Special gaya kita ngalih hari tu. Ninga semua 24 itik lagu ya ke Bujur Nyingkang guys, semifinal SJ ke 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu, lagu tu digagak yang bu Jonas Johnny Aman, Nuan Bisik, Intan Dikembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam yang kedua itu dah lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi, kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales, Parung Pemencik.

selka jaku pransang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngga orang. Ngga orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngga orang. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan memang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang ada tidak letak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban. Aku ndak boleh rubah dunia itu. Tau aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu boleh mai pangkok bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air petelaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu. Ari YFM Miri.

Jago dalam saritu ianya gerah jari. Reti gerah jari ianya nelap serta nak saya kutai. Contoh ayat, ayat semiga sigit gerah jari, nak tahu buah si belakang bilik sida, sigit disadung baik pakai sida serumah. Nyanakak jago dalam saritu.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ninti yang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: kerja kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam kunusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungat cermin kereta, tali kleda termegak ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tak japan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Simpan mengau badar, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kak boleh lawak ngaget tamu kian. Umang, ukannya kak makai nanti nadai lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non tayar keretanya. Nadai bungai aginya. Jalai galicin. Hari tu baru gak udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hotel udah ngubah Jalera yang lama ke Semina, bisi Siti Arum Jalai Mansan mau pulai, jatuh udah bisi 4 Arum Jalai. Bukai Semina bisi digaga Arum Jalai Murnikal, Pen Brunio Highway Mega bisi diadu ke perintah Palandu Belelak ngomintu diri R&R. Kelimpah riti cukup nguntung kerea Sarawak oleh nengah jalai itu nak berbayar tak kena detol. Pen Brunio Mega bisi pengelantang nur kitai oleh mindah ngeresak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok bekas sanggol rumah. Mau kami subak darah kami subak. Ngena baju ku dek bekas baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sidak getuai dek. Engkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah ada ya no semua ke darah-darah bekanya magang. Nya kurang udah deluak, udah lubang numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang ya geburak ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan nganya. Dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru. Dinadai sida ia kelama. YFM Segulai Sejalai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab saya kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab saya kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab saya kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundir. Pesan tu hari aku Isali Ngau.

Terima kasih. Menuju kita mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megak pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupuar nya duige ya telu manung waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupuar kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak dia bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambung Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Kalau anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledar termeka boleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempung. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Siapa genunu utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya mana ke sampah tu? Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Ya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi ditu betunu ku tadi ditu mau dek
0: bukan pihak ayak perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tak tahu nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu dua jelu nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau ukainya aku aja ke betunu ku tai uras beketo urang bukai bisi mega nya ku tu delica de kelemain tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tong nak kucah kucah dia nganu aku
0: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja. Nuan tau dihukum mata duit 500,000. Tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh. Nada epekutan. Nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage. Nada epekutan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak.

Ni jalai kita ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Ngarap ke Pahindai datang baskul, medak Rizal anak yo Pahindai tu. Ndak datai, ya nemu oleh anak yo kuya. Ya, ya ngga datai. Di kita ke anak kita maju, kita empu mah. Ndak tahu ndak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu, kadang-kadang anak yo 3 tahun, dah hanjuang baskul anak yo. 4 tahun dah hanjuang baskul. Anaknya tadi, nak umur dah 5 tahun, dah boleh macam. Namun, tamat tahun satu, yang boring. Nah, labanya dah boleh macam. Bisi bala Pahindai, anaknya tahun satu dah hanjuang yang gaya tuition. Lepas dia ke anak maju. Jadi bala Pahindai itu, dia kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah manusia dia tu. Nah, buka bakal, maknanya kami semua, agamiat. Bala pai mandah hati dekat sekolah-sekolah tendang dari buah. Maya bala aku sebabnya pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Apa ya? Laban ti gawak kayu tu. Dah bisa ban, empai gawak. Dah bisa duit pansut. Ha? Dah bisa 500, dah bisa 400. Mayanya sebab nanti 500. Apa? Maya pandai besar. Boleh bini labanan.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tapi pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 7 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada kipin dari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Lepai kami beri terima kasih ngagin wan ketika udah beri kami awak ngeledong awak kami Dani pagi tu ngelalan wan dari Tuhan ti raja kami pagi tu hari Minggu kami ngintu hari besar tubuh Kristus dekat Corpus Christi nak mengingat Yesus kami beri derempu ngagin kami dalam penghidup kami tu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ningal ke baca Injil ke dia ambil kuarinya John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Injil John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Jesus selalu nyaut sida, aku tu roti tidup kenurun ari surga. Barang siapa makai roti tu dekat hidup belamaya. Lalu roti terdekat diberi aku kenang hidup ke dunianya tubuh aku mpu. Orang judah lalu berkelikuh ngau pangan diriku sida. Bekeni korang tu boleh meri isi diri ke dempak kita. Jesus lebih jauh ngai sida ngau benar kumadah ngai kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang ke makai tubuh aku lalu ngirup darah aku bisik penghidup tim ruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida baari ti penudi. Laban tubuh aku nya pemakai ti benar. Lalu darah aku nya airup ti benar. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Baka apai ti hidup udah ngirum ke aku lalu aku hidup laban apai. Bakanya maga orang ke makai aku dekat hidup laban aku. Tumai roti tenurun dari surga, ukai bakar roti ti dempa aki ini kita tang sidak mati. Tang orang ke makai roti tu dekat hidup belamaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bala menyadi dalam Jesus Kristus dalam penghidup kita lebih kita ke ngadu ke pengharap kita tu pengirami sada tu ingat ke kita Jesus sempu. Ke meri diri ngagai kita. Nanti tubuh kita berguna ke pemakai atau ke air hirup kenang hidup ke diri, tak patut. Semangat teka roh kita berpangai botai ti sebaka dikenang ngetan ke ya. Laban semua utai hidup berguna ke pemakai ngawa air hirup atau ke sekedar bangsa pemakai atau kena terusi ngambil ke ulih hidup. Jadi semangat neroh kita pekanya. Ya berguna ke utai kena nerenak ke ya. Lalu ngasuh ya tegap. Nyalai kita patut disambung ngau Allah Ta'ala. Ngambil kita temu ke pengering terdatai. Ari Allah Ta'ala lalu meri ya pemakai ti amat berguna. Cara ti pemohon pemanah nur semangat tekeroh ngerjanya. Ianya ngambil kia datai buat surga lalu pulai ngagai penempat tu ke Allah Ta'ala ya. Ya kebuah kita orang Kristian tak takut ke pemati. Labannya pejalai pulai ke surga ke semangat kita. Udah bodohnya tu lalu jauh hari rumah enggak penempak ya. Semangat kita pengujung yang datang berumah ngagai lah tala enggak penuh boleh pemakai. Jadi ungkup tadi tu kita mensia nguji ngiga bermacam cara badunya tu dikena nupi semangat tekeroh kita. Siti ada cara dikena ngeriang ke semangat tegaruh kita nya bersemayang tu ke belak mati ke utai ke nyadi. Lalu dalam gereja katolik kami merti ke tu ke nemu tubuh ngadara Jesus yang disegi amat nyata lebuh kami nerima ya dalam komuni kudus. Nyadi ungkup orang katolik bakal tu dah diterang ke kita naka ulih berbahasa lalu nerima sakraman tu ti keman amat tu ke spesifik tu ngau benar tu ke serius kita laba kita Arab ke kemana kudusnya nasiki aman tubuh ngodara Tuhan Jesus ti benar. Jadi bila menyadi tadi kerindu aku bahawa hari Minggu tu pengerami tubuh darah Jesus tu ke Corpus Christi madah ke kita pasal pemesai guna ngintu semangat
roh kita. Engkau cara nyambung yang agai pun penatai pengering roh tu tadi tidak beri Allah Ta'ala. Tu moga ingat ke kita nakkan ni Yesus rindu lalu ngintu kita engkau ninggal ke bak kita tubuh ngudarah yang pu ti amat kena nupi lalu ngering ke kita dalam perjalai kita pulai ke surga. Jadi aram kita saruran ngagak pemberi ti special tu ngena bahasa ngau berterima kasih laban suah lagi ya dia ambil kita kita mega uliah ngau nak uliah ngeriang ke semangat kita ti pemadu berguna kita patut berundia lalu ngerja pengawak bakal Jesus pengurah kita kan nerima tubuh ngau darah ya ngambil ke dunia uliah medak ya dalam kita pelama. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat. Ari semua induk lalu berkat amat. Anak ari kamai non Jesus. Maria ti kudus. Sina Allah Ta'ala bersemayang ke kami. Ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala Ta'ala ti mada berkuasa. Berkat kita. Apai. Ngau anak. Ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tuk ke bulan satu kena kita gawa. Nanyong kepawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah bakar subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah terang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban naka.
3: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone. Tau download RTM Click buat app

Josephine Jalin, Anak Ngelebu Aku, lagu Kena Mungkal, Pengerap Pagi, hari itu 7 hari bulan 6, 2026. Selamat pagi, selamat bulan dengan kami, Bak YFM. Pemegak, terima kasih ngagi kita ke udah milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita pagi tu. Jadi Pengerap Pagi, hari itu bulan dengan aku, Nancy Tambah Mentah ke isi. Pengelamat 3 jam tu, tusun program nada berubah, lagi bekas selama. Kalai pukul 6.30 tu lagi, mendingan ke lagu-lagu puji sembah, lalu pukul 7 aku dekat berengkah maca pesan berat ke bisik di Kenatai ke kita. Kita tahu Kenatai ke pesan kitanya ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban out. Jadi pukul 7.30 pagi tu lagi kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM kita buat terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching di tu. Lalu udahnya lagi pukul 8 pagi kita dekat mendiang ke Lalau Penghidup pukul ngau Bishop Eris Sumpin Jingan. Lalu setengah jam tiga penuh di dia sama kita mendiang ke program Tungkat Semangat bukanlah dengan Pastor Germán. Yang metusun program Pengerap Pagi kita, terima kasih sekali lagi ngagi kita ke udah milih YFM, stesen pemerintahan kita nintiang hari 24 jam. Sekali itu, Intan Payung Aku, lagu hari Clement Mann. Merindah kita buat Pengerap Pagi, YFM.

Jaku prangsang ke sarito. Patu ting asuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluh hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan Tuhan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik perugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu ati nuan tak tercapai nadai ngawak kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita dingin kita lenyawayas bermuak kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai tidak terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai,

Oh tayo le nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat mega, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua utai uliah ngagih ke kita timadu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapik ngau mayu macam penusah, tau ke mayu macam penanggu bak penghidup. Jadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenar aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayuah.

0: tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ia nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakut Tuhan udah terus terang madah pak jakut ya dia. Tuhan dekat medak pengharap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bapangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datairi Tuhan tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah me Tuhan nuan. Tang Ayub nak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama tai kadasai kia penguji kadasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita meda penghidup Ayub ti berkat balipat-lipat. Jadi bala peninga pening alu perhati ka jakut Tuhan tu. Anang kita ngerinsa, anang kita ngelawan, anang kita ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penusah. Lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan ba penghidup kita. Ba rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan meh ti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai, lebuah kita bertape ngau penyakit kini, lebuah kita bertape ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertape ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
1: Plasa Jurai 6:35. Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita mendak. Semua tanya mana magal tidak satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ikas selalu pel tak ikas selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet like dan laban tua. Nyak ke ngujung ketua lagi nyau eksiden. Nyak ke ngujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya tidak dekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin megak oh, engkau nak uliah metu atau bisi anak. Tahukah, bukai penekat Tuhan metu atau jadi. Nyona dia boleh purih pantiah ni ya. Mayur mucau ke bekenya. Tang, nanti kita meda, berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham, ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah, ia nak beranak umur 30 tahun ni. Namanya kebuah yang nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak banyak orang yang hari dia tahu. Umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranak ni, ya. Tang Tuhan, ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu. Kita meda Sarah, umur 90 tahun, beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan, bisik, maya, ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi. Orang ti berpangai buat Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ini ya. Lalu lebuh orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya kita dekat ngeletak ke derempu laban kita yang ka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan artinya bersampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku akunya dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya, nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jauh sejauh na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nul bayak kita bak umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita benong bekerja tau ke bersekolah kita boleh datang ngagai Tuhan
0: sebarang maya
1: nanti kita nak boleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita din bersampi mah kita ini ya nya alai di ni nul nuan baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya
2: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: pengerap pagi pukul 6

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: iyanya sehari tu hari minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: pesan tu kamu ya kenalah di hari taik so lebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, terima kasih kepada kita kaki mengkam gulang kami bawa YFM bergerak pagi hari 7/6/2026 jadi hadatai bawa aku macam pesan ke bisik di kedatai ke kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com ga WhatsApp konti kami balumur 013-862-8422 terus kedatai ke pesan kita jadi itu pesan ke terubah bawa YFM pesan tu di pesan tu hari tinggal anak balak dia bawa rumah tutung danau engkelili jadi pesan tu dituju ngagai muang anak medan bawa bulo Patrick bawa nangapan angat adul Rosita Cili pengulun teri bawa rakut singun bawa skandis Julian bawa jalai Sri Aman Kuching munggu sebilik Rita nak garit bawa merakai kapal melayan kediau bawa miri jengin bulau kiai Tintiang Lalang, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Suah Sebangki Panjai, Kelampok Bukit Tungku, Bukung Rasau, Kampung Langgir, Kampung Pawah serta Kabah Melayan. Ia kenalah dirintai di Tok Nama. Jadi pesan tu madah ke Medan Anak Sulung. Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 pukul 7.08 minit lemai. Bawa klinik ngelili lalu niang tu dekat dintu belamayu malam 7/6/2026 malam tu bawa rumah tutung danau ngelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026 nandu isi pesan tu pesan madah ke Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 jam 7.08 minit lemai klinik ngelili lalu niang tu dekat dintu belamayu malam 7/6/2026 malam tu rumah tutung danau ngelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026 jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Terin anak gasing atau ke Martin anak gasing jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan ke dia bak meranti meludam sungai pedada sungai mulun sungai daun Tanjung Baru sungai Sua Bulan Jeragam Kesindu Entangur Kelait Emperan Buluh Ketimbung Belimbing Besi Kerung serta Kabang Melayan ke Bukai ke Ngelala ex tuai rumah Gasing anak Sulai. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Gasing anak Sulai, ex tuai rumah Gasing anak Sulai udah nadai kena 6/6/2026 jam 4.40 minit lemai lalu ni antuk dekat din tu kena 7/6/2026 malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Jadi penerang ke Siliak, kabar melayan telefon ngagai anak ya. Terin anak Gasim bak nombor 014-66-48-079. Tau ke ngagai Martin anak Gasim bak nombor 013-811-1454. Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah Gasing anak Sulai udah nadai kena 6/6/2026 pukul 4.40 minit lemai lalu ni antuk dekat dintu belamayu Kena 7/6/2026. Ianya malam tu serta dekat Dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9.30 pagi. Bawa pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Penerang ke Siliak, telefon dengan Gaterin Anak Gasing berlumur 014-664-6079. Tawakan dengan Martin Anak Gasing berlumur 013-811-1454. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Ling ya, atau ke Liang anak Bungin atau ke Apai Manggat. Jadi pesan tu nuju pengiran anak Gapur ngau tawan anak Uju Sebiliak ke dia bawa pakai nunggang panti anak Uju Sebiliak ke dia bawa keramut Sri Aman kudat anak Uju Sebiliak ke dia bawa meradung serta kebamblayan ya ke dia bawa rumah Koni Sungai Bidai Kenawit batang mudung ngakup ibu setuju buah rumah panjai batang sebelak batang sebetan ulu sebetan pak buah rumah batang awi ngau bala ke sama sekolah bawa SMK Kelakak Rauban serta training bawa Institut Pertanian Semenggok tahun 2016-2018 subak lalu tak tinggal megak ngagai rumah ke Semakai ngau rumah tugau berayang kemutan kemuntang sebelah Ruban serta kebamblayan ya ke ngelala silang anak Ling ya tau ke Liang. Jadi pesan tu madah ke silang anak Ling ya silang anak Ling ya tau ke Liang udah nadai lemai hari 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat dintu malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 buat rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta dekat Dianjung pagi hari 2 9 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke silang anak Ling ya silang anak Ling ya tau ke Ling udah nadai lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai malam hari 1 8 hari bulan 6 2026 bawa rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta niang tu dekat Dianjung hari 2 9 hari bulan 6 2026.

0: Pakai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tu lagi nampung pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami YFM di tu. Jadi pesan tu diterima dari Caroline Yo, anak Gindan. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan pelayan yang kedia di Miri, Sebuti, Liam, Tulang, Selepin, Malang, Mamut, Nyipak, Seloi, Semuru, Pidek, Tiris, Lemau, Suai, Bakas, Kelintang, Tatau, Bintulu, Tamin, Sibu, serta nuju kabar Melayan yang kenalah dirintai di tu, iaitu ngelala tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai kena 6/6/2026. Lalu niang tu dekat di sengai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7/8/2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9/6/2026 hari 2 bawa pendam Roman Katolik Lambir di Miri. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca, tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai ke 6/6/2026. Lalu ni antuk dekat di sengai baru rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7/8/2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9/6/2026 bak pendam Roman Katolik Lambir Miri. Ya, pesan ke diterima kami bawa FM. Jadi ke sekali tu megap pesan diterima hari didek atau ke Kancil atau ke anak mungguk. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ia ke dia bawa Sungai Melanggan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke pembelayan ia ke Bukai Ti Ngelala Inggih anak Berenggang. Jadi pesan tu madah ke Inggih anak Berenggang, Inggih anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Aki Muntoy udah nadai pagi hari pagi 6/6/2026. Jadi ni yang tu dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8/6/2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai Indai Muntoy berlumur 011-98-39517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Inggih anak Berenggang, Inggih anak Berenggang tau ke Apai Wini tau ke Aki Muntoy udah nadai pagi 6/6/2026 niang dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8/6/2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek buat umur 013-524-6949 tau ke ngagai Wini berlumur 011-198-39517. Pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita di tabur terus Ari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: pemujur dalam pengidu. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD. Mengulangkan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 dan 7 Jun tu. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tunggu awak di pemandu mana. Tunggu bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM, segulai sejalan.

Ketrubah tu batang berita. Sarawak terus ngenegap ke pemansang menua pesisir Manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau jauh tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institution ruang bilik. Selamat pagi, bergula dengan aku Nancy Tambo buat berita pagi YFM ke-7 hari bulan 6, 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

ekonomi digital, kuasa gadung, pelajar, pengelikun, pemakai, ngau modal, mensia. Projek strategik bakal jalan besar pesisir utara, ngau rentayan Jalan Sarawak, Sabah, SSLR, Benuang Dikmujur, dikenak nyambung kandang menuh pesisir, ngau palan ekonomi. Ia mansut ke jakut tu, buat pengerami jadi ke nakut babulang, berserimai ngau pesta babulang, ngau lumbok kerbau di Batu Danau Limbang. Teks jakut ya dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif, Enggau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Berbanggonya Raban Nembiak Bisaya dipinta nyikap diri napi ubah rampak ekonomi dengan cara guna peluang dalam pemansang teknologi enggau ekonomi digital. Tuk dikenal tentu kesidaknya nak tinggal ngerebut peluang ari transformation ekonomi itu. Pemansang ekonomi digital, UKS Minak merangsang penumbuh ekonomi menua di Tok Ajak. Ya kebenar, ya muka peluang gawak, ngau pendatai pemisik baru kelebih lagi ngagai Raban Nembiak. Berindiak ngonya, Raban Nembiak Bisaya diperansang jadi ketuai dalam bidang profesional, teknologi, pengawak dagang, bertanam cara moden, ngau industri kreatif. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri Madah, upis menteria Datuk Benung Nembuk ke Pansiak Mensia Mayuh di Serata Menua, dikenang nguliah ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban ke Bekawul. Tuk Nyengkawam gerempuang ukai dikuasa perintah, NGO, institusi palan pengintu ngau Raban orang tuai umur mpu, dikenak tentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuk ia nerang, sebarang langgur penemu dikenak ngemanah kenya agi diterima sebedau perambu keperudi dibantai ngagai kabinet lalu dahnya ngagai parlimen. Ia mansut ke jakutnya pengundah berjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Mayuh, Kampung Telaga Air, Kuching. Graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemaduk Mayuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagahuiin Madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Semelaju ngau Bintulu, Maritim di Miri ngau Sibu serta megak sektor digital, teknologi tinggi ngau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke Jakutu bapa pengerami berjadi ke pengawak pemandang latih ngau kerjaya SCAT Fair 2026 di Kuching. Kok ia perintah negeri dekat terus menegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematiah dikenal nentu ke pengelandia graduate nangkup guna market kerja. Bapak pengawal ti sama Chairman Wang Turo Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talef Saleh madah ke program Project of Dream Realize ProDR dekat di Kerembai ngagai 14 Bengkah Ndur di Serata Sarawak tahun tu. Tuk dikenak nentu ke Raban Nembiak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar latih ngau peluang gawak. Program pengelama sebulannya nampung program pemandang latih ngau kerjaya Sarawak SCAT Fair 2026. Mbak penerang Tik Bekawul tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kedak 1 ngau 2008 tu. Tik ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation ngau teknologi. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi Ari YFM.

0: dan keteladan apa indai sida dalam penghidup bersari-sari. Ia madah munyinya berpengawak ngelancar ke BOP, Strengthening Integrity, Empowering the Nation, Integrity as the Foundation of Leadership, BOP Library Negeri Sarawak. Berjakut buat pengerami ke sebaka, Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche nyemetak madah ke integriti patut dikembuan dengan pengawak serta diangkat nyadi budaya dalam tiap organisasi. Ukai semutik rambai jakut tau ke retorik ajak. Integriti nyadi pun penagang keterubah dalam ngiar ke penyalah makai suap serta nyadi elemen tak berguna dalam nyamin pengelantang institusi enggak pemansang raban bangsa. Pengawak ngelaban penyalah makai suap berguna ke komitmen tak seruran di berjalan ke hari semua raban nyengkawa balat ketuai pekerja pengawak perintah agensi penerima adat enggak komuniti. Dulu agi harinya Datuk Sri Fatimah ngelatai ke pengagak Atia ngagak Sekretari Yayasan Penagang Penyalah Berat Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu diudah ngeluar ke BOP Senentang Pemesai Guna Integriti tinyadi pelasar mangkuk pengawak jadi ketuai ngau pemansang menua. BOP tu ngemerat ke integriti jadi puguk tegap nyadi ketuai dikena nempak raban bangsa tik bisi etika serta bebas dari penyalah makai suap. Berita ti keperudi. Mensia mayuh dikingat ngambil ndak teparuak nyadi mangsa pengawak ti nyalik duit nada lisit tau ke along berindik dari kes kena embau ke diriput bisik nyadi di Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin madah sepasang melaki bini ngagak 5 itik report polis pengudah seduaya dipejal serta nerima jakumba ari sendiket penyalik duit. Kok ia penusahnya berpun ari duit jalik sepenyampau RM7,000 ke diapil anak lelaki seduanya sebedau sendiket tu minta bayar semak RM30,000. Sidak sebilik megak yang dibansa kena embang enggak pengawak tik ngenatai ke pengrusak buat reta tengkira sidak. Berindik anggarnya mensia mayuh dilalau minta bantu duit jalik dengan cara tik sah serta ia kebisik lisin. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak terus menegap ke pemansang menop sisir manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur di pelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institusi ruang bilik. Tenaga berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu, Besri Maigawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, bisi meresa baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu, Ari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, Tini Ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah ngau gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayuh lagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua ngau Binia, bisi guluk pengerami makai lemai, begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyari ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agib kongsi ngau YFM Bidaya, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miring Gau Limbang, laban miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Engau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Selekah jakuk sarito ianya pukung. P-U-K-U-N-G. Pukung. Reti pukung ianya luat tau ke unsuat serap-serap, tau ke unsuat lutuk-lutuk, tau ke luat balat, tau ke lumur ngau aruk, tanah, sekuk, pantai ngau kebukai. Contoh ayat, mua ora bujangnya nyau celum udah dipukuang sidak kedara ngena aruk kali. Nyak nakak selekah jakuk sarito, ianya pukuang.
1: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

Yang lagu ni BBC Mabuja dengan Sarawak ujung ke jam dia tu 6 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi tu lagi dia kita dekat kita dekat mendiang ke program Lala Penghidup pukul dengan Bishop Erisum Penjingan. Jadi tu sehari tu kebenarnya 7 hari bulan 6 2026 apa yang agak hari radio Sarawak ke 72 tahun. Jadi mai kita ngenang ngelansa mimit berkawal dengan sejarah Rana Radio Sarawak. Nanti tadi kita bisik ninga ke kapsul ke di tebah kami tadi. Jadi itu genang sejarah Radio Sarawak keterubah didinga kena 8 hari bulan 6 1954 lalu penumbuh Radio Sarawak di penyadi Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 hari bulan 6 1954 lalu radio mayanya Amina boleh didinga pengelama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pancar pemancar gelombang angin pandak ngga gelombang angin setengan lalu mayanya mega dia 4 bangsa jakut dikeluarkan buat radio ianya jakut Melayu Cina English ngga Iban lalu director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachel Leaf ianya lalu temuai Keterubah ke di interview buat Radio Sarawak mayatnya ianya Tun juga anak bareng serta pengeluar program Iban Keterubah buat kemega ketua bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsing Gerunsing Lembat nya ngelansak mimit berkawal dengan sejarah Radio Sarawak lalu berserima engkau hari Radio Sarawak kemega ke 72 tahun untuk mega dia pergilah kita oleh Medak TV 1 selamat pagi Malaysia pukul 9.30 pagi kalai BC Live hari YFM Iban berserima engkau 72 tahun Radio Sarawak nya awak ke kita sama bila nemu kalai sari tu kena 7 hari bulan 6 2026 hari Radio Sarawak ke 72 tahun.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Panduk No Mary.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru setebulai yang bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ajak minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahu daripada kita berlamar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12 ngau lamar 13. Nyalai dia tu kedekat maco bentuan Injil tu. Jesus angkat arindurnya, lalu benung ia berjalai, dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew.